Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Satu 1,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau.

Sindaran perempat, kesadaran akan identitas kebangsaan merupakan hal yang penting dalam membentuk rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai elemen masyarakat dalam sebuah negara. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran nasional adalah melalui pengembangan wawasan kebangsaan. Nah, kesadaran nasional di Indonesia merupakan pilar penting dalam sejarah bangsa yang menjadi landasan perjuangan kemerdekaan. Nah, kesadaran ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Wawasan kebangsaan dapat diartikan juga sebagai pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa yang mempersatukan masyarakat dalam suatu negara. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat akan lebih aware akan pentingnya mempertahankan keutuhan negara, menjaga keragaman budaya, serta bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu langkah konkret yang meningkatkan kesadaran nasional ini melalui wawasan kebangsaan adalah melalui pendidikan. Kurikulum di sekolah-sekolah dapat dimodifikasi untuk lebih menekankan pada materi-materi yang menjelaskan tentang sejarah dan nilai-nilai bangsa. Selain itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat rasa cinta tanah air juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk merajut kebersamaan di antara pelajar. Jadi tidak hanya di lingkungan pendidikan, penguatan kesadaran nasional juga bisa dilakukan melalui media massa dan juga kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat. Menyebarkan informasi positif mengenai bangsa dan negara serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan keragaman bangsa merupakan langkah-langkah penting dalam memperkokoh kesadaran nasional.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Sedar Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Nilai moral adalah pedoman penting dalam kehidupan manusia yang menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Nah, untuk itu juga memahami sumber-sumber nilai moral menjadi langkah awal dalam membentuk pribadi yang berakhlak dan juga masyarakat yang beradab. Nah, nilai moral ini Sedar Perempat tidak lahir begitu saja, melainkan bersumber dari berbagai aspek kehidupan yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini Sedar Perempat beberapa sumber nilai moral yang utama antara lain adalah agama, adat istiadat, filsafat, budaya, serta pengalaman hidup individu dan kolektif masyarakat. Nah, saudara, agama ini misalnya, ini merupakan sumber utama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga keadilan. Sedangkan adat dan budaya lokal ini mengajarkan tentang sopan santun, gotong royong, serta rasa hormat terhadap sesama dan lingkungan. Jadi pemahaman terhadap sumber nilai moral ini sangat penting, terlebih di era globalisasi yang syarat akan arus informasi yang juga datang pengaruh luar ya. Tanpa pemahaman yang kuat, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, selain itu, media massa dan media sosial juga memegang peranan penting dalam menyebarkan nilai moral. Nah, kampanye sosial yang mengangkat nilai toleransi, empati, dan anti kekerasan ini dapat juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bermoral. Dan nah, dengan memahami sumber nilai moral kita, masyarakat akan lebih mampu membedakan mana perilaku yang layak diteladani dan mana yang harus dihindari.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Nah, saudara, cara seseorang berbicara ini mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan juga menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu juga menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari ini jadi hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan juga saling menghormati. Nah, saudara perempat di mana saja berada, bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tapi juga bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan juga penuh pertimbangan. Nah, dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik itu dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa, ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Di era digital seperti sekarang ini, kebijaksanaan dalam berbahasa juga harus diterapkan di ruang daring. Media sosial nih, ini seringkali jadi tempat di mana orang mudah mengeluarkan pendapat tanpa berpikir panjang. Nah, padahal setiap kata yang ditulis itu dapat berdampak besar bagi orang lain. Nah, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menyebar kebencian ataupun menyinggung perasaan orang lain, ini merupakan bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Nah, menggunakan bahasa yang bijaksana juga menandakan seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mampu memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain sebelum berbicara. Nah, dengan memilih kata yang tepat, seseorang bisa menyampaikan pendapat tanpa harus melukai hati.

0: Saya Satriadi, akademisi dari STI Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sekali.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri. Sehingga nilai kepedulian sosial perlahan juga agak mulai berkurang nih, saudara perempat. Padahal, kepedulian terhadap sesama ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar, ini jadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, saudara perempat, perubahan pola hidup akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat juga semakin menurun. Banyak orang kini juga sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Nah, akibatnya rasa empati dan kepekaan sosial juga mulai agak terkikis. Walaupun begitu, saudara perempat, di tengah arus individualisme yang kian kuat, masih banyak juga cara untuk tetap menumbuhkan kepedulian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti menyapa kawan, bantu kawan yang sedang kesulitan, atau juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga media sosial yang sering dianggap memperlebar jarak individu, nah, justru juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat kebaikan dan juga solidaritas. Jadi banyak komunitas juga di berbagai daerah memanfaatkan platform digital untuk menggalang bantuan, berbagi informasi kemanusiaan dan juga menggerakkan aksi sosial. Terima kasih.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat, maklumat yang pertama. Rasa kecewa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Harapan yang tidak terpenuhi, usaha yang belum membuahkan hasil, hingga sikap orang lain yang tidak sesuai ekspektasi. Ini seringkali memunculkan perasaan sedih, marah, bahkan putus asa. Namun para ahli menilai bahwa kunci utama bukan pada menghindari kecewa, melainkan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Secara psikologis, saudara perempuan, kekecewaan muncul ketika realitas tidak sejalan dengan harapan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, ketika salah satu kebutuhan tersebut terhambat atau tidak terpenuhi, rasa kecewa dapat muncul sebagai respon alami. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah rutinitas yang padat dan tuntutan hidup yang semakin kompleks, masyarakat diingatkan untuk tidak melupakan satu hal penting, kebahagiaan. Fokus pada hal-hal yang membawa rasa bahagia dinilai menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga kesehatan mental dan juga kualitas hidup. Kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan materi atau pencapaian besar. Hal-hal kecil seperti waktu bersama keluarga, menikmati hobi, berolahraga hingga berbagi dengan sesama, ini dapat menjadi sumber kebahagiaan yang autentik. Nah, para ahli psikologi menyebutkan bahwa individu yang mampu mensyukuri momen sederhana cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan daya tahan emosional yang lebih baik. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Saudara, perempat di mana saja berada, bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, program bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, saudara perempat, termasuk juga kelompok rentan dan miskin. Nah, melalui program ini negara hadir memberikan perlindungan sosial agar warga juga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun di balik manfaatnya juga muncul tantangan nih, saudara perempat. Bagaimana agar bantuan sosial ini menjadi dukungan yang memberdayakan, bukan menciptakan ketergantungan. Nah, dalam praktiknya, bansos memiliki dua sisi. Di satu sisi, bantuan sosial ini terbukti efektif ya, membantu masyarakat keluar dari situasi darurat seperti saat pandemi atau bencana. Nah, kehadiran bantuan juga dapat meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Dan di sisi lain, apabila tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan, nah, bantuan yang terus-menerus itu dapat menimbulkan mental ketergantungan dan melemahkan semangat kemandirian.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Penambah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat juga boleh dengarkan siaran kita di rri.co.id dan RRI Digital. Nah, saudara perempat di mana saja berada, saya Syahrudin Azna menyapa saudara dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Indonesia, di segantang lada pagi kemila kepri untuk pagi hari ini. Saudara perempat, LPP RRI Tanjung Pinang ini kemila berkomitmen memperkuat peran media ini dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui dua program unggulan di tahun 2026 ini. Apa tuh program unggulannya? Ini menarik saudara perempat ya. Program ini Radio Kecil. Ini salah satunya ya, yang disiarkan melalui Programa 1 dan Kreasi Anak Negeri di Programa 4 RRI Tanjung Pinang. Kalau untuk Radio Kecil nih dari dulu gitu ya, saudara perempat, ini makin lagi mudah-mudahan makin menginspirasi untuk generasi yang akan datang. Radio Kecil itu di Pro 1, kita di Pro 4 Kreasi Anak Negeri. Nah, Ketua Tim Penyiaran RRI Tanjung Pinang, Bu Dewi Agustina menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan instruksi langsung dari pusat guna mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan Indonesia layak anak. Ini benar, poin utama, Indonesia layak anak. Jadi tujuan program ini untuk pemenuhan anak mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga menjadikan ruang bermain dan berimajinasi yang aman. Nah, jadi untuk program Radio Kecil ini sudah perempat didedikasikan untuk anak-anak tingkat TK. Nah, sementara Kreasi Anak Negeri ini menyasar siswa sekolah dasar. Nah, saudara perempat, konten program siaran ini dikemas secara informatif dan juga interaktif. Jadi program ini untuk mendorong partisipasi aktif dari keluarga, sekolah, dan juga pemerintah tentunya dalam menjaga kreativitas anak-anak agar tetap eksis di era digital. Nah, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 2 Kota Tanjung Pinang, Indarti, mengatakan antusiasme siswa dan juga dukungan orang tua ini sangat luar biasa. Baginya, ini RRI bukan hanya sekedar media hiburan, betul sekali ya, media pendidikan di sini. Nah, melainkan sarana efektif bagi sekolah juga untuk menunjukkan hasil karya siswa kepada masyarakat luas di Kepulauan Riau ya. Nah, selain aspek edukasi, program siaran ini juga jadi ajang promosi bagi TK dan juga sekolah. Jadi RRI Tanjung Pinang diharapkan terus jadi mitra strategis dunia pendidikan dalam mencetak generasi yang cerdas, kreatif, memiliki daya imajinasi yang tinggi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Dunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Baru tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih saudara perempat ya. Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara perempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara perempat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga, saudara perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan dan juga inovatif, diharapkan anak muda itu dapat semakin tertarik dan memahami pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

Saudara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

dia, juar satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

101,3 MHz Penambar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, berita inspiratif selalu berhubungan dengan kisah-kisah yang menyentuh hati, perjuangan yang penuh makna, serta kehadiran sosok yang mampu memberi contoh nyata bagi orang lain. Nah, sosok seperti ini sering disebut sebagai role model, istilah yang kini juga banyak digunakan oleh banyak kalangan termasuk anak muda untuk menyebut figur inspiratif yang layak dijadikan panutan, tapi tengok-tengok juga, ya kan? Ha, mana yang patut, mana yang tak patut. Nah, seorang role model ini tidak semata-mata dinilai dari pencapaian besar atau kesuksesan materi yang mereka miliki. Lebih dari itu, keteladanan lahir dari sikap rendah hati, kerja keras, atau juga kegigihan serta nilai-nilai positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedara perempat, bukan hanya tokoh besar atau public figure, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Seorang guru yang dengan sabar membimbing muridnya, seorang pemuda desa yang gigih membangun UMKM demi kesejahteraan lingkungannya, atau seorang tenaga kesehatan yang rela berkorban demi keselamatan orang lain, semuanya bisa jadi teladan yang nyata. Nah, bagi generasi muda, role modelnya sangat penting. Nah, sosok teladan jadi cermin untuk menemukan arah hidup, menumbuhkan semangat belajar, serta membentuk karakter yang positif. Nah, sedara perempat, kehadiran role model membuat anak muda percaya bahwa mimpi tidak hanya sekedar angan gitu ya, tapi juga sesuatu yang bisa diraih dengan usaha dan tekad. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap orang berpotensi menjadi role model bagi lingkungannya. Menjadi inspirasi bukan berarti harus populer ataupun dikenal luas, melainkan juga memberikan dampak nyata sekecil apapun itu. Dengan bersikap baik, menolong sesama serta memberi contoh lewat tindakan sehari-hari, seseorang bisa menjadi panutan yang menginspirasi orang lain tanpa ia sadari.

0: negara Tauta. Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria.
1: Wow.
0: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, Saudara Perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, Saudara Perempat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda.

sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Masyarakat Melayu terdahulu sangatlah sering untuk tinggal secara berpindah. Begitu pula suku laut yang berpindah menggunakan perahu kayu yang sering kita sebut dengan sampan. Sampan dalam adat Melayu sendiri merujuk pada perahu tradisional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, terutama dalam konteks budaya dan sejarah maupun ekonomi.
1: Untuk fungsi sampan ini, termasuk di Kepulauan Riau ini khususnya atau di Tanjung Pinang, ya, lantaran kita dikelilingi dengan laut dan juga penghasilan juga dari laut dan juga salah satu transportasi khususnya ya, untuk sampan yang dipakai oleh masyarakat untuk transportasi.
0: Pergerakan ekonomi dahulu haruslah berjalan karena alat transportasi laut yang digunakan untuk menyeberang melewati sungai, danau, bahkan laut memiliki banyak model, seperti sampan jungkong, sampan yang menggunakan mesin atau bot maupun pompong. Kadang juga, sampan memiliki bentuk yang unik, seperti memiliki rumah terdiri dari atap yang terbuat dari daun rumbia.
1: Pertama ya, kalau masalah perbedaannya pasti ada sampan-sampan ini ya. Cuma yang seperti sampan yang dipakai khusus masyarakat suku laut ya, kita bisa melihat ada yang pakai atap khususnya ya, rata-rata pakai atap, biasanya atapnya itu pakai rumbia ya, dan juga kehidupan suku Melayu ke suku laut tadi tinggalnya juga di atas perahu dengan ukuran lebih kurang sekitar 2 meter persegi ya, misalnya ada juga yang 1 meter lebih persegi gitu ya, dan kehidupannya juga tinggalnya di atas sampan tadi, yang khususnya orang suku Melayu, suku laut tadi.
0: Untuk tetap berjalan dengan baik, sampan juga perlu perawatan. Apalagi sampan tersebut sering digunakan setiap hari. Makanya haruslah dirawat, seperti melihat bahan ataupun kualitas yang baik. Juga sampan dahulu harus dicat bolong ataupun hitam, serta dipakal.
1: Baik, kalau untuk menjaganya ya, kayaknya kita hampir sama ya. Maksudnya dari sisi kayunya ya, bisa jadi ya, ada yang sistem dikeringkan dulu ya, atau khususnya juga apalagi kayu-kayu yang di laut ini kan cukup kuat ya. Bisa kita lihat ya, sampan rata-rata papan-papannya ya, kayu-kayunya itu banyak dari hasil dari laut juga, ada yang dari darat ya, kayu-kayunya juga ya, tergantung dari masyarakatnya mereka ya, cara-cara gimana untuk merawatnya ya, pakai, bisa jadi pakai permis cat ya, bisa jadi juga untuk selesai dia nambang atau apa, dinaikkan dia ke darat misalnya untuk dikeringkan gitu ya, bisa jadi juga tengah

0: sampan, yang mana suku laut sendiri menggunakan untuk tempat tinggal selalu berpindah sesuai tempat yang dituju.
1: Cara sampan tradisional Melayu itu ya, yang kita bisa lihat di Kepri ini khususnya ya, yang dipakai orang masyarakat suku laut tadi ya. Ya, memang ada beberapa macam nama sampan ya, termasuk pompong ya, sampan apa namanya Apollo ya, ada juga sampan apa namanya jong ya. Kayak jong itu sebetulnya permainan tradisional ya, permainan yang sering festivalkan misalnya permainan-permainan di laut ya. Nah, itu yang saya tentang sampan.
0: Bahan sampan dahulunya hanyalah terbuat dari kayu yang digerakkan dengan menggunakan dayung dari kayu. Sekarang ini, sampan sendiri banyak perubahan seperti menggunakan mesin dan namanya juga berbeda. Ada yang menyebutnya dengan nama pompong ataupun bol.
1: Kalau bahan kayaknya kita udah tahu ya, antara rata-rata sampan ini dipakai di laut. Ya paling yang jelas dari kayu. Cuma ya dari kekuatannya lihat juga kayunya ya. Apalagi kita di Kepulauan Riau ini khususnya kayu itu banyak ya macam kapur atau apa gitu ya. Nah, cukup mahal juga istilahnya buat sampan tadi ya. Dari harga kayunya, dari fasilitas yang lain ya cukup mahal. Cuma banyak rata-rata dari kayu lah.
0: Dengan perkembangan zaman, generasi masyarakat Melayu haruslah tetap mengenal sampan, termasuk anak muda yang harus melestarikan serta mempelajari dan mengenal lebih dalam alat transportasi orang tua lama dulu.
1: Masalah mengenal perahu tadi ya untuk anak-anak kalangan-kalangan sekarang ya, termasuk sekarang juga anak-anak sekarang udah milenial ya, istilahnya secara sampan, secara perahu, secara pompong misalnya kan di daerah-daerah kita ini khususnya ya, macam di daerah-daerah pulau lain berbeda-beda, macam di Tanjung Pinang nih transportasi pompong orang taunya banyak pompong itu ya transportasi Tanjung Pinang Penyengat gitu ya. Nah, ada perahu ini juga, kayunya macam-macamnya juga. Ya gimana cara anak-anak ini sekarang ini ya harus ya, menambah ilmu untuk anak-anak sekarang ini harus melihat dari acara-acara ya. Macam pernah dibuat acara pemerintah ya, dari dinas-dinas terkait misalnya untuk ada lomba-lomba perahu-perahu naga ya. Ada macam dragon boat ya, ada juga lomba perahu jong gitu ya, yang sering diadakan di Bintan, baik di Tanjung Pinang juga. Nah itu untuk masyarakat atau anak kalangan-kalangan anak muda sekarang.
0: Demikian feature budaya kehidupan di atas laut bersama narasumber Anto Rambe, staf pemandu Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Bokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

0: Baju adalah pakaian yang melekat pada tubuh setiap manusia. Dan setiap orang berbeda-beda dalam memakai pakaian. Ada yang memakai rok, celana, gamis, jubah, baju kurung, hingga baju yang tren saat ini. Korang termasuk pakai baju yang model mana? Tapi sedara, kalau kita bercakap tentang pakaian, tahu tak? Ada pakaian yang indah, anggun, serta bisa menjadi penjaga marwah kita. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ni dah jarang memakainya sebab dianggap kolot dan kurang tren. Padahal, pakaian begitu indah bila dipakai di badan. Korang pernah dengar tak kebaya Labo Melayu? Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, di masa pemerintahan Raja Ali Ibnu Raja Ja'far yang menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Meskipun banyak orang Melayu yang mengenal model, tapi tetap mengedepankan pakaian syariat Islam sekitar tahun 1844.
1: Kebaya Labuh itu adalah baju kebaya yang panjang. Jadi itu mungkin yang membedakan antara baju kebaya daerah lain dengan Kepulauan Riau.
2: Kepulauan Riau
1: punya ciri khas kebaya Labuh, kebaya panjang.
0: Ciri khas dari warna kebaya Labuh tidak ditentukan, tapi tergantung dari pemakainya. Namun kebaya Labuh dengan kebaya yang ada di Indonesia terdapat perbedaan, di mana kebaya Labuh artinya kebaya panjang, serta ada tambahan kain kiri dan kanan, dan bahagian bawah semakin ke bawah maka semakin lebar. Hal itulah disebabkan karena adanya penambahan pesak Riau.
1: Kebaya Kepulauan Riau ini selalu memakai pesak dan keke.
2: Pesak dan keke.
3: Apa itu pesak itu, ya, Bu?
1: Itu tadi. Ya, pesak dan keke gunanya adalah untuk supaya baju ini kelihatan agak longgar.
2: Oh, agak longgar.
1: Jadi diberi space kain itu kira-kira seempat jari.
2: Empat jari, ya, Bu. Agak longgar gitu ya.
1: Di bawah ketiak, dan di samping baju.
2: Baju. Dia agak labuh gitu, Bang Jojo.
1: Seukuran badan, kemudian ditambah lagi empat jari.
2: Empat jari.
1: Itu yang dinamakan pesak.
2: Pesak.
1: Kemudian kekek di sekitar ketiaknya.
2: Ketiaknya.
1: Ditambahkan empat jari lagi. Dan ciri khas kebaya Kepulauan Riau ini, biasanya dari zaman dulu orang-orang tua memakai yang namanya pesak gantung.
2: Pesak gantung.
1: Atau pesak buluh.
2: Pesak buluh. Atau macam mana pula, Bu?
1: Dia sama.
2: Sama juga.
1: Fungsinya seperti kekek dan pesak
2: itu
1: sama.
2: Ya?
1: Cuma bentuknya saja. Ya, panjang, mulai dari di bawah ketiak sampai ke pinggang. Kemudian disambung lagi dari pinggang sampai ke bawah.
0: Dalam memakai kebaya Labuh, tentunya harus menutup aurat dengan baik dan benar. Jangan sampai kita memperlihatkan lekukan tubuh, apalagi sampai membuatnya mengetat ke badan penggunanya. Selain itu, kebaya Labuh tidak boleh berbayang sebab baju Melayu sejatinya sebagai penutup aurat. Semakin berkembangnya zaman, baju kebaya sudah banyak dimodifikasi oleh pemakainya. Hal itu supaya terlihat tidak ketinggalan zaman, meskipun demikian tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman.
1: Tidak mendedahkan aib diri.
2: Aib sendiri ya?
1: Aib diri. Aib diri. Maksudnya kita tidak memakai baju yang bahan materialnya itu bahan yang menerawang, sehingga nampak, ya, nampak lekuk-lekuk badan. Jadi dalam pemilihan material kainnya, jadi tidaklah kain yang tipis, ya, tetapi kain yang tentu saja yang selesa dipakai. Dan yang syarat ketiga, yaitu pakaian itu hendaklah menutup aurat.
2: Itu aurat.
1: Jadi itu syarat
2: yang harus diperhatikan, Bu, ya,
1: dalam berpakaian Melayu.
0: Berbeda dengan zaman dahulu di mana kebaya Labuh digunakan dalam keseharian dengan motif bunga-bunga serta ada tambahan batik. Dan zaman sekarang masyarakat banyak menggunakan kebaya Labuh di berbagai acara, seperti acara menyambut tamu terhormat, penari menggunakan kebaya, acara ada pernikahan, hingga zaman sekarang di sekolah-sekolah, guru, bahkan pegawai setiap hari Jumat dianjurkan menggunakan kebaya Labuh. Namun yang terpenting, pemilihan bahan yang digunakan, baik warna dan juga jenis kain.
1: Ini sebenarnya baju yang masuk di berbagai acara.
2: Berbagai acara, baik.
1: Misalnya di acara adat, acara pernikahan misalnya, orang memakai kebaya Labuh. Misalnya lagi di penyambutan tamu-tamu terhormat, disambut dengan tarian, ya, penari. Penari juga memakai kebaya Labuh.
2: Kebaya Labuh, ya, Bu.
1: Kemudian dalam apalagi sekarang, ya, bahwa anak-anak sekolah atau guru-guru atau pegawai dianjurkan untuk memakai pakaian daerah pada hari Jumat, dan situ kebaya labuh muncul lagi.
2: Muncul lagi ya, Bu.
1: Tinggal bagaimana pemilihan bahannya tadi,
2: bahannya.
1: Ya, ketika menari bahan seperti apa, ketika acara adat, warna dan apa jenis kainnya, ya. Kemudian kalau dipakai untuk keperluan hari-hari, untuk keperluan kantor, bahannya seperti apa.
0: Mengenai bentuk dari kebaya labuh sendiri tidak jauh berbeda dengan kebaya panjang dari daerah lain, seperti panjang selutut serta berbelah depan sampai ke bawah. Dan yang berbeda, Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bahagian depan baju. Kebaya labuh juga memiliki kain bawahan, boleh sama dengan baju atasan atau menggunakan kain songket juga diperbolehkan. Dan model kain dalam kebaya labuh dinamakan tindih kasih atau berlipat di depan. Dengan keindahan dan nilai keislamannya, akhirnya kebaya labuh termasuk ke dalam warisan budaya tak benda.
1: Tidak ada pengklasifikasian bahwa harus warna ini atau warna itu, tidak. Sama seperti
2: ada patokan khusus, ya?
1: Tidak ada patokan khusus. Sama seperti kebaya-kebaya di daerah lain, ya. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa kebaya labuh ini adalah kebaya panjang, sehingga ditambahkan pesak Riau tadi sehingga dia kelihatan agak kembang di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian atas mungkin lebih ke mengikuti badan.
2: Mengikuti badan.
1: Jadi itu ceritanya.
0: Siapapun boleh memakai kebaya labuh, dan hendaknya di dalam berpakaian Melayu haruslah memiliki kualitas keindahan atau seri gunung, seri pantai. Sebab ketika seorang memakai baju kebaya labuh, hendaklah memperlihatkan cantik dan bagusnya kebaya atau hendak cantik dari dalam dan luar. Pakaian hendaklah memenuhi nilai-nilai keindahan.
1: Itulah seri gunung dan seri pantai. Jadi maknanya baju yang dipakai itu melambangkan hendaklah cantik luar dan dalam. Cantik kelakuan, cantik budi pekerti. Itu yang dikehendaki ketika orang memakai baju Melayu, baju kebaya labuh khususnya, ya. Kemudian lagi, pakaian itu hendaklah memenuhi nilai keindahan.
0: Untuk bahan yang digunakan kebaya labuh, menggunakan jenis kain yang jatuh dan tidak mengetat. Apalagi seperti acara resmi, biasanya pengantin akan menambah dengan songket supaya terlihat indah dan mewah.
1: Saya rasa pantangan atau larangan itu tidak lepas dari tiga syarat tadi. Ya, jika baju kebayanya dibuat ketat, tentu saja itu tak boleh.
2: Itu sudah melangkahi syariat.
1: Kalau baju kebayanya menerawang, nampak lekuk-lekuk tubuhnya, tentu itu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dan ketika kebaya yang dibuat tangannya separuh, ya, atau tiga perempat yang tidak menutup aurat, itu juga tidak boleh. Selebih itu saya rasa tidak ada larangan-larangan khusus dalam berkebaya labuh.
0: Maka dari itu, kita sebagai orang Melayu, khususnya generasi muda, hendaklah senantiasa merawat, melestarikan, menjaga warisan serta kesenian budaya sendiri. Demikian Fitur Budaya bersama narasumber Datuk Suzana Fitri, budayawan Kepri, mengenai kebaya labuh Melayu Kepulauan Riau. Saya Jula Puspita untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: percaya.
1: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
2: Intermezzo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Salam
1: Om Swastiastu.
0: Namo Buddhaya.
1: Dan salam kebajikan. Halo semuanya para pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi dan salam ceria untuk kita semua.
0: Nah, gimana kabar saudara perempat hari ini? Semoga saudara perempat semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan tak lupa juga bagi yang sedang menjalankan aktivitas hari ini bisa tetap semangat ya, sama semangatnya seperti kami di sini.
1: Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kami menemani saudara perempat hari ini, kami mau perkenalan dulu nih.
0: Pergi ke pasar beli pepaya.
2: Ewa.
0: Dapat juga buah persik.
2: Ewa.
0: Perkenalkan, saya Frederick Wang Ceria. Siap membantu acara ini dengan asyik.
1: Jalan-jalan ke Pulau Bali.
2: Ewa.
1: Pemandangan indah, hati senang.
2: Ewa.
1: Nama lengkap Jenny Lianti. Mari kita berkenalan, jangan bimbang. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari yang menyenangkan ini kami bisa ada di studio RRI Tanjung Pinang dalam keadaan sehat dan bahagia untuk menemani saudara perempat dalam kegiatan acara kreasi anak negeri.
0: Nah, mungkin saudara perempat dah tahu nih nama kita berdua, tapi sepertinya kita perlu memperkenalkan juga nih, kita dari sekolah mana sih? Di siang hari burung berkicau.
2: Ewa.
0: Terbang santai di tengah taman.
2: Ewa.
0: SDS Bintang, sekolah yang seru, berisi ajaran untuk mencapai impian.
1: Oke, saudara perempat yang kami sayangi, hari ini kami dari siswa-siswi SD Swasta Bintan Tanjung Pinang akan menemani teman-teman saudara perempat semuanya dengan menunjukkan bakat kami melalui suara, cerita, dan lantunan lagu yang indah serta penuh makna. Semoga hadirnya kami hari ini bisa menemani teman-teman semuanya.
0: Sebelum memulai penampilan dari kami, mari kita dengarkan lagu Mars SD Swasta Bintan. Siapa kita?

0: Nah, itu dia Mars SD Sosa Bintan. Selanjutnya, agar semakin semangat, kita dengarkan Jeliel SD Sosa Bintan.
1: Dari mana kita?

0: karena sudah pada semangat, sekarang kita mulai aja nih untuk menghibur saudara perempat semuanya dengan penampilan pertama dari teman kita. Kira-kira penampilan apa nih Jan yang pertama tampil?
1: Nah, Frederick, langsung saja kita dengarkan pembacaan Tijukui berserta artinya dari rekan kita Travis Ansonsie, Meta Darani, dan Joanne Kravelin. Kepada Travis, Meta, dan Joanne dipersilakan.
2: Halo saudara perempat, perkenalkan nama saya Travis.
3: Saya Meta.
4: Dan saya Joanne.
2: Hari ini kita akan membacakan Tijukui bab 1 dan bab 2 berserta artinya. Nah, pasti saudara perempat belum tahu apa sih itu Tijukui.
3: Jadi, Tijukui adalah pedoman menjadi murid dan anak yang baik berdasarkan pada ajaran orang bijak yang berisi budi pekerti, etika, dan perilaku moral. Pada setiap hari Selasa, kami selalu membacakan Tijukui agar kami selalu ingat dan mempraktekannya.
5: Pasti saudara perempat penasaran, isi Tijukui ada apa saja sih? Nah, kini kami akan membacakan Tijukui bab 1 dan 2 agar saudara perempat tahu isi di Tijukui ada apa aja.
3: Semoga saudara perempat bisa menyimak dan mendengarkan penjelasan Tijukui ini dengan baik ya, agar kalian tahu isi dan artinya apa saja. Oke, langsung saja kita mulai pembacaan Tijukui bab 1 dan bab 2 serta artinya dari Travis dan Meta.
2: Tijukui, Zhongshu.
3: Pedoman menjadi murid dan anak yang baik. Rangkuman.
2: Tijukui, Shengrenxu.
3: Pedoman menjadi murid dan anak yang baik.

0: berdasarkan pada ajaran orang bijak.
1: Sosial ti, cejing sing.
0: Berbakti dan kasih sayang yang diutamakan, kemudian berwaspada diri dan bisa diandalkan.
1: Fan ai zhong er qing ren.
0: Menjurahkan cinta kasih kepada sesama, membina hubungan baik dengan para budiman.
1: Yau yi li, zhe xue wen.
0: Bila masih ada kemampuan dan kesempatan, lanjutkanlah ilmu kesusasteraan dan keahlian.
1: Ru zhe xiao.
0: Berbakti pada orang tua.
1: Fu mu hu, ying wu huan.
0: Saat orang tua memanggil kita, segeralah menganggapinya dan jangan ditunda.
1: Fu mu ming, xing wu lan.
0: Jika orang tua memberi perintah, laksanakanlah dan jangan malas.
1: Fu mu jiao, xu jing ting.
0: Saat orang tua memberi nasihat, simaklah dengan seksama.
1: Fu mu zhe, xu shun cheng.
0: Bila orang tua menegur kita, turutilah dan terimalah dengan ikhlas.
1: Dong zhe wen, xia zhe jing.
0: Berikan kehangatan di musim dingin, berikan kesejukan di musim panas.
1: Chen zhe xing, huan zhe ding.
0: Berikan salam di pagi hari, berikan ketenangan di malam hari.
1: Chu bi gu, fan bi mian.
0: Saat keluar rumah, haruslah berpamitan. Saat kembali ke rumah, haruslah menghadap.
1: Ji you chang, ye wu bian.
0: Hiduplah dengan teratur. Kebiasaan baik jangan sering berubah.
1: Si sui xiao, wu san wei.
0: Hal sepele apapun, janganlah dilakukan sesuka hati.
1: Gou san wei, ci dao kui.
0: Bila dilakukan dengan sesuka hati, akan merendahkan nilai seorang anak yang baik.
1: Wu sui xiao, wu si chang.
0: Benda sekecil apapun, jangan disembunyikan secara diam-diam.
1: Gou si chang, qing xin shang.
0: Bila disembunyikan untuk diri sendiri, sedihlah hati orang tua.
1: Qing suo hao, li wei ju.
0: Hal-hal yang disukai orang tua, lakukanlah semampu kita.
1: Qing suo wu, jing wei ju.
0: Hal-hal yang tidak disenangi orang tua, singkirkan dengan penuh kewaspadaan.
1: Chen you shang, yi qing you.
0: Bila tubuh terluka, khawatirlah hati orang tua.
1: De you shang, yi qing xiu.
0: Bila moral yang tercela, malulah hati orang tua.
1: Qing ai wo, xiao he nan.
0: Bila orang tua mencintai kita, tidaklah sulit untuk menjadi anak yang berbakti.
1: Qing zheng wo, xiao fang xian.
0: Tapi jika orang tua membenci kita, tetaplah berbakti untuk menjadi bijaksana.
1: Qing you guo, jian shi geng.
0: Jika orang tua melakukan kesalahan, berilah pandangan agar mereka bisa berubah.
1: Yi wu sheng, rou wu sheng.
0: Dengan raut wajah yang ramah, dengan suara yang lemah lembut.
1: Jian bu ru, yue fu jian.
0: Bila saran tidak diterima, sampaikan kembali di saat hati mereka tenang.
1: Hao qi sui, ta wu yuan.
0: Bila perlu, sertailah dengan tangisan. Jika dipukul pun, janganlah mendendam.
1: Qing you ji, yao xian chang.
0: Jika orang tua sakit, cicipilah obat sebelum diberikan.
1: Zhou ye shi, bu li chuang.
0: Layanilah mereka dari pagi hingga malam. Janganlah menjauh dari sisi ranjang.
1: Shang san nian, chang bei ye.
0: Selama 3 tahun setelah orang tua wafat, kenangilah jasa mereka dengan berduka.
1: Ji chu bian, jiu rou jue.
0: Ubahlah kebiasaan dan suasana tempat tinggal, hindarilah minuman keras dan daging-daging.
1: Shang jing li, ji jing cheng.
0: Lakukanlah upacara duka sesuai dengan adat, jalankanlah upacara dengan ikhlas.
1: Si si zhe, ru si sheng.
0: Uruslah semua urusan almarhum seperti saat mereka masih hidup.
1: Selanjutnya pembacaan Teacher Koi bab 2 artinya akan dibacakan Joen. Chu Zhe Ti,
2: persaudaraan dan persahabatan di luar rumah.
1: Xiong Dao You, Di Dao Gong,
2: kakak layaknya seperti seorang sahabat, seorang adik haruslah menghormatinya.
1: Xiu Di Mu, Xiao Zai Zhong,
2: bila kakak adik hidup rukun, itulah cara berbakti dalam kehidupan.
1: Cai u qing, yuan he seng.
2: Bila harta benda dipandang tidak terlalu penting, dari mana munculnya dendam?
1: Yan yu ren, fan zhe min.
2: Bila bisa menahan amarah, amarah akan lenyap sendirinya.
1: Huo ying se, huo zuo zhong.
2: Makan atau minum, duduk atau berjalan.
1: Zhang zhe xian, you zhe hou.
2: Dahulukanlah yang lebih tua, kemudian barulah yang lebih muda.
1: Zhang hu ren, ji dai jiao.
2: Bila yang dituakan sedang memanggil seseorang, cepatlah membantu memanggilkannya.
1: Ren bu zai, ji ji dao.
2: Bila orang yang tidak di tempat, cepatlah kita menghadap.
1: Chen zhun zhang, wu hu ming.
2: Menyapa orang yang dituakan, janganlah menyebut namanya.
1: Dui zhun zhang, wu xian neng.
2: Berhadapan dengan orang yang dituakan, janganlah memamerkan kemampuan diri.
1: Lu yi zhang, ji qi yi.
2: Bila berpapasan dengan orang yang dituakan, cepatlah maju untuk memberikan soja-soja.
1: Zhang wu yuan, tui gong li.
2: Bila yang dituakan tidak bersuara, mundurlah dan berilah jalan dengan hormat.
1: Qi xia ma, chen xia ji.
2: Turunlah bila sedang menunggang kuda, turunlah bila berada dalam kendaraan.
1: Guo you dai, bai bu yi.
2: Menunggulah dengan hormat hingga beliau menjauh ratusan langkah.
1: Zhang zhe li, you wu zuo.
2: Bila yang dituakan sedang berdiri, janganlah yang muda duduk.
1: Zhang zhe zuo, ming nai zuo.
2: Setelah yang dituakan duduk, barulah duduk bila dipersilakan.
1: Zhun zhang qian, shen yao di.
2: Di hadapan orang yang dituakan, sudilah suara direndahkan.
1: Di bu wen, que fei yi.
2: Bila rendah sampai tidak terdengar, bukanlah hal yang pantas dilakukan.
1: Jin bi qu, tui bi ci.
2: Bila mendekat diri, harus perlahan-lahan saat mengundurkan diri.
1: Wen qi tui, shi wu yi.
2: Jawablah pertanyaan dengan sopan, janganlah mengalihkan pandangan mata.
1: Shi zhu fu, ru shi fu.
2: Saat memperlakukan orang yang sebaya dengan ayah, perlakukanlah seperti orang tua sendiri.
1: Shi zhu xiong, ru shi xiong.
2: Saat memperlakukan orang yang sebaya dengan kakak kita, perlakukanlah seperti kakak kandung sendiri.
3: Wah, terima kasih Meta, Travis, dan Joanne sudah membacakan Tichu Kui berserta artinya.
4: Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi kepada Meta, Travis, dan Joanne. Nah, kita langsung menuju ke penampilan selanjutnya. Kira-kira ada penampilan apa lagi ya, Gianni?
3: Oke, penampilan selanjutnya gak kalah keren, Frederick. Karena penampilan selanjutnya adalah bercerita tentang asal-muasal berdirinya Tanjung Pinang yang akan dibacakan oleh saya sendiri nih. Saya mau menceritakan tentang kota tempat tinggal yang kita cintai ini.
4: Wah, menarik sekali ya. Langsung saja dipersilakan kepada Gianni untuk memulai ceritanya.
3: Di zaman dahulu, di hulu Sungai Riau, telah berdiri sebuah kerajaan. Menurut sejarah, pada tahun 1673, Laksamana Tun Abdul Jamil membuka negeri baru bagi Kerajaan Melayu Johor di Sungai Carang atas perintah Sultan Ibrahim. Kerajaan Riau berada di puncak kejayaannya semasa Raja Haji menjadi Yang Dipertuan Muda keempat. Menurut buku Tufa Al-Nafis, Raja Haji membangun dua buah istana yang sangat megah, yaitu satu istana di Pulau Biram Dewa atau lebih terkenal dengan sebutan Kota Piring. Dan sebuah lagi diperuntukkan kepada Yang Dipertuan Besar, Sultan Mahmud di Pulau Galang Besar. Konon, pada masa itulah kehidupan rakyat Riau sangat makmur. Banyak para saudagar dari berbagai negeri datang untuk berniaga. Rakyatnya pun sangat baik. Ramah tamah, berbudi bahasa, dan pandai bertenggang rasa. Pada masa itulah, hiduplah seorang lelaki separuh baya bersama istrinya yang mempunyai seorang anak perempuan yang sangat pandai dan bijak. Budi pekertinya pun sangat baik. Pada suatu hari, si anak berkata pada ayahnya, "Wahai ayahanda, rasanya sudah lama kita tinggal di hulu Sungai Rio ini. Bagaimana jika kita coba bertempat tinggal di Tanjung sana?" Sang ayah merasa heran akan perkataan anak perempuannya itu, tapi ia hanya diam saja. Melihat suaminya yang hanya diam, maka berkatalah si istri,
5: "Iyalah bang, kita pun sudah lama duduk di sini. Coba-cobalah kita beralih rasa."
3: Abang pun berpikir begitu juga. Tapi, jawab si suami setelah berpikir panjang, sesungguhnya ada sesuatu yang membuat hatinya menimbang.
5: "Kenapa ayahanda? Sepertinya ada yang menimbangkan hati ayahanda."
6: "Memang benar anakku. Rasanya saya pula hendak meninggalkan rumah yang di sini. Dari sedikit demi sedikit hingga jadi rumah kita seperti sekarang ini. Banyak kenangannya.
5: Tapi kalau kita di sini terus, tak bertambah juga pengalaman dan pengetahuan. Siapa tahu dengan kita bertempat tinggal di Tanjung Sana, hidup kita dapat menjadi lebih baik."
3: Setelah menimbang, barulah si ayah menetujunya.
6: "Baiklah, jika memang Ananda benar berkeinginan untuk berpindah tempat ke Tanjung dan ibumu setuju, ayah pun setuju. Tapi karena hari telah malam, marilah kita pergi tidur."
3: Tidak seperti malam biasanya, anak perempuan itu sulit terlelap, padahal hari pun telah larut malam. Sedangkan kedua orang tuanya pun sudah terlelap. Dalam pikirannya, ia telah berangan-angan jika mereka berpindah tempat tinggal dan membuat rumah di Tanjung itu. Malam pun semakin larut. Akhirnya anak perempuan itu pun tertidur. Dalam tidurnya, ia mimpi didatangi oleh seorang tua yang mengatakan,
6: "Kalian bertiga boleh tinggal di Tanjung Sana, tapi dengan syarat. Sebelum membuat rumah, tanamlah terlebih dahulu beberapa pokok pinang di sepanjang Tanjung itu. Karena pokok pinang itu nantinya akan memberikan sebuah jawaban dan arti tersendiri."
3: Keesokan harinya, mimpi itu diceritakan kepada kedua orang tuanya.
5: "Ayahanda, bunda, malam tadi Ananda bermimpi dijumpai oleh seorang tua. Orang tua itu mengatakan, jika ingin bertempat tinggal di Tanjung Sana, hendaklah terlebih dahulu menanam pokok pinang di sepanjang tanjung itu."
3: Cerita si anak. Lalu si ayah bertanya,
6: "Bagaimana jika kita tidak mengikuti pesan itu, Ananda?"
5: "Tiada pula dijelaskan kalau kita tidak mengikuti pesan itu.
6: Tapi orang tua itu mengatakan pokok pinang itu kelak akan memberikan sebuah jawaban dan arti tersendiri."
3: Setelah mendengar cerita dari mimpi itu, ayah berpikir keras ingin mengetahui apa jawaban sebenarnya dari mimpi itu. Tak berapa lama, barulah si ayah menjawab dengan wajah berseri.
6: "Baiklah, ayah sudah paham bahwa tempat yang nanti kita akan tempati itu nantinya akan menjadi sebuah tempat yang ramai."
3: Keesokan harinya, ketiga anak beranak itu sibuk mencari anak-anak pokok pinang atau benih pokok pinang di berbagai pelosok hutan. Masyarakat yang melihat kelakuan ketiga anak beranak itu pun bertanya,
6: "Wahai Pak Tua, beberapa hari ini kami melihat Pak Tua dengan ketiga anak beranak itu sibuk mencari anak pokok pinang. Sudah cukup banyak Pak Tua. Untuk apa sebenarnya anak pokok-pokok pinang itu?"
3: Sang ayah pun menjawab,
6: Kami hendak menanam pokok pinang ini di Tanjung Sana."
3: "Tanjung mana satu?"
6: "Itu di Tanjung Sana. Kalau kita dari arah luar mau masuk, kalau arah kanan kalau kita mau masuk ke hulu Sungai Rio ini, di sebelah kanan kita melihat tanjung yang jorok ke laut."
3: Jawab si ayah sambil menunjuk ke arah tanjung yang memang tak terlihat oleh mereka.
6: "Oh, di Tanjung Sana itu.
3: Itulah cerita asal-muasal Tanjung Pinang, kota kita tercinta. Semoga teman-teman dan saudara perempat mengerti dan terhibur ya. Sebagai penutup, saya ada sebuah pantun. Cuaca panas, enaknya berendam.
7: Ewa.
3: Sambil berendam, nikmati kurma.
7: Ewa.
3: Tanjung Pinang, kota gurindam. Negeri tercinta kita jaga bersama.
4: Bagus sekali penampilan dari Jani. Wah, kita jadi dapat pengetahuan baru nih tentang asal-muasal Tanjung Pinang.
3: Iya, benar Frederick. Kita sebagai anak Tanjung Pinang juga harus tahu tentang daerah kita sendiri.
4: Nah, jadi kesimpulan dari cerita yang kamu bawakan apa nih, Jani?
3: Kesimpulan dari cerita itu yaitu menjelaskan tentang berdirinya kota Tanjung Pinang yang diawali dari sebuah keputusan oleh sebuah keluarga untuk berpindah tempat tinggal ke Tanjung dan menanam pohon pinang di sepanjang Tanjung itu. Dan kemudianlah Tanjung itu berkembang menjadi tempat yang ramai dan akhirnya dikenal dengan sebutan nama kota Tanjung Pinang.
4: Oke Jani, sekali lagi terima kasih ya atas ceritanya. Nah, selanjutnya kita mau mendengar lantunan lagu dan suara merdu dari teman kita nih.
3: Iya benar Frederick, Selanjutnya ada penampilan dari teman kita, Fiorania, Priscilia, dan Dewi Agustina yang akan menyanyikan lagu A Million Dreams.

0: Wow, nyanyian sangat merdu dari teman kita Dewi dan Fiera. Ternyata teman-teman kita pintar bernyanyi ya. Nanti sudah cukup umurnya bisa ikut bintang radio nih.
1: Iya benar Jani, teman-teman kita keren-keren ya. Nah, kalau boleh bisa diceritakan sedikit makna lagu A Million Dreams ini apa ya?
2: Iya, jadi lagu A Million Dreams ini menceritakan tentang keberanian seseorang untuk bermimpi serta optimis dalam mewujudkan mimpinya, walau terkadang ada orang lain yang menganggap mimpinya itu sulit untuk digapai.
1: Makna dari lagu ini bagus sekali ya, terutama buat anak-anak Indonesia agar jangan takut untuk bermimpi.
3: Iya benar, kita boleh memiliki mimpi yang tinggi dan harus semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu.
0: Iya benar sekali. Baiklah, terima kasih kepada Fiera dan Dewi atas penampilannya.
1: Oke saudara perempat, kita masih punya beberapa penampilan keren lainnya nih dari siswa-siswi SD Swasta Bintan Tanjung Pinang. Akan ada penampilan storytelling bahasa Mandarin dari rekan kita, Marvelo Costa de Loeng. Pada Marvelo, dipersilakan.
4: Halo saudara perempat, nama saya Marvelo. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul "为什么要好好上学?" 大家好，我叫黄水明。 今天我要讲的故事是 "为什么要好好上学?" 森林里住着一只可爱的小白兔， 名字叫可可。 每天早晨，可可都会背着红色的小书包，碰碰跳跳去上学。她最喜欢数学课，因为学会了数数，就能帮妈妈数胡萝卜。语文课也很有趣，学会认字后，她就能读懂故事书了。可可觉得上学真快乐。可是有一天，可可突然说着， 为什么每天都要上学呢？学这些东西一点用都没有。原来他看到邻居小松鼠整天在树上跳来跳去，从来不用上学，看起来自由极了。第二天早上，妈妈叫可可起床，她躲在被子里说：“我不想去上学了。” 学的东西根本用不上，无论妈妈怎么劝说，可可就是不肯起床。最后妈妈叹了口气：“好吧，那今天就在家里休息吧。”可可高兴极了，她跑到院子里追蝴蝶，在草地上打滚。不上学真是太棒了，她开心地想。 过了几天，妈妈让可可去商店买一袋白糖。可可碰碰跳跳地来商店，她发现自己不认识货架上的字，白糖这两个字怎么写来着？最后，她随便拿了一包白色的东西回家，结果那是盐。晚饭的胡萝卜汤鲜得没法喝。 最糟糕的事情是有一天，湖里大叔在卖漂亮的发夹，五个胡萝卜换一个发夹，可可数来数去也数不清。最后，湖里大叔拿走了他整整一篮子的胡萝卜，但只给他了一个发夹。回家的路上，可可遇到同学小鹿。天哪，小鹿呼！ 这个发夹最多折两个胡萝卜，你被骗了。可可抱着空空的篮子，眼泪像断了线的珍珠一样往下掉。这时他才明白，原来读书是怎么重要，不会认字就买不对东西，不会数数就会被骗。第二天一大早，可可主动穿好校服， 把书本整齐地装进书包，可可坚定地说：“妈妈，我要去上学了。”妈妈欣慰地说：“我的可可长大了，回到学校，可可变得特别认真。她跟着山羊老师一笔一画地写字。现在的可可每天都会对森林里的小动物们说：上学学习真的很重要。” 只是能让我们的生活变得更美好。
0: 谢谢。哇，黄水明的表演真棒，黄水明的普通话说得非常流利。Wah, keren sekali penampilan dari Marvelo. Marvelo lancar sekali ya bercerita dalam bahasa Mandarin.
1: Nah, Marvelo, mungkin boleh diceritakan sedikit nih ke saudara perempat. Cerita yang kamu bawakan tadi tentang apa ya?
4: Nah, saudara perempat, ini saya mau jelaskan sedikit nih yang saya ceritakan itu apa. Jadi, di hutan ada suatu kelinci yang awalnya sangat suka sekolah. Tapi, suatu hari, dia melihat tetangganya setiap hari tidak sekolah, tetapi hanya bermain di pohon. Nah, dia jadinya ikut tuh, dia gak mau sekolah. Karena sudah beberapa hari, ibunya menyuruh dia untuk pergi ke warung membeli gula. Dia menyadar bahwa dia tidak tahu tulisan gula seperti apa. Jadinya dia asal ambil, tapi ternyata itu adalah garam. Yang paling buruk punya kejadian itu adalah suatu hari, dia sedang membeli ikat rambut, tetapi dia dibohongin karena 5 wortel bisa menukarkan 1 ikat rambut. Tapi ternyata di jalan pulang dia bertemu dengan temannya dan temannya bilang ke dia bahwa dia kena bohong. Jadi sebenarnya hanya memerlukan 2 wortel untuk menukarkan 1 jepit rambut. Jadi dia baru menyadar bahwa dia harus sekolah untuk menjadi pintar lagi. Jadi sekarang dia sangat rajin sekolah dan menjadi kembali pintar. Terima kasih.
0: Oh, jadi ada pesan bermakna juga ya di cerita yang dibawakan Marvelo. Pesannya agar teman-teman tidak malas ke sekolah, karena sekolah itu sangat penting. Di sekolah kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang akan bermanfaat dimanapun dan kapanpun.
1: Setuju. Sekali lagi terima kasih ya Marvelo atas penampilannya.
0: Oke, penampilan teman-teman kita yang keren-keren masih ada gak ya, Frederick?
1: Tenang saja, masih ada penampilan keren dari teman kita seperti penampilan selanjutnya ini, yaitu Dini Alicia dan Yuselin Jana yang akan menyanyikan lagu Tulus Manusia Kuat.

0: Wah, kita kembali mendengar suara indah dari teman-teman kita nih, Jenny dan Yoselin.
1: Iya, keren sekali penampilannya. Kalau boleh tahu, makna dari lagu Manusia Kuat ini apa ya?
2: Jadi, lagu Manusia Kuat ini memiliki makna tentang bagaimana kita harus semangat, tidak boleh mudah menyerah, harus mengembangkan rasa percaya diri dan juga terus kuat dalam mengejar mimpi-mimpi kita.
0: Oh, jadi lagu ini bisa dihubungkan juga ya dengan A Million Dream tadi?
3: Ya, bisa juga. Kita harus berani untuk bermimpi dan juga harus terus semangat, kuat dan juga tidak boleh mudah menyerah, walaupun banyak tantangan dalam meraih mimpi kita.
1: Nah, ini pesan yang bagus sekali untuk kita semua. Semoga saudara perempat juga bisa terus semangat menggapai mimpi-mimpinya ya.
0: Oke, terima kasih kepada Jenny dan Yoselin. Selanjutnya kita akan menuju penampilan berikutnya, yaitu storytelling bahasa Inggris dari teman kita, Carlos Alfano.
1: Kepada Carlos, dipersilakan.
4: Good morning, saudara perempat. My name is Carlos Alfano from Class 6 Emerald, Bintan Primary School. Today, I will be telling you a story, a great story from The Crow and the Pitcher. One hot, dry day, a crow looked for water. He found a pitcher of water. He tried to drink it, but the top was too narrow. He could not fit his beak in the small opening. There was no way to drink the water. He turned one way and another. He moved side to side. His beak was just too big. He was so thirsty, he stopped and rested. As he sat, he noticed a pile of pebbles. He had an idea. Using his large beak, he picked up the small stones one at a time. He dropped each into the pitcher. As they filled the jug, the water began to rise. Hot and tired, he continued placing the tiny rocks into the container. Finally, the water was close to the top. The clever crow drank and drank. Let's check the message of the story. What do you think is the moral of the story? Is it to put rocks in your water? Or is it don't put water in a pitcher? Or is it to keep thinking of new ideas?
1: Penampilan yang keren dari teman kita, Carlos. Wah, siswa-siswi SD Swasta Bintan Tanjung Pinang punya bakat yang beragam ya.
0: Bener, Jani. Nah, Carlos bisa kasih tahu ke saudara perempat gak makna dari cerita yang Carlos bawakan?
4: Boleh. Makna cerita tersebut adalah bahwa seekor gagak yang kehausan menemukan kendi berisi air, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Ia memasukkan kerikil ke dalam kendi hingga air naik, lalu ia bisa minum.
1: Oh, jadi pesan dari cerita ini adalah kita harus terus berusaha keras jika kita menginginkan sesuatu ya?
4: Betul sekali.
0: Wah, keren. Sekali lagi, terima kasih ya Carlos atas penampilannya.
4: Sama-sama.
1: Oke, Frederick, kita sudah mau masuk di penampilan yang terakhir nih. Penampilan terakhir ini gak kalah spesial dari penampilan sebelumnya, karena penampilan kali ini langsung ditampilkan oleh seluruh siswa kelas 6 SD Swasta Bintan Tanjung Pinang.
0: Tapi sebelum itu, kita mau tanya-tanya dulu nih, kira-kira mau menampilkan apa nih di penampilan kali ini? Mungkin kita minta salah satu teman kita untuk menjelaskan.
5: Halo saudara perempat, perkenalkan nama saya Gracia Kelvin. Saya akan menjelaskan apa dari maksud lagu Cacet ini. Jadi lagu Cacet ini menjelaskan tentang perpisahan atau berpisah dengan seseorang yang pernah berteman dengan kita.
1: Oke, lagunya sepertinya pas ya buat dinyanyikan kepada saudara perempat. Selamat mendengarkan.

0: Wah, seru sekali ya rasanya bisa tampil bersama teman-teman semuanya. Ini akan menjadi kenangan yang tentunya menenangkan.
1: Iya, benar sekali, Frederick. Tapi tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Waktu kita menemani saudara perempat hari ini sudah selesai.
0: Setelah kita bersama-sama mendengarkan berbagai penampilan yang seru, keren, kreatif, dan penuh kecerahan dari siswa-siswi SD Swasta Bintan Tanjung Pinang, kini tiba saatnya kita harus pamit undur diri dari kegiatan siaran hari ini.
1: Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi, kepada para guru, orang tua, kakak dan abang di RRI Tanjung Pinang, serta tentunya kepada saudara Pro 4 yang sudah menemani kami hari ini.
0: Iya, semoga kegiatan hari ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, menambah semangat serta dapat menginspirasi anak-anak di Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi.
1: Jalan-jalan ke kota tua.
2: Ewa!
1: Melihat gedung-gedung bersejarah.
2: Ewa!
1: Cukup sekian dari kami semua. Semoga acara ini membawa berkah. Akhir kata, kami dari siswa-siswi SD Swasta Bintan Tanjung Pinang pamit undur diri.

0: Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar, jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini, yakni berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu, pasir putih pantai semakin mewarnai pantai cemara, terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik untuk wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondokan yang ada di pinggir pantai, menjadi tempat yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak di pantai cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dabo Singket. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan bersama dengan Satgas Pangan Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi dengan peternak unggas di Bintan. Pertemuan ini membahas kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga pakan dan biaya produksi peternakan ayam. Dalam rapat tersebut, para peternak menyampaikan keluhan terkait kenaikan biaya produksi yang terus disebut mencapai 30-40%. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak yang turut berdampak biaya distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bintan yang menjelaskan DKUPP bersama dengan Satgas Pangan Kabupaten Bintan diminta untuk aktif menjaga stabilitas bahan pangan di daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah juga tengah mengkaji rencana penyesuaian harga pangan khususnya ayam agar tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Saat ini harga pangan ternak ayam tercatat mencapai Rp530.000 per 50 kg, naik dari sebelumnya sekitar Rp450.000. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Buddha Kepulauan Riau. Oh, halo Saudara Pro 4, tengah hari ini alhamdulillah ya, di tanggal 10 di hari Ahad 5 Mei 10 bulan Mei 2026, cuacanya terang cerah ya. Mudah-mudahan juga secara ada seterang hati kita pada hari ini ya kan. Begitu kita bangun pagi buka mata, wih, bahagia gitu ya, sama dengan cuaca hari ini sedapat terang, masya Allah ya. Yang di hari ini tengah menikmati waktu bersama dengan keluarga juga, semoga sehat selalu ya. Yang tengah sibuk dekat dapur dari tadi subuh lagi, sejak ayam berkokok pagi-pagi tuh. Dan dikerjakan semua pekerjaan ke rumah tuh. Yang paling penting kalau ada hari weekend ini kan bersama dengan keluarga nih. Nah, mungkin anak-anak bolehlah saling kolaborasi dengan orang tua ya kan. Bantu apa yang patut, angkat jemuran ke, jemur baju ke, ambil sapu ke ya kan. Pindahkan pinggan dari cucian. Pokoknya apapun itu kolaborasi secara perempat ya, karena kan tujuan kita berumah tangga adalah hidup bersama kan. Alah macam lah Juliani dah berumah tangga kan? Belum, saya belum, tapi

Saya tuh memang ada planning lah. Kalau kita kan nak berumah tangga ini kan tinggal bersama ya. Atau hidup bersama, bukan tinggal bersama. Jadi kalau kita hidup bersama tuh apa-apa kena kerjakan lah bersama. Kalau tinggal bersama aja kan tidur aja, tidur, membuta, bangun lagi. Tak boleh macam tu, saudara perempuan ya. Baik, saya Jela Puspita akan temankan saudara perempuan tentunya di tengah hari ini. Dan beli es sembang UMKM. Tadi kita sudah mendengarkan juga menyaksikan kreasi anak negeri ya. Nah, waktunya kita membahas kuliner-kuliner atau makanan-makanan menu makan siang yang sepatutnya bisa kita nikmatilah di tengah hari ini dengan cuaca yang Masya Allah cerah saudara perempuan ya. Kalau saudara perempuan nak cari makanan permi-mian berbakso-baksoan, nah ini bisa menjadi salah satu pilihannya saudara perempuan, di mana ini tuh bisa dikatakan salah satu tempat makan yang sangat keluarga lah ya, family gitu kan. Dan untuk harganya pun sangat bersahabat dengan kantong-kantong kita, apalagi kan kalau penghujung bulan gitu ataupun di awal bulan ya kan. Nah, mana tahu di awal bulan tuh banyak sedikit nominal, dia bolehlah pergi makan kat sini saudara perempat ya. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitaran Batu 8 atas bisa mencoba makanan yang satu ini. Lokasinya ada di Batu 8 atas, bakso. Bakso apa kayak ini ya. Jadi ini untuk harganya juga murah saudara perempat ya. Namanya Bakso Melayu Tanjak. Ah, kalau dah nama dia Bakso Melayu Tanjak pula ya kan, berarti betul-betul bakso anak Melayu lah gitu ya. Jadi memang yang punya tuh Bakso Melayu Tanjak 88. Jadi kalau nak dekat sini sila datang di Batu 8 atas saudara perempat ya. Mereka menjual berbagai macam permi-mian, mulai dari mie ayam bakso, bakso ikan, bakso daging gitu ya. Pokoknya semuanya lengkap. Ada bakso daging isi telur ayam. Nah, jadi ketika kita belah, dia punya bakso tuh ada ayam, ada telur ayam dekat dalam dia ya. Ada tahu juga. Jadi boleh kalau nak mencoba makanan satu ini, harganya murah sekali, dimulai dari 12.000 saja. Siapa tahu nak tertarik, silakan datang di Bakso Melayu Tanjak 88 ya.

Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit.

Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Perambat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perambat, selanjutnya bisa kita nikmati adalah kalau sudah pernah sarapan pagi dengan menunya yang banyak ya, kemudian rasanya yang tentunya sedap, saudara perambat ya. Boleh ke sini ya, karena biasanya di sini biasanya Depay Kitchen ini tuh dia untuk makan siang gitu. Nah, tapi sekarang mereka juga sudah ada untuk sarapan paginya. Jadi kalau ingin saudara perempat, silakan sarapan pagi khas rumahan ya, ada harganya 15 ribuan, yang rasanya tentunya akan buat kita bernostalgia saudara perempat ya. Namanya adalah Depay Kitchen di Batu 8 atas, pas di seberangnya pom bensin. Nah, kalau nak coba dekat sana, boleh berbagai macam makanan, kue-mue pun tersaji dekat sana saudara perempat. Ya, tinggal tengok aja. Nak yang manis ke, nak yang gurih ke, nak yang asam ke ya. Batu 8 atas di seberang SPBU. Untuk harganya juga bervariasi, dimulai dari harga 6.000 lah ya untuk perkue-kuenan. Kemudian untuk sarapannya ada nasi goreng, ada laksa, ada gado-gado, ada lontong, lontong sayur, dan berbagai macam menu lainnya. Dan nasi lemak juga, ada gado-gado yang penting ya, only dari 15.000 sahaja. Jadi kalau nak, silakan datang, silakan coba nikmati makanan yang satu ini, karena rasanya pasti menggugah selera.

Sensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi

0: ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan wah, dia ke Eropah. Sedap
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Apa emangnya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara kecanduan judi tu ah.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Iya, Kakak Fia ya.
2: Iya,
1: sebagai owner dari Project Floris. Nah, sesuai dengan tajuk kita siang hari ini, Project Floris, bisnis kreatif yang selalu mekar.
2: Iya.
1: Seperti yang sudah nampak di belakangnya Kak Fia itu, Masya Allah, jatuh cinta pada pandangan pertama kayaknya. Kak Fia, dengan usaha Project Floris ini, awal mulanya berdiri, gimana ceritanya?
2: Untuk awal mulai berdiri itu sebenarnya karena kita lagi kemarin itu awal mulai kita kan kerja.
1: Mm-hmm.
2: Nah, udah kerja itu kayak agak gimana ya, kerja ternyata boring lah pribadi.
1: Oh.
2: Lebih kayak mikir kayaknya lebih pengen buka usaha deh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus kepikiran kalau kenapa sih buka florist ya. Mm-hmm. Kepikiran aja waktu dulu itu 2022.
1: Mm-hmm.
2: Belum ada peluang yang besar sih untuk florist khususnya yang indoor. Nah, mm-hmm. Jadi kepikiran tiba-tiba buka deh gitu.
1: Oke. Okay. Iya, berarti ada pasarnya gitu ya, tapi iya. Belum banyak yang jual.
2: Iya, waktu itu belum banyak sih yang
1: jual. Oh, belum banyak. Lagi kayak kakak gini ya. Hmm. Kalau yang ini belakang kakak ini namanya apa nih?
2: Acrylic board sih.
1: Oh, acrylic board.
2: Khusus untuk indoor aja dia.
1: Oh, enggak bisa outdoor ya?
2: Kalau outdoor bisa tapi lebih ke semi outdoor gitu.
1: Oh, di bawah tenda gitu.
2: Tapi kalau untuk outdoor gitu enggak bisa sih karena takut kena angin ataupun jatuh sih dia.
1: Oh, kalau jatuh rusak gitu ya kak ya?
2: Nggak rusak sih, paling jatuh aja. Jadi kan harus diperbaiki. Jadi lebih ke semi outdoor, kayak acara wedding yang outdoor gitu masih bisa. Gitu. Terus acara apa namanya, tunangan itu masih bisa. Terus kayak event untuk kayak lagi ada acara di rumah, kayak lebaran kemarin gini kan juga bisa gitu untuk nyambut tamu-tamu yang baru datang gitu.
1: Oke, ada juga yang pakai itu untuk lebaran ternyata.
2: Ada.
1: Berapa hari itu kak di rumah kalau lebaran?
2: Biasa kita sih maksimal 3 hari.
1: Oh, 3 hari bisa ya. Wih, cakep juga ya. Perdana berarti kak atau udah lama yang ucapan lebaran?
2: Perdana sih tadi.
1: Oh, perdana. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.com.

Saudara perempat, hamparan pasir putih di hasil bebatuan dan juga air laut yang begitu jernih menjadikan suguhan utama Pantai Dungun. Pantai ini menjadi favorit para wisatawan karena tergolong sangat aman untuk berenang maupun snorkeling. Ombaknya yang tenang semakin memanjakan wisatawan yang ingin berenang ke tengah pantai. Di sebagian belakangnya, pantai ini juga ada hamparan pasir putih yang cukup luas yang menjadi spot terbaik untuk tempat bermain anak-anak. Terus saat ini Kepulauan Riau ini berada di Kecamatan Lingga Utara, Desa Dungun. Kita beralih ke maklumat lain, tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau Tanjung Pinang menggelar razia di blok hunian warga binaan lepas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang dilarang berada dalam blok hunian, di antaranya alat cukur, mancis, cutter, dan beberapa casing handphone. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Berharhab, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin. Menurutnya, razia kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh lapas dan rutan Indonesia bersama dengan instansi terkait. Selain razia blok hunian, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap pegawai lapas. Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan BNNK Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan dalam kegiatan pemaparan capaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada unit pelaksana teknis imigrasi Sekepulauan Riau Triwulan 1 tahun 2026, Ketua Imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban berhasil meraih dua penghargaan yang diselenggarakan di Hotel Wendam Pambel Kota Batam. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau Guntur Sahat Hamunangan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban Adi Hari Pianto. Nah, apresiasi ini juga diberikan atas kinerja pengelola anggaran yang akuntabel serta kreativitas publikasi informasi keimigrasian kepada masyarakat luas. Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Uban Adi Hari Pianto mengapresiasi juga kepada seluruh jajaran pegawainya karena dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Yang mengatakan penghargaan ini tentunya sudah perempat ya, menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wow, kita doakan semangat ya untuk bisa mendapatkan penghargaan. Semoga masih bisa meningkatkan lagi nih kinerjanya.

0: Ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang tuan semayam timawelo welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebab, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri menjelaskan, awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa. Gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa, perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Arab. Mungkin dulu dari apa, dari perdagangan dan apa, hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku Al-Musiki Al-Kabir itu yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Dijelaskan di dalam kitab itu, itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa, sampailah ke Asia.

0: berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemulan Jawa ada rebabnya. Bali ada rebabnya. Sulawesi, Tuman. Ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu, bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak, petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, bapak. Ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat, ada yang bulat telur gitu kan. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan, perubahan nama itu nur ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebag.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya. Kesenian Maeong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Maeong.
1: Sejarah kedatangan Maeong, masuknya Maeong, seni peran Maeong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Maeong. Sekitar tahun 1830-an itu, zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengah. Jadi untuk pertama kali itulah grup Maeong dari pulau apa deh? Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Maeong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengah dan tampil di istana yang teman-teman Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Maeong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi tuan muda 1830-an. Nah, sejak itu mulailah dikenal Maeong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Maeong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Maeong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Maeong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Magis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada ya sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Maeong atau pemeran Maeong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Maeong itu, bahwa utama teater Maeong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok. Kemudian itu rebab. Antara gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Maeong, itu ada kontak atau satu kontak yang tak bisa dilihat, tapi nanti nampak dalam pementasannya itu, dalam dialog-dialognya. Dulu Maeong, para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk rebab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk rebab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus Katani sebenarnya sumbernya itu, kita ini ada mahkota di atas itu. Ada mahkota atau kepala rebab itu, yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah, kemudian di bawah lagi, dekat serunai itu ada kuping itu, namanya pemulas. Pemulas pemutar, pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Kemudian di bawah lagi yang besar itu, itu namanya badan rebab disebut toko. Nah, biasanya dari kayu nangka.
2: Oh.
1: Ditebo. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu
2: kaki.
1: Tumit atau tangkai kaki rebab. Ini. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan. Asalnya dari Kelantan, petani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman itu, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola, dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen, dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha, orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayus Panggah yang dihadirkan Ibu Pudensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan by Mak Yong, by pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Italia, tadi di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Italia itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Italia gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Hatimah untuk Pro 4 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, museum ini cukup banyak menyimpan benda-benda bersejarah sisa dari kerajaan Riolingga, mulai dari senjata api hingga benda-benda lain yang dimiliki oleh kerajaan Riolingga. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk salah satu museum di Riau yang mengkoleksi cukup banyak benda peninggalan kerajaan Riolingga. Untuk lokasi museum Lingga Cahaya berada di Dae Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menggelar kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bersama dengan BNN Kota Tanjung Pinang. Kegiatan dilaksanakan di aula rutan dan diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang sebelumnya telah dilaksanakan di lingkungan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Selain sosialisasi, rangkaian kegiatan juga mencakupi razia kamar hunian dan tes urin sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkoba di dalam rutan. Kegiatan dibuka Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2 1 Tanjung Pinang, Surya Kusuma, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar sosialisasi ini dapat menjadi sarana edukasi bagi warga binaan untuk memahami bahaya narkoba, serta meningkatkan kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Dedi Kurniawan memberikan motivasi kepada warga binaan hal ini agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba setelah menjalani masa pembinaan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

kelembagaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ya kalau kita bercakap tentang SMA 4 dan pasar, yang ternyata dulu tuh mereka belajar ke SD, tumpang ke SD. Nah, tapi sekarang saudara perempat, justru sekolah ini sudah menjadi sekolah favorit, salah satu sekolah favorit Bali, bahkan ada klub belajar yang dibina oleh alumninya. Jadi memang mungkin tak banyak yang tahu juga ya, salah satu SMA favorit di Bali ini pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang serba terbatas, di mana kegiatan belajarnya mengajar mereka itu waktu itu masih menumpanglah dekat SD Negeri Tulang Ampian dan Pasar. Dan resmi berdiri pada 29 Juli 1982, SMA Negeri 4 dan Pasar ini belum memiliki gedung sendiri. Nah, padahal jumlah siswanya itu paling banyak dibandingkan SMA lain di wilayah Kabupaten Bandung saat itu. Walaupun demikian, untuk kondisinya tidak berlangsung lama, di mana 4 bulan lepas itu, tepatnya

4 Januari 83, gedung baru SMAN 4 Denpasar ini akhirnya rampung dibangun di kawasan Monang Maning Denpasar Barat. Nah, pada awal pembangunannya itu, sekolah ini baru memiliki 4 ruang kelas saja. Pembangunan ini selanjutnya dikembangkan lagi lewat kerja kolektif guru dan juga siswanya. Kepala sekolah pertama itu ada Dr. Andus Iwayan Jigera yang juga ikut berjuang membenahi lingkungan sekolah bersama dengan guru dan pegawai. Nah, mereka ini membuat kebun, kemudian jalan setapak hingga membangun suasana sekolah dari nol. Nah, informasi ini disandung juga dalam sejarah resmi di sekolahnya. Ya, meskipun kita tahu ya mereka ini masih dalam fase awal pertumbuhan, tapi SMA 4 Denpasar ini justru lebih unggul dibandingkan sekolah lain. Sejak Eptanas mulai diterapkan 85, siswa SMA N 4 Denpasar mampu mempertahankan prestasi akademik mereka secara konsisten dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pengaruh pada tingginya penerimaan siswa di perguruan tinggi favorit. Mungkin ada nih yang membuat mereka nih memilih sekolah ini tuh menjadi sekolah yang favorit. Pasti ada keunikannya saudara perempat. Jadi setiap sekolah itu pasti punya cerita, pasti punya hal-hal menarik sehingga kita suka dan ingin bersekolah. Nah, kira-kira apa ya saudara perempat?

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

Saudara Perempet, Pantai Lampuk ini karena dijuluki sebagai kutanya Aceh, di mana kita tengok juga ya, pantainya itu sangat panjang, kemudian juga melengkung dengan pasir putihnya lembut dan air lautnya yang jernih dan juga langsung menghadap Samudra India. Nah, mungkin Saudara Perempet yang sudah ada rencana atau masuk warga sekitar Aceh ya kan, ingin melihat keindahan Aceh, apa saja sih yang istimewa di Aceh, apakah tempat-tempatnya yang bagus? Banyak pantai di Saudara Perempet ya. Salah satunya itu ada terletak di Kecamatan Longah, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 15 hingga 17 km dari pusat kota Banda Aceh. Dengan jarak tempuhnya itu, Lampung ini menjadi salah satu destinasi pantai yang paling mudah untuk diakses dari ibu kota provinsi, sekaligus juga salah satu yang paling lengkap fasilitasnya di Aceh. Apalagi yang membuat Lampu ini lebih dikenal, ya tak hanya sekedar pantai biasa, tapi juga adalah kombinasi daya tariknya, garis pantainya yang membentang sekitar 5 km. Nah, dia Suponan Pinus yang kembali rindang setelah sempat banyak kembang. Di salah satu sisinya berdiri tebing hijau yang menjorok ke laut, menciptakan latar yang kuat untuk menikmati senja, sementara di sisi lain ada konservasi penyu yang dikelola masyarakat sempat, itu ada juga warung-warung seafood baris rapi, dan juga ombak yang sudah lama menjadi incaran para peselancar lokal maupun mancanegara. Jadi kalau sudah ada nak pergi dengan keluarga ke Aceh atau juga nak jalan-jalan Saudara Perempet, boleh datangi pantai satu ini ya, karena akan ada keunikan-keunikan dan keindahan di tempat wisata yang satu ini.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dipetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha, yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan diajak Piala Dunia pria. Wow. Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Ardi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Beb?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang di belit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya namanya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Babe?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam, Be?
1: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

0: memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara, perempat pantai yang berpasir putih dan birunya air laut saja mungkin tidak akan cukup unik. Tapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini memiliki batu karang yang cukup besar dan ditumbuhi pepohonan. Itulah kenapa akhirnya dinamakan pantai batu berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang sudah pasti Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi korban dari Presiden RI Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat, satu ekor sapi jenis limosin maksud kami juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi mengonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing. Distribusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha 27 Hijriah 2020. Kualitas bantuan sapi tahun ini cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan, ongole, dan limosin yang sehat. Sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis yakni berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekor. Terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal. Wilayah tersebut diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya berkisar antara 400 hingga 600 kg. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Nah itulah makna apa nama dari nama ya, kenapa dari disebut namanya pukul 7 karena banyak hal yang berkaitan dengan 7.
1: Kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Jumpa kembali kita di hari ini di podcast Kawan Celoteh. Dan tentunya kalau kita berceloteh pasti sudah ada temannya. Nah sebelum itu kita akan membahas dan mengulik mengenai tema kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai menjaga warisan silat pengantin pukul 7 di ujung tambelan. Kalau kita berbicara tentang silat, ini kan merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang tentunya maknanya banyak ya, dari gerakan-gerakannya dan juga tentunya ada filosofi-filosofinya. Dan kenapa dinamakan silat pukul 7? Karena memang silat ini itu dilaksanakan atau ditampilkan pada pukul 7. Nah kira-kira apakah yang membedakan silat ini dengan silat-silat yang ada di daerah lain? Karena kita tahu kalau di daerah Jakarta kan ada ya kayak silat palang pintu. Nah kalau di Kepulauan Riau sendiri kira-kira apakah yang membedakannya? Oke, kita langsung saja ya berceloteh dengan narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Kita perkenalkan dulu, ada Bang Ramli Muasmara, MPDI Bidang Kepemudaan dan SDM Lamkepri Kota Tanjung Pinang. Halo Bang, bagaimana kabarnya nih Bang?
1: Halo, alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya, ini kayaknya sehat. Pertemuan kita yang kedua ya?
1: Agaknya lah
0: ya, oke. Jadi

0: Bang Romli tidak sendirian, sudah ditemani juga adik. Ya oleh kembaran sedara ya ini.
1: Adik paling kecil.
0: Oh, adik paling kecil, si bungsu ya. Iya, oh, badannya paling besar. Oh, iya sih. Ini ada Bang Zulkarnain SPD, pelestari silat tradisi Selat Pengantin pukul 7 Tambelan Bintan. Halo, Bang.
2: Halo. Selamat.
0: Gimana kabar, Bang? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Ya. Tapi di luar kita sering ketemu.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah gitu ya. Udah kayak kenal aja gitu ya, kan?
2: Enggak apa-apa, sok-sok kenal.
0: Oke, ini kita celotehnya santai-santai aja nih, Bang. Ya kan membahas mengenai warisan budaya tentang silat pukul 7. Nah, tadi seperti saya sudah bahas, kan silat pengantin pukul 7 ini apakah dia memang dilaksanakan pada pukul 7 dan apa maknanya, filosofinya, terus juga yang membedakan dia dari silat-silat lain itu apa nih, Bang Ramli?
1: Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang silat tradisi atau silat pengantin pukul 7 ini, memang silat ini gerakan intinya itu ada 7 memang.
0: Oh, gerakannya ada 7.
1: Ada 7. Okay. Ada 7 pukulan. Yang mana 7 pukulan ini pukulan inti yang mematikan.
0: Oh, ini bahaya nih ya. Kalau ada dendam kayaknya bahaya nih.
1: Bahaya. Makanya kita kalau di Tambelan itu rata-rata belajar silat ini sebagai bekal sebenarnya. Okay. Karena kita di Tambelan itu banyak yang merantau. Nah, jadi kalau merantau ini silat ini sebagai pendinding kita, bekal kita.
0: Pertahanan diri lah ya.
1: Pertahanan diri. Nah, memang selain pukulan inti itu, kami juga diajarkan tentang bunga atau seninya daripada silat pukul 7 ini. Nah, seni inilah yang kemudian nanti menjadi silat pengantin. Silat pengantin. Karena gerakannya pun juga dari langkahnya, langkah 7 gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah dilaksanakan di pukul 7.
0: Oh, tapi itu 7 enggak, 7 malam kah, 7 pagi ya kan?
1: Biasanya memang latihan kita itu di jam 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam.
1: Jam 7 malam, maghrib menjelang isya gitu ya. Nanti jeda dengan sholat. Biasanya habis sholat kita lanjutkan lagi untuk latihan.
0: Oh.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya, kenapa disebut pukul 7. Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Di budayanya atau Melayunya 7 itu juga memiliki makna yang luar biasa.
0: Oke,
1: ya kan? Misalnya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
0: ya,
1: begitu kan. Angka-angka ganjil itu kalau di dalam Islam pun juga 7. Angka yang disukai gitu. Nah, itulah makna
0: 7 dari langit. Mana? 7, ya. 7 langit gitu ya. Oke, jadi memang dilaksanakan pada pukul 7 malam.
1: Salah satunya.
0: Salah satunya. Ya. Tapi awalnya dulu, Bang, silat ini tuh memang untuk pengantin atau acara-acara lainnya juga?
1: Oke, awalnya silat ini memang tadi sebagai bekal untuk anak-anak Tambelan ya, yang mereka belajar itu.
2: Sudah sangat
1: lama kita rata-rata merantau. Jadi ada bekal bela diri supaya ketika diganggu orang kita punya pertahanan.
0: Nah, gak langsung kabur aja ya atau diam itu
1: enggak apa-apa. Apalagi silatnya langkah 1000 ya. Pegang sendal kiri, sendal kanan berlari ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Minimal bisa kasih pukulan enggak?
0: Oke. Berarti dari 7 pukulan tadi itu juga ada makna-maknanya gitu ya. Ini apanya gitu. Nah, kalau Bang Zul sendiri kan juga ikut nih ya.
2: Iya,
0: kita terjun langsung nih menampilkan silat ini. Kalau Bang Zul udah dari kapan mulai menyukai silat ini?
2: Ini bukan menyukai.
0: Menyukai. Jadi amat dong memilih terjun.
2: Dulu kan masih sekolah-sekolah Mbak ya, masih usia-usia remaja gitu kan kita belajarnya. Ya pertama mungkin melihat dari saudara-saudara juga semuanya belajar itu gitu.
0: Oke, mempelajari silatnya juga.
2: Kalau kami 5 bersaudara, 4 laki-laki semuanya belajar itu gitu.
0: Okay.
2: Karena tadi endingnya akan menjadi seorang perantau gitu kan. Tapi bukan untuk malah bikin tarung derajat secara bebas gitu ya, tapi untuk menjaga diri saja. Dan kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua, pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.
0: Oke, ada dua.
2: Yang intinya ini ya tadi untuk menjaga diri kita. Ya, kalau yang seninya tadi kita belajar ya tadi untuk bagaimana kita bisa menampilkan ciri khas atau budaya. Ini kan penting kan, karena kita menjaga warisan kan. Budaya adalah warisan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin budaya sepertinya juga sudah semakin berkurang nggak ya? Generasi kita juga sudah mungkin generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu.
0: Apalagi sekarang kan banyak ya media sosial tuh yang sudah menampilkan budaya luar yang masuk.
2: Betul,
0: nah, ini sangat mempengaruhi juga kan.
2: Seperti itu. Dan kalau seninya, ya kalau tadi pukul, memang kita pukul, tapi kita kalau seni pengantinnya itu kita menggunakan alat bantu.
0: Oh, ada alat bantunya.
2: Alat bantu. Okay. Ya, bisa pakai pisau gitu ya.
0: Lebih ke pisau ya.
2: Iya, lebih ke pisau.
1: Pisau keris bisa.
0: Oh, keris juga bisa. Oke.
2: Okay. Yang tumpul yang tajam juga.
0: Oh, boleh dikasih pilih berarti. Mau yang tumpul apa yang tajam gitu ya. Yeah. Kayaknya yang tumpul aja enggak sih? Yang tajam terlalu tajam banget.
1: Karena memang kita sudah terlatih ya.
0: Okay.
1: Ketika ada pukulan dengan pisau itu, itu kita tangkas langsung ditangkap tangannya itu.
2: Okay. Lebih,
1: tangannya ya, bukan pisaunya yang ditangkap.
2: Tangannya Kak, kita gunakan pisau lebih menentangnya.
0: Oh, iya.
2: Kalau silat kosong-kosong pakai tangan saja itu agak berbeda gitu, enggak menggunakan ciri khas gitu. Nah, penggunaannya juga kita tadi selain di silat pengantin untuk pernikahan, kita juga bisa untuk sebagai penghormatan tamu yang datang
0: tamu
2: gitu.
0: Yang datang. Oke, berarti kayak misalnya gubernur yang datang atau bupati itu kita sambut juga. Gitu.
2: Oh. Ya, karena tadi kan kita pengen menampilkan ciri khas Tambelan
0: tadi.
2: Ya kepada perangkat daerah ya, semoga tadi kan bisa diperhatikan lah bahasanya seperti itu.
0: Oh, okay. Nah, tapi tadi kan menggunakan pisau nih.
1: Iya.
0: Pisaunya ada ciri khas juga enggak? Apakah pisau dapur boleh atau pisau apa nih, Bang?
1: Kalau pisau kita enggak tidak terbatas. Pokoknya apapun senjata tajam yang bisa kita gunakan bisa kita pakai.
0: Oh, bisa kita pakai.
1: Jadi tidak mesti pisau keris ya, atau pedang dan sebagainya. Semuanya bisa. Tapi memang biasanya orang Melayu kan dulu-dulu kan pakai keris gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan kita dah jarang juga nyimpan keris itu kan.
2: Iya. Mentok-mentok pisau pramuka lah kan.
0: Kalau pramuka sih ece-ece itu ya. Gak terlalu yang tajam juga.
2: Okay. Ya, kalau saya pernah pakai yang asli dan itu tergores tangan teman.
0: Oh. Gimana tuh? Orang tuanya datang gak?
2: Oh enggak, karena kita kan sesama pesilat gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau berdarah-darah luka pun gak apa-apa lah.
2: Iya, kan gak sengaja.
0: Oh, oke.
1: Itu sebenarnya masalahnya karena kan ketangkasan ya. Jadi silat ini juga kalau sudah pernah kita belajar tapi jarang latihan, jarang diasah, biasanya kita tangkapannya itu kurang cepat. Nah, ini kan salah satunya tangkapan kurang cepat sehingga posisi menangkap itu bukan tidak pas di posisi tangan. Justru kena lah sedikit di pisaunya itu.
2: Jadi posisinya itu pas perpindahan tadi, Kak. Okay. Nah, kita kan ada tampil dua-dua kemudian nanti sudah selesai dengan tugas penampil pertama, nanti akan berpindah pisau itu kepada penampil kedua gitu. Nah, pertukaran itulah yang tadi mungkin
0: yang ini agak
2: ada
0: lama
2: insiden-insiden
0: nih.
2: Ya. Kurang tangkas, kurang cepat atau enggak fokus. Sehingga ya alhamdulillah tergores.
0: Tergores berarti harus benar-benar alhamdulillah ya, jadinya bukan astagfirullah ya. Harusnya berarti harus benar-benar fokus ya, Bang ya.
2: Iya,
0: betul. Oke. Okay. Nah, Bang Zul kan juga termasuk anak muda nih ya, yang maksudnya tuh juga ingin melestarikan silat. Kalau Bang Ramli lihat juga nih, sekarang nih minat generasi muda sekarang gimana sih untuk silat ini sendiri?
1: Ya. Kalau kita bicara minat ya anak-anak sekarang, khususnya anak-anak muda, tidak disilat saja, tapi kalau kita bicara budaya secara keseluruhan pun juga minatnya sangat kecil. Ya, saya pikir ini menjadi PR bersama lah. Makanya saya juga di Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, kita cukup gencar ini untuk menggerakkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa dilestarikan. Nah, salah satu silat. Jadi silat ini kan dari Tambelan ya, dari Tambelan.
2: Jauh lah,
0: jauh ya.
1: Kalau kita naik kapal 16 jam pakai sabuk.
0: 16 jam. Wow.
1: 18 jam pakai sabuk Nusantara, 18 jam sampai 20 jam. Nah, saya sekarang sedang mencoba bagaimana silat ini berkembang, ya kan? Melalui Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Sekarang anak-anak muda kita, anak mahasiswa yang dari Tambelan yang pernah belajar itu saya kumpulkan. Nah, jadi begitu ada yang menikah itu menghubungi saya, jadi yang tampil sekarang mereka.
0: Diajarkan ke mereka.
1: Ya, sekarang mereka sudah tampil. Kalau saya sudah jadi manajernya saja lah. Mengarahkan tampil silat. Terakhir kita kemarin di nikahannya Pak ini, anaknya Pak siapa?
0: Pak Lis.
1: Di asrama haji.
0: Oh, di asrama.
1: Pak Enci.
0: Oh, Pak Enci.
1: Pakai silat ini juga gitu kan. Nah, karena minat ini rendah, saya juga komunikasi dengan guru di Tambelan, sama juga minatnya juga sudah mulai berkurang. Nah, Ditambah lagi biasanya dulu di Tambelan itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada satu hari di sore harinya dikhususkan yeah. untuk penampilan silat ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi warga ngumpul di situ. Nanti penampilan silat berbagai macam jenis silat, tidak cuma silat tujuh saja.
0: Yeah.
1: Dan itu beradu ya satu dengan yang lain. Nah, tapi tadi karena gerakan silat ini kan kita tidak memang langsung pukul gitu ya. Acah aja lah
0: kalau kata orang bohong lah ya, eca-eca lah.
1: Eca-eca. Tapi orang yang mengerti silat paham. Oh, ini banyak kena yang ini nih. Yang ini nih bagus silatnya dia. Posisi menyerangnya lebih strategis gitu kan. Nah, itu pun juga saya tanya 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan lagi. Kan sayang gitu.
0: Lagi. Apa mungkin kendalanya tuh, Bang?
1: Saya tidak tahu pasti kendalanya entah. Biasanya mengadakan kecamatan. 2 tahun ini
2: memang,
1: tidak ada.
2: Memang sudah jarang sih, Kak. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pamannya haus juga, Kak?
0: Iya, minum-minum, Pak. Ini memang sengaja tadi didatangkan dari seberang sana. Harus diminum, ya. Silakan, Pak. Jangan dilihat aja kan, dinikmati, diminum gitu kan. Saya tapi lanjut. Saya kosong ini.
2: Khusus
0: untuk kamu kita. Benar. Kalau saya udah biasa kok minum.
2: Biasa enggak minum ya?
0: Iya.
1: Nanti habis dari sini ya hanya jual ngopi.
0: Oh iya, betul, harus dong ngopi di belakang. Oke. Oh, berarti guru-gurunya pun juga ikut andil ya, Bang, ya
1: untuk dari mengajar. Guru sampai muridnya juga ikut penampilan itu.
2: Nah, ya, kan? Itu juga yang sebenarnya dulu buat kita itu juga pengen belajar.
0: Oke. Karena kurang minat dari generasi muda tadi.
2: Iya, pertama kita melihat kan,
1: ditampilkan.
2: Kemudian ditonton sama orang rame. Berbagai kan biasanya kan ada halal bihalal, seluruh masyarakat Tambelan yang di kota itu pulang semua ke Tambelan. Nah, itu ditampilkan seni-seni bela diri dan sebagainya termasuk silat ini gitu. Jadi kita tertarik juga di situ gitu.
0: Benar.
2: Biasalah, Kak, masa-masa lagi mencari sesuatu gitu kan.
0: Iya,
2: gitu,
0: apalagi kalau masih sekolah kan tuh zaman-zamannya kita pengen diperhatikan gitu ya.
2: Betul gitu kan.
1: Pas tampil silat itu kan terasa bagaimana, apalagi dilihat cewek.
0: Iya. Gagak kali ku tengok abang itu katanya kan.
2: Walaupun pas mau tampil itu
0: agak deg-degan.
2: Iya.
0: Deg-degan juga ya, Bang Zul.
2: Pasti. Tampilnya. Pasti.
1: Dan yang
2: pertama kan.
1: Dan yang paling deg-degan itu mantan.
2: Iya.
0: Oh, dilihat mantan. Harusnya kan makin ini enggak sih, makin percaya diri sih kalau mantan yang lihat ya kan.
2: Pengennya mantan yang disu.
0: Aduh, agak serem ya.
2: Iya. Oh, iya, tapi gimana? Ya gitu. Dari situ kita punya belum kepikiran untuk bagaimana kita mewariskan tradisi ini gitu kan pada waktu itu kan. Tapi kan seiring berjalan waktu, pemikiran juga sudah terbuka, ternyata ini menjadi budaya gitu. Dan kita juga sebenarnya pengen ada sanggar khusus silat di Tambelan ini gitu kan. Ya, agar tadi mungkin salah satu fenomena kenapa anak-anak ini mulai tidak pengen ikut di silat mungkin tadi kurang promosi atau tidak ada sanggar yang membina gitu. Nah, maka di Tanjung Pinang kami berharap dengan adanya mahasiswa yang dari Tambelan gitu khususnya ya, karena kita pertama mungkin ini silatnya khusus dari anak Tambelan gitu. Ya, kita coba melestarikan itu dulu sehingga menjadi bagian dari silat budaya yang kita wariskan untuk Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau khususnya. Ya, dan kemarin kita pernah ikut ini, Bang, ya.
1: Kita tampil.
0: Ada
1: pagelaran pagelaran silat tradisi sekepri
2: pengantin, khusus silat pengantin.
1: Tradisi, dia nyebut tradisi. Pengantin itu masuk di situ. Itu kita dapat juara 2.
0: Wah, keren.
1: Padahal kita mewakili atas nama kecamatan. Yang lain mewakili atas nama kabupaten.
0: Justru kita yang menang ya, walaupun kecamatan mewakili. Itu di mana kemarin, Bang?
1: Di Pemedan.
0: Di Pemedan.
1: BPK yang melaksanakan waktu itu. Ya kan? Jadi kita dapat nomor 2,
2: nyaris menang.
1: Hampir menang memang posisinya karena kami itu dadakan. Saya bilang ke Zul kan, kita nampil silat besok, saya bilang kan. Silat apa,
2: karena
1: Bang?
2: Enggak, karena enggak berpikirannya itu akan menjadi sebuah perlombaan.
0: Oke.
2: Ternyata dilombakan gitu.
0: Lomba ya, pasti tetap kok ramai gitu, jadi kaget ya.
1: Kalau kami sih lebih memang ingin melihat, memperlihatkan ini loh, di Tambelan juga ada silat tradisi gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi memang silat pengantin yang pukul 7 ini ya bukan hanya seni ya, tapi juga ketangkasan, Mbak. Ya, kita juga selain pukul pakai pisau tadi, kita juga ada tenang-tenangnya gitu.
0: Ada tenang-tenangnya juga.
2: Iya, habis pukul tendang gitu kan.
0: Itu ada praktiknya seru gitu
1: kan. Iya. Kayak gimana siap-siap gitu. Juga sebenarnya kalau ada kita praktekkan.
0: Ini terlalu kecil ya, bisa iya. Datang sini.
2: Coba kan. Ya tadi karena postur kita enggak seimbang gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kadang-kadang kalau beliau nendangnya enak kesenahannya.
0: Oh.
2: Kalau saya nendang takutnya kena kepala. Okay.
0: Berarti kalau main menampilkan selain itu harus sama tinggi gitu.
2: Kurang lebih harus seimbang.
1: Oh, lebih bagusnya okay. Posisinya sama
0: yeah. Biar tendangannya nampaknya. Juga pas.
2: Biar nampaknya seirama, Mbak. Yeah. Karena kan okay. Posisinya kita kan kalau posisi dalam mainnya jalannya itu kita kan juga sedikit menunduk gitu ya. Kan tadi mungkin sebagai bagian penghormatan gitu kita nggak tegak yeah. Berdiri okay. Karena kalau tegak berdiri kita jalan kan kayak kelihatan kurang bagus jadi nggak ada seninya gitu kayak jalan biasa aja gitu
1: dia oh, ya, karena okay. Karena dia seni jadi kalau posisi tingginya sama itu nampaknya
2: enak
1: cantik
2: iya, iya.
1: Tapi kalau silat isinya kita kan nggak perlu milih kan ya abang terlalu tinggi jangan kelahi sama saya nanti yang lain nggak bisa
2: kalau bisa milih
0: dihadapi ya kan
2: dihadapi gitu
1: tapi kalau untuk penampilan seni ukuran posisi badan sama itu lebih bagus karena nanti dia lebih cantik gerakannya
0: iya dan kita pun yang menyaksikannya lebih seru enak, gitu iya. Kan enak gitu ya.
1: Kalau, tapi kalau untuk laga kita siap lah nggak tinggi.
0: Oh, siap,
1: iya.
0: Ya.
1: Kayaknya kita bisa tangkis.
0: Bang Ramli ini ya lebih menggebu-gebu. Tapi kalau biasanya Bang Ramli kalau masih menampilkan itu sampai sekarang?
1: Saya masih. Oh, okay. Bahkan kadang ada kalau ada orang tamblan khususnya nikah di Tanjung Pinang ini, saya selalu dihubungi
2: okay. Untuk minta
1: cuman,
2: tampil.
1: Minta tampil. Oh. Cuman saya bilang. Saya kan kerja di Bintan Buyu ya di kampus ya. Kadang hari-hari kerja itu kan tak bisa ninggalkan kampus gitu ya. Makanya saya juga sedang mutar apa namanya kalau kata orang itu
0: muter otak lah untuk
1: nyari
0: supaya,
1: cara macam mana silat ini tetap apa namanya kita lestarikan regenerasinya tetap ada gitu ya. Jadi makanya saya libatkan anak-anak mahasiswa tamblan yang kuliah di sini.
2: Iya, terkhusus itu.
1: Kumpulkan, kadang kita latihan malam hari gitu ya.
0: Okay.
1: Nanti begitu ada yang menghubungi, ada yang mau nikah, kita hubungi mereka untuk siap-siap.
0: Oh.
1: Tapi di lain sisi ya, selain kita melestarikan budaya, sebenarnya ini juga bisa menjadi pemasukan.
0: Benar.
1: Nah, pemasukan bagi untuk anak-anak mahasiswa.
2: Ngopi-ngopi untuk
0: iya,
2: mereka.
0: Untuk beli jajan ciki-ciki lah ya.
1: Ngopi-ngopi lepaslah mereka gitu kan. Ya memang kita nggak berani apa namanya pasang tarif tinggi
0: mematokannya
1: gitu
0: berapa
1: ya,
0: gitu kan
1: karena kita lebih kepada melestarikan budaya
0: iya benar-benar tapi kemarin waktu Bang Ramli mengajak mahasiswa itu untuk bergabung ya. Apa tanggapan mereka
1: mayoritasnya itu tak mau nampil
0: karena alasannya grogi takut
1: ya, grogi ya okay. Tak percaya diri
2: padahal mereka udah belajar di tanggapan
1: sudah mereka. Belajar
2: sudah belajar
1: ada beberapa saja lah. Kayaknya beda dengan mental kita lah ya.
2: Yeah.
1: Kalau kita dulu disuruh tampil kita tampil masalah salah dan sebagainya itu urusan belakang.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Kita hanya menampilkan agar orang menikmati.
2: Cuma masalahnya
1: tampilan itu tidak nikmat itu risiko menikah lah.
2: Cuma masalahnya tadi Mbak. Kalau seorang tampil juga kalau kawannya enggak siap itu tadi ya.
0: Oh,
2: kalau
0: iya.
2: Pakai pisau tadi.
0: Keduanya sama-sama siap
2: iya.
0: Gitu kan. Kayaknya dulu kalau Bang Rabli sama Bang Zul gak ikut tampil tuh kayak sedih gak sih? Kok aku gak dia yang suruh tampil? Karena udah secinta itu kan sama seni
1: gitu.
0: Jadi kayak kalau bisa kesempatannya udah aku maju
2: gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin tadi ya kita pengen anak-anak muda kita kan memang ini bentar sih Mbak. Silatnya memang bentar, kalau ditampilkan bentar.
0: Oh.
2: Paling durasi sekitar 3-5 menit itu selesai.
0: Oh itu durasi.
2: Durasinya. Karena ada seni bunganya, kemudian gerakannya sampai ke pukulan terakhir kan. Saling terakhir itu kita tutup dengan saling mencekik.
0: Oh, saling mencekik.
2: Iya, pokoknya bagaimana ekspresi kita itu benar-benar di cekik.
0: Okay.
2: Walaupun ada juga kadang-kadang cekikannya memang benar-benar cekikan.
0: Oh, iya. Mungkin dia kesel
1: kali. Tapi harusnya memang begitu.
0: Biar ya. Biar dapat ya.
1: Biar dapat ini gerakannya itu.
2: Apalagi kalau adik kakak kan. Adik
0: iya. Karena aku sekarang aku balas lagi gitu ya.
1: Tapi karena kita sudah belajar sekuat apapun cekikannya bisa kita lepas.
0: Oke. Okay. Kalau memang sudah mendalami
1: ya. Nah, melepaskannya gampang saja.
2: Gampang.
0: Nah tadi Bang Zubillah kan ada kayak bunganya, ya. Itu kita pakai bunga juga?
1: Ada bunga
2: ya. Di awal. Seni di awalnya, gerakan awalnya, gerakan apa? Pembuka.
0: Bunga hidup, bunga kertas.
2: Intinya bukan mawar, bukan melati,
0: Tapi
2: itu... bagaimana gerakan gak? Itu gerakan bunga itu kayak sebuah gerakan seni untuk memulai pertunjukan gitu. Nah baru nanti, emang kalau kita bicara seperti ini nggak ada praktek tuh mengambang gitu ya.
1: Nanti kita praktekkan aja nggak apa-apa.
0: Iya, kita
1: biar penontonnya yang lihat.
0: Biar penasaran gitu.
1: Iya, jadi bunga tuh kak dibuka dengan bunga, diakhiri dapat bunga.
0: Oh, diakhiri dapat bunga.
1: Iya. Bang.
0: Kirain beneran. Iya juga sih.
1: Transfer ya kan?
0: Iya benar. Yeah, pakai bunga, pakai pisau. Dan tadi juga ada
1: beberapa. Kita juga masih orisinil karena memang. Tukang gendangnya
0: nah,
1: itu
0: tadi baru nanya nih musiknya yang digunakan
1: musiknya itu masih menggunakan gendang yang asli, tidak pakai apa ya rekaman ya. Masih tukang gendang yang asli dan orang Tambelan juga yang memainkan gendang itu. Makanya tim kita itu kalau nampil silat itu ada 5 jadinya. Silat 2 orang, tukang gendang 2, pukul gong 1.
0: Oh, jadi alatnya gendang 2, gong 1.
1: Gong 1. Jadi masih pakai apa namanya
2: tradisional
1: yang memang asli yang mengiringi silat itu.
0: Kalau dibayangkan nih Bang,
1: saya.
0: Gimana nih bunyi dari musiknya itu gimana?
1: Enggak
0: ingat ya?
1: Pokoknya dia ada bunyi lah.
0: Jadi kalau gendang kan emang enak.
2: Tapi kalau biasanya kami di taman itu Mbak, kalau di sini kayaknya kalau saya dengar-dengar saat saya tampil itu. Kalau dengar gendang itu kurang kaki, kurang kita untuk maju gitu.
0: Maju gerakannya ya. Itu.
2: Iya, tapi kalau yang aslinya betul-betul di Tamelan, itu baru dengar aja, itu ada orang tak ada orang kita pengen langsung tampil gitu. Kayak mengundang gitu, musik gendang mengundang gitu.
1: Badan kita langsung mau bergerak,
0: gitu ya, udah otomatis gitu ya.
2: Pengen langsung bertarung dengan Pak Samad kan gitu.
0: Pak Samadnya kira-kira mau enggak tuh? Gitu. Oke, berarti yang main gendangnya sama gong tadi stay di sini, Bang?
1: Orangnya di sini.
2: Tapi juga sudah tua
1: posisi, ya.
0: Oh, sudah buru juga.
1: Kalau mau yang ahlinya itu memang yang masih tinggal di Tambelan itu betul enak gendangnya.
0: Oke. Berarti kalau seandainya itu diturun-temurunkan juga sama anak muda bisa juga kan?
2: Bisa.
0: Tapi mungkin butuh
1: masih
0: waktu.
1: Jadi masalahnya itu juga kalau gendang itu bapak-bapak kita itu minta carilah anak-anak muda untuk belajar gendang nih. Kami ini udah mulai uzur. Pesannya seperti itu. Cuman begitu kita tawarkan dengan anak muda ini, mereka lebih nyaman dengan musik TikTok daripada itu kayaknya.
0: Positif,
1: Nah, itu dia.
2: Karena yang langsung praktek kan?
0: Iya. Tapi Bang Zul pernah mencoba memainkan gendang ya?
2: Iya, kalau mencoba pernah. Cuma ya enak didengar khusus diri sendiri aja sih.
0: Kalau sambil kayak ramai kurang enak didengar ya.
2: Kayaknya kita dilempar.
0: Jadi memang itu benar-benar yang ahli dan khusus ahli untuk memainkan gendang itu.
2: Cuma karena tadi ya mungkin pada akhirnya kalau memang enggak ada lagi yang melestarikan di gendangnya, kita coba pakai rekaman jadinya kan.
0: Oh iya, mau enggak pakai rekaman
2: kan? Tidak mau kan.
1: Ya termasuk kemarin kan penampilan di Pemedan itu kita
0: itu pakai rekaman.
1: Pakai rekaman karena waktunya sangat singkat, hanya dikasih waktu 1-2 menit saja.
2: Dan dari 3 menit tadi kita pangkas lagi.
1: Jadi gerakannya kita kurangi sehingga bisa selesai dalam 2 menit itu.
2: Iya, gerakan kita kurangi tapi ekspresi tetap.
0: Itu ekspresinya gimana sih Bang Zul?
2: Tetap kayak musuh lah gitu.
1: Posisi seperti orang yang memang sedang berkelahi. Ya kan, melihat kawan itu seperti lawan. Jadi karena jiwa itu dimunculkan ketika nampil itu.
2: Karena kayaknya yang kemarin tampil itu yang hanya di kami yang menampilkan atraksinya dengan langsung kayak duel. Kalau yang itu lebih kepada
1: bunga,
2: seni dan bunganya. Enggak ada duelnya.
0: Enggak ada duelnya. Jadi pun penonton semakin semangat kan? Mana nih yang mati? Jangan ada nanti pulangnya enggak ketemu lagi.
1: Iya.
0: Berarti kemarin Bang Zul sama Bang Ramli yang tampil.
1: Ramli
0: dapat nomor 2 ya.
1: Dapat nomor 2 tanpa persiapan.
0: Ya
1: memang kita sudah sama-sama belajar, tapi kalau mau menampilkan di hadapan orang banyak apalagi dinilai ya. Itu paling tidak kita perlu latihan untuk menseragamkan irama gerakan kita itu.
2: Jadi karena seperti itu, Mbak. penampilannya juga cukup singkat kan. Penampilannya singkat, sakitnya yang lama. Karena udah enggak pernah latihan kan.
0: Jadi pas kali tampil itu terasa ya.
2: Urat-urat di paha, lutut itu semua terasa gitu.
0: Oh, berarti sebelum kita mau tanding itu, nampil gitu, ada kayak
1: pemanasan gitu ya.
0: Pemanasan mungkin kayak lari jogging dulu 5 kilo gitu ya kan. Atau apa gitu, Bang? Ada, Bang?
1: Bisa main voli ya.
0: Iya, kan ke voli kan.
2: Karena lebih ke ini aja sih, lebih kita kepada memadukan
0: keselarasan
2: apa yang mau kita pangkas gitu kan, karena tadi dengan durasi yang diberikan gitu kan. Nah, kalau pengennya lama ya lama juga lah sakitnya karena sakitnya itu bukan karena kita tampil tapi karena sudah lama nggak pernah kita
0: otot-ototnya terkejut kenapa sakit di pahaku ini
1: karena silat ini nih kak, dia posisi kuda-kudanya itu rendah dia.
2: Rendah.
0: Oke. Okay,
1: nah, kita main kuda-kuda itu rendah. Jadi karena jarang kita praktekkan, ya kan, sehingga otot-otot kita rasanya pegel setelah kemudian silat itu. Tapi pas nampil kita semangat, nendangnya penuh power,
2: penuh
1: gitu
2: power.
1: Kan. Penuh power.
2: Setelah itu.
1: Ah, setelah itu baru
2: kerasa.
0: Itu lumayan lama ya hilangnya. Dua tiga hari. Kayaknya harus ditampilin terus nggak sih biar nggak sakit. Gitu kan.
2: Ya kita pengen aja sih ya. Maksudnya mungkin dari sekarang ya kita coba tadi generasi muda dan kita juga sudah koordinasi, minta izin lah bahasanya dengan guru kita yang di Tamblan gitu kan. Bagaimana caranya di Tanjung Pinang juga kita melestarikan itu gitu. Ya kan, mana tahu nanti bisa jadi adopsi untuk di Pemkab ataupun di Kota Tanjung Pinang bahkan di Kepulauan Riau gitu kan. Nah, acara-acara setingkat kan kalau kita melihat acara setingkat kementerian datang dan sebagainya kan ada yang silat gitu kan, tapi kebanyakan silatnya silatnya sendiri.
1: Sendiri.
2: Iya, yeah, sendiri.
0: Ya, lebih sendiri ya.
2: Karena dia mungkin sendiri nanti pengen duel dengan menteri yang datang misalnya.
0: Jadi kan enggak tahu apa-apa ya, kaget kan.
2: Iya, gitu kan. Seperti itu. Oh, kita pengen ini juga sudah mahasiswa baru nanti juga coba kita lihat mereka yang sudah pernah latihan. Nah, karena kita dulu latihannya juga seingat saya kita sebulan latihannya kak.
0: Oh, sebulan.
2: Sebulan latihannya itu biasanya di Ramadan. Nah kalau dulu mungkin filosofi gerakan pukul 7 itu latihannya pukul 7 habis maghrib. Kalau pada masa kami kemarin sekitar 20 orang itu latihannya habis tarawih.
0: Oh, habis tarawih.
2: Habis tarawih. Okay. Lebih plong kan waktunya gitu
0: lebih
2: kan.
0: Lebih panjang ya, Bang.
2: Lebih panjang. Datang ke rumah guru, latihan, nanti adu kuat lah dengan senior-senior misalnya gitu kan kalau ada senior datang. Sebulan. Nah, silat intinya kalau ada yang pengen lanjut ke silat seninya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dan kita mengambil lanjut ke silat seninya. Nah, sehingga habis Ramadan ke Idul Fitri kita bisa tampil langsung gitu kan.
0: Iya, jadi cedanya enggak terlalu lama
2: gitu. Tes mental juga kan.
0: Iya, benar.
2: Aku mau dia tengok cewek aku gitu.
0: Apa aku tengok cewek aku? Kok sekarang enggak cewek lagi?
2: Iya, kalau sekarang udah mikirnya enggak?
0: Iya.
2: Kok kayaknya beda ya dulu ya pikirannya sekarang.
0: Kalau dulu kayaknya memang jiwa menggebu-gebunya tuh pengen
2: tampil kan. Kita nih melihat senior-senior kita, abang-abang kita tampil gitu kan. Atau bahkan tadi cita-citanya pengen tampil bareng dengan abang.
0: Tapi Bang Ramli waktu pertama kali mengajak saya tuh mengajak adik-adik juga untuk ikut gitu kan. Gimana tuh Bang?
1: Kita memang kalau guru itu kan tinggalnya memang di kampung kita ya di kami namanya kampung kelurahan Teluk Sekuni. Nah, jadi guru yang ngajar itu memang di situ. Jadi pesan guru-guru beliau itu silat ini harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan nanti budaya ini akan hilang. Makanya guru ini sangat amanah sekali lah beliau dengan pesan-pesan gurunya itu kan, sehingga rutin beliau mengajarkannya. Nah, udah lama juga. Bahkan di angkatan kami itu dulu ketika latihan ada yang perempuan juga ikut.
0: Ada perempuan. Tapi sebetulnya ikut. Boleh, Bang?
1: Boleh.
0: Okay,
1: boleh. Karena ini kan bela diri gitu kan. Okay. Jadi perempuan ketika dia merantau pun harus punya bekal untuk menjaga diri karena jauh dari orang tua begitu kan. Dan justru lebih indah ketika ditampilkan oleh perempuan.
0: Oke, okay, mungkin karena lebih
1: karena lentik, iya, karena gerakannya kan dia lembut gitu ya, lembut. Kuda-kudanya rendah gitu kan. Itu lebih bagus ketika ditampilkan oleh perempuan. Nah, termasuk anak guru kami itu juga yang perempuan ikut belajar juga. Jadi saya melihat gerakannya itu lebih nyaman dilihat, karena itu tadi ya hidup, ya kan, hidup. Karena kebetulan semuanya juga penari dia kan, jadi
0: oh,
1: luar
0: dia
1: biasa.
0: Juga penari, penari jadi juga. Memang gerakannya bagus
1: iya,
0: ya.
1: Gerakannya dengan irama gendang itu begitu enak dilihat gitu kan. Nah kalau masalah mengajak anak adik-adik ini memang karena rata-rata anak-anak di sana itu belajar, maka dengan sendirinya mereka ya udah ikutlah mau belajarlah gitu kan. Jadi tidak perlu kita jelaskan lagi karena mereka sudah melihat kita nampil biasa kan. Enak juga nih kalau saya belajar
3: cuma
1: juga
3: poinnya gitu. Tadi mereka mungkin malu gitu
0: tadi.
3: Ya itu yang
0: untuk
3: perlu
0: yang
3: harus kita tumbuhkan gitu kan.
1: Nampil sebenarnya yang malu itu. Iya. Karena dilihat orang banyak.
0: Iya,
1: kan?
0: Kalau latihan kan masih
3: kita
0: kita
3: aja.
1: Apalagi kalau gerakannya salah kan. Yeah. Padahal sebenarnya tidak jadi masalah ketika pesilat itu salah dalam gerakan, yang nonton kan enggak tahu.
0: Iya,
1: yang
0: sih.
1: Tahu kan cuma dia kan.
0: Iya, iya.
3: Yang penting temannya paham.
0: Iya.
3: Temannya paham. Jangan sampai salah tusuk temannya enggak paham.
0: Jadinya salah ya.
1: Iya.
0: Berarti telepatinya harus kuat nih.
1: Iya. Kadang gini nih, misal di gerakan pertama nih. Dia lupa. Akhirnya dia masuk di gerakan kedua. Maka temannya juga harus ngerti nih. Oh, dia lupa nih. Dia harus menyambut tangkapan itu dengan gerakan yang kedua. Jangan nanti akhirnya gerakan pertama sana juga gerakan pertama gitu kan. Makanya saya jumpa itu ada juga yang satu mau nendang, harusnya satu kan nangkis ya.
0: Iya,
1: dua-duanya mau nendang. Itu kan kita yang ngerti jadi geli hati kita gitu ya, sehingga kita tertawa dengan kondisi seperti itu. Tapi yang lain kan enggak paham kan?
0: Iya. Kita sebagai penonton hanya menikmati ya kan.
1: Hanya menikmati saja.
3: Intinya tadi saling seling kode aja, Kak.
0: Iya.
3: Kedua pesilat ini saling kodean aja gitu ya.
0: Oke. Nah, berarti kan kalau seperti itu kita memang harus memiliki teman silat yang sama kan, misalnya kayak Bang Ramli dan Bang Zulmi.
1: Seperguruan maksudnya.
0: Iya, maksudnya tuh kan misalnya ada 20 orang nih, berarti kan dibagi-bagi nih mereka supaya ada kemistrinya gitu.
1: Iya, yang sudah biasa kita latihan maksudnya begitu ya. Iya. Kalau di awal-awal
0: gitu
1: ya, ya.
0: Kalau di awal-awal gitu.
1: Ya. Tapi kalau kayak sekarang, misal saya ya mau dipasangkan dengan siapa saja, insya Allah udah oke okay gitu. Udah oke. Okay.
0: Yang penting gerakannya tahu dan hafal.
1: Iya, karena kita udah di luar kepala gerakannya itu.
3: Kebawa angin ya.
1: Kebawa angin hilang dia kan.
0: Oke.
1: Iya, iya.
3: Di luar kepala.
1: Cuman kadang anak-anak baru mereka segan gitu kan. Ini dengan senior
0: takut
1: mereka kan.
0: Nanti kena ini dibilang kurang ajar pula ya kan. Ya padahal nama juga silat ya Bang. Harus profesional.
3: Ya, kalau kita
0: juga
3: dengan ya adik-adik kita berarti kita yang menyesuaikan.
0: Okay.
3: Dengan mereka gitu kan. Ya. Mereka mau yang seperti apa gitu kan. Mau nomor kan kalau silat main itu ada nomor-nomornya, Mbak.
0: Oh, ada nomor-nomor.
3: Iya.
0: Oke, itu nomor apa tuh?
1: Gerakannya ke berapa maksudnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Misalnya kita mau pukul menggunakan pisau tadi di nomor berapa? Kalau dia terlewat nomor itu berarti nanti lanjut ke nomor
0: berikutnya.
3: Kan? Ya, jadi saling-saling kode aja gitu.
0: Okay.
3: Sampai terakhir yang kelima bahasanya ya.
0: Kelima. Berarti yang ketujuhnya itu baru yang tadi loh yang.
1: Kalau di seni, di seni ya, yang sampai terakhir ya kita gerakan penutup lah ya. Tadi yang cekikan
0: yang
1: itu
0: kan. Itu.
1: Tapi kalau yang silat inti untuk bekal kita itu. Itu memang di pukul 7 itu justru pukulan yang paling mematikan. Karena pukulan yang mematikan di posisi yang strategis. Nah, itu dia.
3: Di mana posisi strategisnya?
0: Di sini.
1: Nah, itu yang harus belajar dulu baru tahu
3: kalau,
1: gitu kan.
3: Kalau di sini kan
0: di sini kayaknya enggak lah.
3: Biasa ya. Apalagi di sini kan kalau kita kan one pack gitu kan. Orang kan six pack kan kita
0: one pack. Iya, di sini ya kan.
1: Kadang kita tahu nih posisi yang mematikan tuh di mana. Tapi gerakan seperti apa sehingga kita bisa masuk pada posisi itu. Nah, itu yang kemudian kita perlu belajar. Nah, kami diajarkan di silat pukul 7 ini di posisi yang mematikan terakhir itu cara untuk masuk di sana itu begini caranya. Ah, begitu diajarkan.
3: Strategi.
0: Strateginya itu ya. Strateginya
1: itu.
0: Kalau benar-benar ingin pelajarinya itu harus betul dari hati dulu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Bang. Kita udah di penghujung juga nih. Boleh
3: kalau
0: sebenarnya enggak untuk harapannya Bang Zul juga untuk generasi muda kita kan supaya makin mau melestarikan budaya ini itu juga dari LAM apa nih Bang upaya akan dilakukan untuk generasi muda.
1: Silakan
0: Bang.
3: Oke, baik. ya kalau bagi generasi muda, Pak ya. Pertama warisan budaya yang tak benda ini harus bersama-sama kita jaga, harus kita pertahankan sebagai ciri khas dari identitas budaya di negeri kita. Maka peran pemuda sangat sangat berarti dalam hal ini. Ya, kalaupun tidak mau menjadi pesilatnya, mungkin bisa jadi sebagai promosinya. Ya, banyak cara bisa promosikan melalui TikTok dan sebagainya, sehingga ciri khas di negeri kita, di kampung kita, khususnya mungkin generasi muda tamelan gitu ya, bersama-sama kita lestarikan, kita belajar, bukan hanya sekedar sebagai untuk pelindung diri, tapi juga bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa melestarikan budaya, sehingga kita menjadi generasi Indonesia yang cinta dan memperhatikan budaya.
0: Budaya.
3: Ya, mungkin itu.
1: Saya pertama untuk ini ya, untuk orang-orang tua tidak cukup dengan cakap, tidak cukup dengan berharap, tapi memang kita action harus turun ke lapangan. Karena zaman kita berbeda. Kalau dulu timba mencari sumur,
3: kalau
1: murid
3: sekarang
1: mencari guru. Sekarang kayaknya tidak bisa. Akhirnya guru mencari murid kemana-mana.
0: Iya, kan?
1: Anak-anak muda kita ini agak-agak sedikit susah untuk diberikan pemahaman. Oleh karena itu, sebagai orang tua ya, kita coba lestarikan budaya ini bersama-sama lah. Tidak bisa sendiri saja. Kedua, untuk anak-anak muda, anak-anak muda kita juga sudah mulai jauh dari adat dan tradisi. Padahal jati diri orang Melayu itu yang kedua adalah adat dan tradisi. Nah, kalau adat dan tradisi ini hilang, maka orang Melayu tak punya jati diri. Oleh karena itu, untuk menggerakkan anak-anak muda ini, kita harus mampu masuk di dalam kehidupan mereka, masuk pada zaman mereka, berbaur dengan mereka. Makanya kalau mengajak mereka di kedai kopi itu memang perlu kita ikuti juga.
0: Ya, ikuti
1: gitu,
0: cara kan? Mereka.
1: Cara ya. Mereka. Karena kita diperintahkan untuk mendidik anak sesuai zamannya. Nah, jadi masuk ke zamannya, berbaur dengan mereka, baru mereka bisa kita ajak. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mungkin pola dan caranya yang belum ketemu. Nah, itu mungkin tugas kita lah. Kemudian terhadap pemerintah, saya pikir tidak cukup hanya menampilkan ini kesenian kita, ini kebudayaan kita, tapi lebih banyak kepada bagaimana proses mengisi di dalamnya. Saya khawatir tuh melihat Tanjung Pinang dengan begitu banyaknya kebudayaan, adat dan tradisi, tapi hanya tampilan-tampilannya saja, kulit-kulitnya saja. Padahal itu tidak diberikan pendidikan itu kepada anak-anak muda kita. Faktanya saya menjumpai di dalam sebuah forum, anak SMA mengatakan kami ini tidak diajarkan lagi dengan adat budaya, maka wajar kami jauh gitu kan. Nah, saya pikir itu mungkin untuk pemerintah, pada intinya mari bersama-sama di media juga kita siarkan. Kita bekerja sama untuk menghidupkan dan melestarikan budaya kita.
0: Oke, terima kasih ya Bang
1: ya,
0: ada Zul. Ada pantun Bang?
1: Ada pantun.
0: Apa tuh?
1: Pantunnya kalau kata pepatah,
0: kesana Bang, kita kembali ke tengah kamera biar ya, agak gimana gitu ya kan.
1: Kalau kata pepatah, tak ada gading yang tak retak.
0: Hewa.
1: Tak ada tuyul yang tak botak.
0: Waduh.
1: Nah, mohon maaf ibu dan bapak, maklumlah kami masih budak-budak.
0: Waduh, budak-budak.
1: Duduk sendirian menanti kekasih.
0: Hewa.
1: Kekasih dinanti sudah pun kawin.
3: Alhamdulillah.
1: Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di podcast yang lain.
0: Wow. Nah. Oke, terima kasih ya Bang Zul dan Marali untuk obrolannya di hari ini. Semoga nantinya ini anak-anak muda kita semakin sadar dan cinta akan kebudayaan.
3: Amin.
0: Karena memang silat pengantin pukul 7 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Jalapus Beto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah berempat untuk segantang lidah tengah hari di hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk saudara berempat ya di segantang lidah tengah hari berikutnya. Dan alhamdulillah cuaca di hari ini cerah, begitu indah. Mungkin ada yang pergi di jalan-jalan dengan keluarganya, ya kan, hati-hati di jalan juga. Dan tentunya yang masih standby ke rumah, nanti nak dengar acara Danduk Ria, boleh bergabung di pukul 15 yang nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama dengan Adi Yohana ya. Kalau macam itu saya undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lagu berikutnya. Kita persembahkan dari Didi Kempot, Re, Ayo Re. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, selfie dengan spot berbeda di Pantai Batu Berlubang akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu juga keindahan bawah lautnya pun juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Tanjung Pinang Ismiati telah rampung melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2026. Dalam waktu 2 pekan berhasil mengunjungi sebanyak 12 titik lokasi. Reses yang berakhir pada 3 Mei 2026 ini, Ismiati menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari beragam kalangan, dimulai dari kalangan ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga generasi milenial dan Gen Z. Disampaikan Ismiati, kebutuhan masyarakat yang disampaikan saat reses cukup beragam, pada umumnya masih menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti semenisasi jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan. Sementara itu, generasi muda lebih banyak menyampaikan kebutuhan peningkatan keterampilan kerja. Dalam hal ini melalui berbagai pelatihan-pelatihan teknis yang bersertifikasi. Selain itu juga, aspirasi juga datang dari sektor ketahanan pangan dan kelautan. Banyak pemuda yang tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam petelur maupun pedaging. Di sisi lain, nelayan tradisional berharap daya bantuan alat tangkap untuk meningkatkan hasil melaut. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Pada petang hari ini, berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara perempat pada segantang lada petang edisi hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan kita akan bersama dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara, yaitu ada Dangdut Ria, Kawan Celoteh, kemudian Blese, serta Ragam Budaya. Baik, saudara perempat, pada Dangdut Ria petang hari ini tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Kita tunggu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat petang, Adi.
0: Selamat petang, Mak Dini.
1: Iya, kenapa lambat ni? Mak udah assalamualaikum, selamat petang. Adi belum jawab lagi. belum tersambung ya, Di?
0: Belum tersambung, Mak.
1: Iyalah. Sekian itu, Di.
0: Iya.
1: Iyalah, Di. Mak ni yang pertama ya, Di?
0: Yang pertama, Mak.
1: Mak pas pula baru buka kan, coba-coba dengar. Pas Adi lagi nerima.
0: Langsung masuk.
1: Jadi nanti takut sibuk di petang, Di.
0: Iya.
1: Iyalah, Mak langsung minta lagu lah dulu, Di.
0: Lagunya apa, Mak?
1: Lagunya Bebas dari Alisa, Di.
0: Dari Alisa, apa judulnya?
1: Bebas.
0: Oh, Bebas.
1: Bebas.
0: Bebas.
1: Tapi Alisa.
0: Tak ada, Bebas dari Alisa.

0: Bebas di rumah ya. Kalau tak ada rumah tukar lagi.
1: Tukar dengan apa?
0: Cinta berawan aja lah di.
1: Cinta berawan aja.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada mak salam sikit ya di.
1: Sila mak.
0: Salam pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, semoga Adi sekeluarga sehat selalu, balik hati-hati Adi.
1: Amin, terima kasih.
0: Terus Di buatnya Mak Belian, mungkin tertidur, mana Mak Belian, biasa dia yang pertama terus kan Di? Tak lagi adalah dia masuk sebelum azan ya Di.
1: Yeah.
0: Terus buatnya Kak Dang Merdu. Buatnya Pak Hamzah Yusof, Pak Salam Mesra, buatnya Mas Prabu. Ini mana ingat je dia sebut ini kerana waktu kan tak banyak. Nanti di belakang ada yang nak masuk juga kan ini sebelum azan. Terus buatnya Kak Senah Q, buat Kak semuanya tak terlupakan. Mak Salam semuanya mewakili Mak Nak Aidan ni. Terus di buat Mak Ucu, buat Nek Manda, Nek Pino, buat Mak Rosi. Buat semua je lah Di, dari telefon kedua sampai terakhir, semua ni tanpa terkecuali. Kena yang belakang ada, masih dapat juga satu, mungkin masuk sendiri. Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria ya. Masih kami nantikan nih sebelum kita masuk waktu asyar ya. Saya angkat satu telpon lagi. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa nih?
1: Nek Anjang.
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, Di.
1: Alhamdulillah sehat, Nek. Nek sehat.
2: Sehat, Nek sehat. Mendung-mendung manja ni, Di.
1: Mendung-mendung manja. Iyalah, masih sama lah kurang lebih.
2: Tumben anu Nek Anjang masuk nombor 2 eh. Nombor 2 kan Nek Anjang.
1: Nombor 2 betul.
2: Lagu dapat Di?
1: Lagu dapat masih.
2: Lagu ni Di, lagu apa tu Di?
1: Apa tu?
2: Duda Kaya je Di.
1: Duda Kaya je.
2: Ni emang saya Duda Kaya ni Di. Salam salam Di.
1: Salamnya sila.
2: Selama buat Adi yang masih amat petang ya.
1: Selamat petang.
2: Hati-hati sikit. Salam tadi buat Mak Dini yang dia akan masuk nanti.
1: Ya.
2: Undang Medu ni yang Ucu akan masuk nanti kan. Semualah masuk nanti Nek Senggol semua.
1: Ya.
2: Bunda Permata, Mak Belian. Semualah Senggol, salam sehat.
1: Amin.
2: Salam apa Mesra. Salam Mesra Bang Udin Di.
1: Ya, yeah, Bang Udin.
2: Ada merdu Di eh. Semoga lu sehat, lu semangat, lalu kompak, lu bersatu selalu. Lah minum anak
1: Allah. Amin.
2: Allah. Terima kasih Adi.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang dari Sungai Enam ya, sudah bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Dan saudara perempat, sesaat lagi kita akan memasuki waktu asar, waktu sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Hadis riwayat Baihaqi.

di Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga-Nagaan, Variasi Naga Menyamar. Filosofinya, hiasan bernama naga menyamar, jalin menjalin daun berbunga, bagaikan bermain mengadu nyawa.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, masih nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama melalui telepon di 0771-4449-050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang, Mak Ngah nih.
1: Iya, saya. Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Ngah, apa kabar?
1: Iya, kabar baik juga, Di.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu lah, Di.
0: Lagu?
1: Dangdut ya?
0: Dangdut, lagunya apa tuh?
1: Kalau ada minta rumah bambu.
0: Rumah
1: bambu.
0: Bambu. Rumah bambu. Ya. Tak ada.
1: Ada, yang ada?
0: Tak ada rumah bambu.
1: Tak ada lagu itu ya. Tujuh sumur aja, Di.
0: Tujuh sumur aja?
1: Biar dia banyak dapat air.
0: Banyak dapat air.
1: Ada, Di.
0: Ada.
1: Itulah nanti nak bagi sama Mak Dini. Itu tadi ada Mak Dini kan?
0: Iya, tadi ada Mak Dini.
1: Nak ngasih ke dia satu sumur. Nanti kita bagi-bagi sumur ya, Di.
0: Kita bagi-bagi sumur. Ada tujuh nih banyak.
1: Kalau Abi nak ambil satu, ada Mak Anjang, kita bagi-bagi lah.
0: Kita bagi-bagi.
1: Salam ya, Di.
0: Salamnya sila.
1: Ada tadi, ada Mak Dini, ada Mak Belian, ada juga Mak Itam, ada Aidah di Karang, ada Nek Pino, ada Nek Manda, ada juga Abi di Bintan Bulu sama Umi. Siapa lagi, Di?
0: Siapa lagi? Banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Pak Amir Yusuf juga, ada Abang Udin, ada Abang Janggut. Mak Ngah ni pelupa orang dia maklum ya, Intan Nau. Mudah-mudahan sehat semua keluarga di sana ya, Di.
0: Amin.
1: Kalau gitu, karena Mak Ngah ni kadang-kadang masuk yang jarang lama orang pun lupa, Di. Kita salam satu untuk semua aja, Di.
0: Untuk semuanya aja.
1: Salam sehat ya, Di. Begitu juga Adi, balik hati-hati. Moga selamat sampai kumuh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Ngah sudah pun bergabung pada petang hari ini kita dalam acara Dangdut Ria. Nah, di belakangnya Mak Ngah ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar? Assalamualaikum juga.
0: Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan salah.
0: Jangan salah. Aduh. Dengan Kak Dang.
2: Iya. Hari ini saya ada agak berat, lagi batuk.
0: Oh, lagi batuk. Aduh.
2: Tapi Kak Man dia batuk betul lah.
0: Batuk betul. Aduh, batuk.
2: Banyak makan mangga agak. Lagi musim juga lagi pun.
0: Iya, memang hujan panas, kan?
2: Terima aja lah berkat Allah.
0: Iya, itu berkah.
2: Minta lagu lah, Di.
0: Lagunya apa tuh?
2: Baru dengar juga nih.
0: Baru dengar.
2: Mak Ngah lupa kan kita baru 10. Tak apalah, Mak Ngah. Mak Ngah pun jarang masuk. Lagunya saya nak dengar lagu Jangan Dengar Mereka dari Janet Janet.
0: Jangan dengar.
2: Biasa ada.
0: Jangan dengar mereka dari Janet Janet.
2: Ada biasa. Tak pernah minta pun.
0: Bentar. Tak ada lah.
2: Hilang aja. Biasa ada.
0: Tak ada.
2: Tak ada. Tak apalah. Lagu lain aja lah.
0: Lagu lain aja.
2: Pokoknya dangdut. Kalau itu lagu lain aja ya.
0: Lagu lain aja.
2: Sesuai dengan cuaca udara. Tak minta lagu meriang, buang kasih sayang banyak dari kawan-kawan, di keluarga. bersyukur kita kan.
0: Tak bersyukur kita.
2: Iyalah, tak lagu lain aja lah ya.
0: Lagu lain aja.
2: Lagunya minta lagu ini aja lah. Apa ya?
0: Betul.
2: Dari Pak Haji Roma ada naik.
0: Pak Haji Roma belum naik.
2: Minta lagu sekali dengan Pak Haji. Dengan Pak Haji. Minta lagu Pak Haji lah ya. Kita minta lagu ini aja lah. Sahdu sesuai dengan suasana.
0: Sesuai dengan suasana ni.
2: Tenang. Tak panas, tak teduh. Asalnya adem lah gitu tu yang kita
0: adem,
2: kan.
0: Adem ya.
2: Lagi tu je lah ya.
0: Yeah.
2: Cuba Adi nyanyi. Adi ni pandai nyanyi.
0: Sahdu tu macam mana eh? Lupa. Bila kamu gitu ya. Dahlah dua kata aja.
2: Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu.
0: Ewa.
2: Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Tak ada yang marah orang belakang ya.
0: Tak ada lah.
2: Dia melongkah, dia batuk sikit. Salam sikit adik.
0: Salam sikit.
2: Adik sama pulga. Sehat selalu sapu. Kita cuma Rosi agak. Tak tahu tak ada. Tak siapa? Oh iya, apalagi tetangga kami lah tu. Dah masuk dia?
0: Siapa? Mak Rosi?
2: Mak Rosi.
0: Belum masuk.
2: Dia kata miss call tapi
0: Cici. Oh, tadi ada masuk. Cuma kan masih belum bisa diangkat.
2: Yalah, masuk nanti. Mak Rosi, pintaku. Tadi Mak Ngahwe siap selalu. Nek Mandan, Nek Mandan, Nek Balki, Nek Anjang, Muda Permata, Kak Sarina siap selalu, keluarga. Ada Aida sama Mak Dini. Mak Dini dah masuk?
0: Mak Dini dah masuk tadi. Awal-awal. Ya.
2: Sibuk juga dia. Macam-macam dia buat. Macam-macam dia masak. So, ada siapa tu? Pak Umar. Sama Mas Rabu. Yusof. Pak Hamzah Yusof.
0: Yeah.
2: Sama Pak Kumis ya. Terus ada siapa? Bang siapa lagi?
0: Bang siapa?
2: Bang Udin. Bang Herman. Terus bawa Gianggot. Bang Gapar tak usah lah Pak. Bang Gapar tau. Mak Belian sama Mak Belian yang ucu Kak Wir. Kita muda semua-mua lah ya.
0: Semua-muanya.
2: Tanpa tercuali untuk kita sehat selalu. Amin. Walaupun tak sehat, sehatkan aja lah dia.
0: Sehat aja lah.
2: Terima kasih atas waktunya di.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu dari Batu 10 sudah pun bergabung pada petang hari ini juga di Dangdut Ria ya. Di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang Adi Yohana.
0: Selamat petang, Nyang Ucu.
3: Yeah.
0: Apa kabar, Nyang?
3: Alhamdulillah, masih serak-serak ngerok
0: masih
3: gitu, Bang Adi.
0: Serak ngerok gitulah.
3: Iyalah. Bang Adi sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Nyang.
3: Macam mana depan RRI? Ini cuaca, manja-manja.
0: Manja-manja.
3: Sama lah.
0: Teduh.
3: Ini manja-manja juga cuaca. Dah berapa hari ini, matahari tak ada, Bang Adi.
0: Tak ada. Aduh, payah.
3: Dia malu-malu dengan Bang Adi, kan?
0: Jemuran tak kering-kering tu.
3: Bang Haji dah minta Kak Dang tadi ya?
0: Lah, tadi Bang Haji.
3: Iyalah. Yang minta ini aja Bang Haji.
0: Apa tu?
3: Dah lama tak dengar dari inilah. Dari apa ni? Mega Mustika.
0: Mega Mustika.
3: Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati. Adanya dari Mirnawati.
3: Oh, Mirnawati. Oh, kalau gitu salah nama Bang Ardi.
0: Salah nama.
3: Nama dia beda-beda tipis saja. Mirna dengan apa?
0: Mega Mustika.
3: Meja Mustika, Mirnawati. Jauh padahal Bang Adi.
0: Di dekat-dekat.
3: Iyalah. Itulah. Buat suasana cuaca ni. Sampai salah marah. Kalau penyanyi ditukar-tukar nama Bang Adi ya.
0: Marah.
3: Iyalah. Bang Adi.
0: Saya.
3: Yang nak ucapkan ini. Happy Mother Day hari ini ya.
0: Happy
3: itu,
0: Mother Day.
3: Hari Ibu Sedunia kan Bang
0: hari
3: Adi kan.
0: Hari Ibu ya.
3: Iyalah. Buat ibu-ibu kat dunia kan. Kalau kemarin kita. Belum. Hari Ibu nanti bulan. Dah akhir tahun nanti Bang Adi
0: akhir
3: ya.
0: Akhir tahun Hari Ibu Indonesia.
3: Bulan-bulan.
0: Desember.
3: September ya
0: Desember,
3: Bang Adi ya.
0: Desembernya.
3: Yang baru lepas ini. Hari Ibu juga. Tapi Ibu Kartini Bang Adi kan. Banyak ibu kita Bang Adi ya.
0: Banyak lah ibu kita.
3: Bang Adi masih ada orang tua?
0: Ibu ada.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah lah yang masih ada orang tua Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah.
3: Yang dah tak ada siapa-siapa Bang Adi.
0: Iya.
3: Dah jadi anak yatim kematu Bang Adi.
0: Bukan anak lagi.
3: Iyalah. Iyalah. Salam sikit Bang Adi ya.
0: Iya, yang sila.
3: Awal-awal tadi ada Mak Dini ya.
0: Ya.
3: Ada Nek Anjang kat Sungai Enam ya. Sihat-sihat aja buat Nek Anjang ya.
0: Amin.
3: Nek dah jadi ibu. Dah jadi pernah jadi nek kan. Kalau nyang ni sampai dah jadi nyang-nyang Bang Adi dah tak terhitung lagi. Iyalah. Baru sana dekat Dang ya.
0: Yeah.
3: Mungkin nanti Kak Aida nak gabung. Maklum dia ke sana juga ada Cik Endon ya. Tadi barusan ada Mak Nga Kak Cikolek eh. Dah lama memang tak gabung Mak Nga. Sihat selalu Mak Nga. Mungkin
0: amin.
3: Di belakang yang nanti ada ini Mas Prabu Bangkit eh. Ataupun Pak Kumis, Pak Jaes, ya, Kak Deli, Bunda Permata yang belum gabung eh, Bang Adi eh.
0: Bunda Permata belum.
3: Kak Sarina kita,
0: yeah.
3: Buat Mak Belian, ya, dia Mak Belian dulu eh, buat Pak Anza Yusof, buat Yusof eh. Buat Kapusir Merica, tak terlupakan buat Mak Rosi ya. Oh dia mencet-mencet dia tadi Bang Adi ya?
0: Dah mencet-mencet tadi.
3: Iyalah, jadi Bang Adi tak baca berita ini.
0: Tak baca.
3: Tak apa lah Bang Adi ya. Esok-esok aja Bang Adi ya. Yalah kita aja Bang Adi ya.
0: Yeah.
3: Terima kasih sama tugas. Selamat weekend dengan keluarga Bang Adi ya.
0: Terima kasih.
3: Kita aja Bang Adi. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
0: tetap
3: Bang Adi.
0: Tetap semangat yang ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nyang Ucu sudah bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria ya. Dan saudara perempat kita angkat lagi di belakangnya Nyang Ucu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Apa kabar di?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat. Mak Rosi.
4: Mak Rosi tak kemana-mana ya. kalau masuk butuh pasti dapat lagi masuk. Alhamdulillah
0: masuk juga.
4: Yang penting sabar ya dia.
0: Sabar kunci.
4: Banyak bersabar kalau kita masuk ni.
0: Sabar adalah kunci.
4: Itulah bukan main lagi umur 10 tu ya. Orang tetangga sebelah Mak Rosi tu bukan main lagi dia.
0: Main memang.
4: Di, minta lagu ini, Di.
0: Lagu apa tu?
4: Minta lagu. Dia tadi minta lagu apa, Di?
0: Tadi minta lagu Syahdu.
4: Oh, Syahdu. Kalau Mak Rosi nak minta lagu Pantun Cinta, Di.
0: Pantun Cinta dari Pak Haji juga?
4: Oh, Pak Haji juga ya? Oh, dah salah. Semput Pak Haji nanti.
0: Semput.
4: Kalau gitu ini aja lah, tajamnya karang aja lah.
0: Tajamnya karang.
4: Nak berkarang tak dapat juga air kering ni kan Di. Aduh. Allah ya, di merenjih aja Mak Rosi ya.
0: Ini yang dari Revina.
4: Serahlah yang penting di lagu dia ada. ada kan?
0: Ada.
4: Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, baiknya tapi mudah sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Tadi ada yang ucu, adanya dah merdu, makasih senggolannya. Tadi Mak Rosi memang sengaja ketuk pintu rumah dia, Di. Dia kadang-kadang agak-agak tu, Di. Dia aku nak ketuk rumah dia pada gembur tu. Buatnya tadi ada siapa, ada Mak Ngah tadi ya?
0: Ada Mak Ngah tadi.
4: Ada Mak Ngah salam kenal, adanya Aida juga sama Mak Dini Dekara, ada Mak Dini Anjang juga ya. Mudah sehat selalu ya, Nek.
0: Amin.
4: Ada Bunda Permata. Ini batuk dia serak ni suara ni.
0: Aduh, ha. Batuk juga. Aduh.
4: Itulah di musim buah juga lagi kan?
0: Iya.
4: Ini kata lagi nak rambutan tu depan rumah tu nak masak pula nanti, ha. Tinggal ambil aja pakai tangan ni, tak payah berjolok-jolok lagi. Buatnya ada Siska, ada Pak Abzah Yusuf, ada Bang Udin, ada Bang Awang, adanya Yusuf juga di Batam. Ada Mamat Belian, ada Mak Itam juga di Mansur, ada Mak Indah, ada Mak Nora. Adanya siapa lagi ya? Kak Sarina, masuk Kak. Mudah-mudahan sehat keluarga.
0: Amin.
4: Buat siapa lagi ya? Apa kabar? Adanya Pak Kumis. Ada Nek Kak Wir, ada Nek Manda, ada Nek Pino. Kadang lupa buat setahun lah tu Nek Pino tu. Kadang lupa Mak Rosi kalau masuk. Awak buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Siapa lagi ni ha? Di, ingat tadi siapa Di? Kalau dia masuk ni error pada otak Di ni kan? Buat semua je lah dia. Telepon pertama sampai tak akhir dia senggol.
0: Iya, baik.
4: Habis kalau disalam kan nanti pun tak siap-siap dia, kesian siap, orang belakang tadi. Penting Mak Rosi dapat masuk. Itu aja lah dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi dari Batu 10 ya, sudah bergabung bersama di Dangdut Ria petang hari ini. Baik, saudara perempat, saya juga hendak bacakan ada WhatsApp yang masuk ya. Semangat siaran ya, semangat ya, jangan lupa makan siang kakak, semangat sehat selalu. Ini paling semangat nih, dari sebelum Dangdut Ria dimulai nih, sudah ngechat duluan nih untuk Kak Siska. Salamnya Kak. Untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Rosi, Bang Edo, Mak Kumis, ya. Dan lain-lain. Lagunya dari Avandi A5. Oi, ya. Lagunya tadi sudah diputarkan di awal-awal, ya. Terima kasih untuk Kak Siska di Batu 8. Sudah selalu semangat mendengarkan Dangdut Ria di Pro 4, ya. Baik, saudara. Ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Di, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini
5: masih tinggal di sebelah ya?
0: Hah?
5: Masih tinggal di sebelah?
0: Oh, masih tinggal di sebelah, Makcik.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Keluarga ya?
0: Alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah Di, yang lucu masih ingat dengan Makcik Endon.
0: Masih lah.
5: Terima kasih yang lucu.
0: Tapi
5: Makcik dah lupa sama diriku, tak apa-apa.
0: Tapi Makcik Endon sehat, Makcik?
5: Oh, kalau Makcik alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala
0: sayang Makcik Endon. Alhamdulillah rabbil alamin.
5: Yalah, untuk tadi siapa, Mak Rosi, semoga sehat sekeluarga. Amin. Serina juga sekeluarga.
0: Amin.
5: Ni tu, Aida dah masuk?
0: Mak Aida? Belum masuk.
5: Mudah-mudahan dia monitor ya. Kalau tidak pun, untuk apa, salam untuk Mak Dini. Mak Dini tolong sampaikan sama Aida, Makcik Endon dah ada di Batu Putih.
0: Mau di Batu Putih?
5: Ya, Makcik Endon tak ada batu hitam. Makcik Endon tu batu putih. Tak main Makcik Endon batu hitam.
0: Putih, eh?
5: Seputih hati Adi.
0: Masya Allah. Amin.
5: Amin.
0: Amin, amin.
5: Yalah, minta lagu, Di.
0: Minta lagunya apa tu?
5: Janji.
0: Janji? Dari siapa tu? Evi Tamala?
5: Enggak.
0: Dari mana? Arafik?
5: Mana ada. Dari anak rumah Irama lah yang enaknya.
0: Janji dari Rido. Ada tak?
5: Ada.
0: Tak ada, makcik.
5: Oi, kalau tak ada nak lagu apa?
0: Kalau dari Rido tu ada harus berakhir, kurelakan dirimu pergi, mengapa hanya dia kerinduan menunggumu.
5: Nak siapa nak ditunggu, Abang Janggut? Ah? Abang Janggut tu kan saya ditunggu. Dia tu paling suka ke Abang Janggut tu? Paling suka dia ada dusta di antara kita kan?
0: Oh, antara dusta di antara kita.
5: Jangan ada dusta di antara kita, tapi dia tidak. Dia dusta antara kita.
0: Ada. Oh, tak betul tu. Jadi?
5: Ayolah, untuk malam ni ada Ardi ya?
0: Ardi, kejap.
5: Aku tunggu malam ni dia. Ayolah, untuk jadi, Pak Kumis juga, Amzah Yusuf, untuk semua papan radio ya.
0: Jadi lagunya apa, makcik?
5: Makcik minta lagu. Apa ya?
0: Apa tu?
5: Nak minta lagu semua tak ada. Jadi bingung macam mana.
0: Aduh. Ni. Dari penyanyi mana ni?
5: Lagu apa dia?
0: Penyanyi siapa? Makcik

0: Itu aja ya.
1: Ya baik.
0: Lagu ini untuk ini nih.
1: Untuk orang
0: Kara semuanya, semoga sehat selalu mendengar lagu ini, kaki goyang-goyang sekian.
1: Amin. Semoga sehat selalu.
0: Itu aja ya, Din. Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Cindun sudah pun bergabung juga pada petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, kita dengarkanlah lagu-lagu dangdut yang sudah di-request ya. Kita dengarkan irama dangdut yang ceria untuk temankan kita pada petang hari yang teduh-teduh manja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari mana?
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Hari Minggu tetap bertugas ya. Oke. Okay. Silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa?
1: Iya, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore untuk para pendengar dari Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG, dan pada kesempatan sore hari ini ingin kami ikut mengupdate terkait perakiran cuaca di kota Tanjung Pinang khususnya serta kekuatan bintang sekitar hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari, kami perakirakan di pagi dan siang hingga sore hari hanya berawan, sampai menjelang akhir pagi ada peluang atau potensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya lokal atau tidak merata, disertai dengan kilat atau petir dan potensi juga ringan angin kencang terutama di wilayah pesisir Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Sementara malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan serta awan. Dan untuk angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam. Dengan suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Meriah. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anam beserta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25. Demikian Kak Rima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, terima kasih Mas Robi, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih
0: kembali. Iya, sama-sama.

0: Aka, nampak konser aku tak?
1: Hah? Kumpang? Siapa main? Aka tak bisa main kumpang.
0: Hi, konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.
4: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda tahu tak? Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
2: Wow.
0: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Dangdut Ria sudah pun ada di penghujung acara ya. Sebab nih kalau kita tengok nih, kalau kita hitung-hitung waktu, sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita menerima telepon ya. Tetapi sebelum kita tutup, saya pun hendak bacakan adanya WhatsApp yang masuk yang belum terbaca. Ya, ada dari, ini dari Mak Rosi tadi. Salam untuk Mak Cik Hendon ya. Untuk Mak Cik Hendon, salam dari Mak Rosi tadi ya. Kemudian WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria, asik-asik. Bang Adi request lagu Ku Rindu Ayah dari Selvi Yama. Salamnya yang sudah difotokopi dengan Mak Dini ya. Semua untuk semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk Bang Adi selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ini terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya dari Jambi. Sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria di Perempat Tanjung Pinang. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Pak Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria asyik, asyiknya Dangdut Ria. Asyik ya boynya? Tadi tulis. Pak Kumis, salam-salam pertama untuk Bang Adi yang lagi bertugas. Terus untuk Kak Dang Merdu, untuk Kak Sarina QQ, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Rosi, Yang Ucu, Siska, Mak Ngah, Nete, Bang Hamzah Yusuf, Bang Udin, Bang Herman, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Lukman, Cik Gu Wir, Nek Manda, satu untuk semua. Request lagunya Demam Asmara dari Amelina. Kalau tak ada, Cik ini ke gondang dia. Buat Bang Adi, terima kasih. Nambah salam juga untuk Mak Cik Indun. Oke, Pak Kumis, terima kasih. Lagunya Demam Asmara tak ada. Jadi kita putarkan yang Cikini ke Gondang Dia ya. Baik, saudara Perempat, Cikini ke Gondang Dia menutup acara Dangdut Ria pada petang hari ini. Sebab setelah ini kita akan beralih menuju acara Kawan Celoteh.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara Perempat dinamakan sebagai Pantai Batu Bongko dikarenakan di pinggir pantai terdapat batu yang cukup besar. Batu ini banyak dimanfaatkan para wisatawan sebagai spot selfie ketika mengunjungi Pantai Batu Bongko. Yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah pasir pantainya cukup luas yang membuat wisatawan sangat leluasa beraktivitas apa sahaja. Lokasi wisata Pantai Batu Bongko ini berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketaren, memimpin langsung pengambilan ikrar komitmen bebas narkoba dan alat komunikasi ilegal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Menteri serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait sterilisasi hunian. Usai prosesi ikrar, pihak Rutan segera melangsungkan tes urin dadakan terhadap petugas dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Langkah responsif ini diambil untuk memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat adiktif. Petugas mengambil sampel urin secara acak dari perwakilan setiap kamar hunian guna menjaga objektivitas hasil pemeriksaan. Selain WBP, seluruh petugas yang sedang berdinas pada hari tersebut wajib mengikuti prosedur pemeriksaan tanpa pengecualian. Alanta mengonfirmasi bahwa seluruh hasil pemeriksaan laboratorium cepat terhadap sampel yang dikumpulkan menunjukkan hasil yang melegakan. Tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika baik di kalangan penghuni maupun jajaran internal rutan. Agenda pemeriksaan urin ini dipastikan bukan sekedar seremoni sesaat, melainkan bagian dari regulasi pengawasan berkala. Dalam pelaksanaannya, Rutan Tanjung Pinang senantiasa menggandeng BNN untuk menjaga transparansi dan akurasi pengujian. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara perompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara perompat, peninggalan benda-benda bersejarah dari masa kerajaan menjadi salah satu bukti histori suatu daerah di masa lalu. Nah, begitu juga dengan di Desa Seranggung, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, ada salah satu benteng yang dikenal sebagai petilasan Kesultanan Lingga, yaitu Benteng Bukit Cening. Benteng yang kini ditetapkan menjadi cagar budaya tersebut sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah III, di mana Sultan Mahmud Syah III ini memerintah Kesultanan Lingga periode tahun 1761 hingga tahun 1812. Konon, benteng ini dibangun demi menambah pertahanan pemerintah di zamannya. Benteng beton seluas 32 kali 30 meter dengan tinggi 1 hingga 1,5 meter dan tebal 4 meter tersebut menjadi benteng pertahanan dari serangan musuh. Benteng yang dikelilingi parit pertahanan merupakan pertahanan kedua setelah Pulau Mepar dan Benteng Kuala Dai. Namun ukuran benteng Bukit Cening ini lebih besar dibandingkan benteng pertahanan lainnya. Saat itu benteng ini sangat berfungsi untuk menghalau para kolonial Belanda yang ingin masuk dan menjajah Kesultanan Lingga pada masanya. Benteng Bukit Cening berada di ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut dan menghadap ke arah Laut Pulau Kelombok. Posisi Benteng Bukit Cening berhadapan dengan pesisir pantai. Namanya pun disematkan sesuai dengan lokasi di perbukitan dan menghadap ke laut.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku ngajukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Gini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak tu hiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ada banyak peninggalan barang-barang bersejarah di Benteng Bukit Cening, seperti 19 unit meriam berukuran besar dan kecil. Masing-masing meriam diletakkan di atas batu beton dengan susunan yang rapi dan berjejer. Dari 19 meriam yang ada tersebut, tentu saja memiliki keunikannya tersendiri, terutama yakni meriam yang paling besar di benteng tersebut, meriam Tupai Beradu. Itulah nama meriam terbesar dari 19 meriam yang ada di benteng Bukit Cening. Panjangnya 2,8 meter dengan diameter 12 cm. Dalam penuturan warga, meriam ini diapit oleh meriam mahkota raja. Meriam Tupai Beradu juga dikenal sebagai meriam penghancur. Mungkin sebutan meriam penghancur muncul karena meriam tersebut lebih besar dari yang lainnya. Nah, saat ini susunan meriam itu disesuaikan dengan kisah-kisah yang tersebar di masyarakat. Di benteng ini juga ditemukan angka 1783 dan 1797 serta tulisan VOC yang diduga sebagai tahun pembuatan meriam. Tulisan VOC menandakan meriam itu dibeli dari pemerintah Hindia Belanda. Keterangan itu tertulis pada prasasti di bagian depan benteng.
1: Tanjung Pinang is the Angles Kurindam City in Riau Islands province, where the whispers of the wave tells of the timeline.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau, man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, HP aku pun keknya terlempar entah kemana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung,
2: iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf dengan topik zakat mengayomi kurban melindungi. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Nurul Aisyah dengan surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga 100 hingga ayat 185. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa ala milati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sungguh, kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karenanya, sholatlah, lakukan sholat Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan nikmat yang paling banyak, sampai kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat Allah itu dengan baik. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kali ini diberi judul pertemuan kita dengan zakat mengayomi, kurban melindungi. Apa maknanya? Zakat dan kurban adalah dua ibadah yang memiliki dimensi sosial keagamaan yang kuat dalam Islam. Ada beberapa penjelasan yang menguatkan judul ini. Di antaranya, zakat mengayomi atau dia berada dalam dimensi sosial dan ekonomi. Seperti zakat berfungsi mengayomi atau melindungi dan memberikan rasa aman atau amanah kepada golongan yang kurang mampu atau fakir miskin. Artinya, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, paling tidak untuk sesaat hidupnya bisa aman dari kemiskinan dan mungkin bisa berkelanjutan jika dia diberikan dalam bentuk produktif. Zakat itu sebagainya adalah penyucian diri, baik itu zakat harta, zakat mal, ataupun zakat fitrah. Yang kedua-duanya berfungsi membersihkan harta, muzaki, dan mensucikan jiwa yang berzakat. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu kaum duafa bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau betul-betul zakat bisa diimpun dengan baik dan dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan. Karena zakat juga bisa sebagai pedulian sosial. Ketika kita mendistribusikan kekayaan, harta dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu, karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekayaan para orang-orang aghnia itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini bisa membuat dan menjadikan kerukunan bertambah erat. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia'a minkum, kata Allah. Harta itu
sebaiknya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kami. Oleh karenanya, didistribusikan melalui zakat, sedekah, infak, dan pemberian-pemberian lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan korban? Korban itu adalah berdimensi spiritual dan kemanusiaan. Korban bisa membentengi dalam artian mendekatkan diri seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentengi diri dari sifat-sifat kikir. Karena sebagian nikmat-nikmat Allah itu berikan kita dengan banyak, maka kita dianjurkan berkorban. Kita berkorban bukan hanya menginginkan pada dagingnya, membutuhkan darahnya, kulitnya, bulunya, tidak. Yang sampai pada Allah itu adalah sejauh mana ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban juga dan litakwanya. Dia membuktikan sebagai kesyukuran kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana darah dagingnya tadi tidak akan sampai kepada Allah, melainkan sejauh mana ketakwaan kita kepelakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berkorban. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Darah, daging, korban atau lembu yang kita potong itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ketakwaan seseorang yang berkorban mudahi itu akan Allah nilai. Sejauh mana kepatuhannya, kesyukurannya pada Allah ketika dia diberi nikmat dari harta yang dimiliki. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lau sa'atun falam yudihha wala yuqarribanna musallana." Hadis riwayat Tabrani. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah berbentuk rezeki, lalu dia pada sampai bulan Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tidak berkorban, Rasulullah sampaikan, "Fala yuqarribanna musallana." Sebaiknya jangan dekat-dekat di tempat salat kami, Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita berkorban. Mungkin bisa berkorban dengan seekor kambing, atau dengan seekor lembu 7 orang, atau berkorban dengan uang sekedarnya, membantu pekerjaan, memberi makan. Paling tidak, berkorbanlah, jangan pernah mencaci orang-orang yang berkorban atau menghalang orang untuk berkorban. Pemirsa yang berbahagia, korban juga bisa sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Korban membentengi umat dari perpecahan. Dia bisa membuat persatuan, mempererat tali silaturahim melalui pembagian daging yang tidak seberapa itu kepada sesama, pada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Jadi korban bisa diberikan kepada orang-orang kaya, bisa diberikan kepada orang-orang mampu, malah bisa diberikan kepada tetangga yang non-muslim, kalau memang korbannya sudah memenuhi dan melebihi untuk orang-orang muslim. Pemirsa yang berbahagia, korban juga sebagai bentuk simbolik kemanusiaan.
Korban menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan kita. Mungkin selama ini kita tidak bertegur. Selama ini mungkin kita renggang. Atau mungkin ada permusuhan. Maka ketika kita memberikan daging korban, ketika kita membagi-bagikan, mereka merasa diperhatikan. Apalagi yang tak pernah menikmati daging, mungkin setahun sekali atau tidak sama sekali. Pendengar yang berbahagia, lalu apa kaitan dan perbedaannya? Zakat, perbedaan zakat dan korban. Kalau zakat itu bersifat wajib bagi orang yang mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya bagi pada zakat harta. Dan mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan akhir Ramadan pada zakat fitrah. Sedangkan korban adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bagi orang yang punya kelebihan. Bagaimana hadis semacam tadi? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa korban itu boleh dimakan oleh orang-orang yang berkorban pesertanya. Jangan kita berprasangka dia yang berkorban juga makan harta, makan dagingnya. Boleh. Itu perintah Allah. Dan soal had ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi korban itu dipotong, jadi dibersihkan, dicacah, dibagi. Nah, apa kata Allah? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Boleh dimakan sebagiannya. Lalu kemudian sebagian yang lain diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Kalau memang dia banyak, cukup, maka dibagikan seisi kampung itu. Kalau dia lebih banyak lagi, boleh dia terkeluar di tempat domisilinya dan boleh bagi pada orang-orang non-muslim untuk persaudaraan. Perbedaan kedua, penyaluran zakat, mal, zakat wajib itu pada sekali setahun sudah sampai haul dan nisabnya. Demikian juga zakat fitrah keluarkan sebelum sholat id. Sedangkan korban itu dilakukan setelah sholat id. Ini bedanya. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id, tapi korban setelah sholat id. Tidak ada korban yang diwajibkan sebelum sholat id. Dan tidak ada zakat fitrah diberikan setelah sholat id. Catatan yang perlu diperhatikan. Bahwa zakat harta tidak boleh digunakan untuk membeli hewan korban. Zakat mar, zakat harta, ya zakat. Diberikan pada fakir miskin. Dan kemudian tidak boleh diberikan kepada hewan untuk memelihara korban. Kedua, ibadah ini jika kita laksanakan dengan benar dan baik, maka dia bisa membentengi diri dari dosa-dosa yang dilakukan dan bisa mengayomi masyarakat keseluruhan dari kesulitan ekonomi. Maka kami Basnas Perbisikan Diau pada bulan Zulhijjah ini juga mengajak kaum muslimin yang sudah mampu, mari kita impunkan korban kita. Kami menampung korban. Kami juga menyalurkan korban. Alhamdulillah tahun ini kita salurkan ada 4 ekor untuk masjid-masjid, masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kami impunkan dari dana himpunan sumbangan orang-orang kaya, donator-donator yang ingin berkorban. Dan kita salurkan kepada masyarakat membutuhkannya. Berikan pada masjid-masjid yang mungkin mereka tidak pernah dapat korban. Atau minim sekali dia menerima korban.
mungkin hanya satu ekor kambing, padahal penduduknya katanya mungkin ratusan atau puluhan. Maka kami mencari di mana masjid, masyarakat yang belum, yang tak pernah mendapat kurban, insya Allah kami antarkan sesuai dengan kemampuan yang ada di Basnas. Terakhir kami himbau, mari himpunkan baik itu zakat, infak, sedekah, dan khusus pada bulan Zulhijjah ini, himpunkanlah, berikanlah kurbannya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. InsyaAllah bermanfaat dengan harga Rp3.600.000 per orang. Himpunkan dan kita kumpulkan 7 orang, satu ekor sapi atau kambing, lalu kita potong, disampaikan kepada masyarakat-masyarakat di mana mereka sangat membutuhkan daging korban itu. Demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'azhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
2: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu

yang engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul pilihanmu. Hampir semua rasul yang engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayatmu dan seruan rasul pilihanmu, sehingga tak engkau tetapkan sebagai penghuni nerakamu. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ih, Robi, bangun nak. Harilah nak siang ni ha.
2: Iya mak, entah lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk dah.
1: Bangun ni. Nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah, tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepet je terus lah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu. Kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi lah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Ha, tu Robi lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robi.
0: Eh, iya mak. Mak dia teriak-teriak tadi.
1: Iya, apa? Top, cepat nak mandi tu. Mia Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur eh Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Yelah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah, dah, dah. Masa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Iya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata Pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan, Mak?
0: Ya, Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah Mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya, Mak.
1: Ha, dengar tu, Rob. Kuliah di luar, tapi tak nak belajar.
2: Ya, saya nak nyambung je korang lah.
1: Biasa, Rob. Lah, yuklah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, Nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, Mak. Assalamualaikum.

0: Eh, Ral, kau bawa motor ni laju sikit ah.
1: Ya, Rob, aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Ral. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Heleh, banyak tanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa eh.

0: Salah, rantai putus. Kan aku dah cakap. Bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motor ni ha, tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengar cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung test dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari, motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Anda cakap macam tu. Tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah, cepat.

0: Ral, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Ral. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat ya. Yang penting

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tu, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Eh, apa benda yang kau cakap tu, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu, eh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa benda tu surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tu.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain juga cakap nih.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV itu, ha?
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zaman lah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Ha, iyalah, iyalah. Bising tuh.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Woi, sini.
1: Aduh, woi. Jatuh penantian. Main tarik-tarik aja kau nih.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di Pantai Cemara, yaitu berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu, pasir putih pantai semakin mewarnai Pantai Cemara, terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik untuk wisatawan dengan berada di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondok yang ada di pinggir pantai menjadi tempat yang cukup menarik untuk melihat deburan ombak Pantai Cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan atau DKUPP Bintan bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi dengan peternak unggas di Bintan. Pertemuan ini membahas kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga pakan dan biaya produksi peternakan ayam. Dalam rapat tersebut, para peternak menyampaikan keluhan terkait kenaikan biaya produksi yang disebut mencapai 30% hingga 40%. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak yang turut terdampak biaya distribusi. Kepala di bidang perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bintan. Ia menjelaskan, DKUPP Bintan bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan diminta untuk aktif menjaga stabilitas bahan pangan di daerah. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tengah mengkaji rencana penyesuaian harga pangan khususnya ayam agar tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Saat ini harga pakan ternak ayam tercatat mencapai Rp530.000 per 50 kg, naik dari sebelumnya sekitar Rp450.000 per 50 kg. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, hari ini yaitu pada pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.go.id. Saya Adi Yohana pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tuh. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya istri dia Sumi tu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu, sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi, takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya, sampai menegur pun tak ndak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah. Tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam. Hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Eh, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni, abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liur abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila saja.

0: Mona, nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya, dah dari tadi dah Mona duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Mona pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Mona ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sini lah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Mona. Lama lagi dia sampai ke jembatan ni. Kesian pula saya tengok Mona dari tadi menunggu. Tuhan, tengok. Dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alhamdulillah ini. Suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ha, ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Mona, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Ha, kalau pasal tu, saya kurang paham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas. Sehingga meskipun kue kampung, banyak peminatnya, Mona.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku. Siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni apalah. Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung duri si burung batu. Anak punai berkicau pagi. Nah, pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gua kalah jelah, Mona. Manalah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: aku curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya, kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa, konon. Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebih cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.
0: Terserah Bapak saja mau menilai keluarga Pak Zainal itu seperti apa. Yang penting, mulai esok, tolong Bapak kasih pembatas rumah makan kita ini dengan terpal. Supaya Mila tak nampak apa yang kita jual. Nanti menyontoh pula dia.
1: Tak baik seperti itu, Sumi. Nanti memicu pertengkaran.
0: Anggap saja melindungi dari hujan, takut basah. Karena kalau tak ada pembatas, nanti pelanggan kita pindah ke tempat Mila.
1: Pamali, Sumi, di penyengat ini tidak boleh cakap sembarangan. Apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka. Dosa.

0: apa pendapat engkau, Hamali, kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hamali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau terpaut hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaan ni. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada aje lah. Amali tahu diri lah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

Ih, malu-maluin saja Mila itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya.

0: Memang kalau udah orang kampung pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek lah tu. Alah, paling juga beli dekat pasar murah.
2: Ibu ini bagaimana? Bukankah Bapak sudah cakap kalau hari ini Ibu pakai baju kurung Melayu seperti Ibu Mila? Jangan buat Bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu Ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
2: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Pasti Mak Mona yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Hambali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, iya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak penyitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menolak suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi Hambali. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki biasa, kalau dia nak balik, tahulah jalan.

0: ke rumah.
1: Abang ambil senang aja. Walaupun hamba lelaki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah, kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nilai setitik rusak susu sebelanga.
0: Itu abang tahu. Hambali dah besar panjang, sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurunan 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin Hambali tahu menempatkan diri dia.
1: Jangan sampai mencoreng air muka kita, sudahlah bang.

0: Nampaknya Pak Cik ni bukan orang Pinang. Nak ke mana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari Tanjung Pinang ni Pak Cik?
1: Tidak. Saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko nih. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang. Pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana kalau Mona aku jodohkan dengan hamba Ali? Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: yang kau fikirkan tu Hambali? Macam putus cinta aja, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak Abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hambali takut nak berterus terang dengan Abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hambali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah Abah, pasti soal cinta. Sebenarnya Abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu Hambali.
2: Maksud Abang, anak kita Hambali dah punya bunga yang nak disunting ke Bang? Cakap sajalah Hambali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu Mila, nanti jangan pula buat Hambali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hambali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dah lah tu. Mak tak penting harta, yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hambali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: Mungkin telepon dari mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Eh, kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Oke, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: Macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambal itu.
1: Mengapa pula hambal itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona itu ke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan, abang.
2: Mila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, bang. Macam ni suami tu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami tu, bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan dan puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hamali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona itu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tidak setuju kalau Hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin Hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: Tidak mungkin, Pak. Pokoknya ibu tidak setuju, titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Joget Dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama Joget Dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget Dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian Joget Dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan Joget Dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias Joget Dangkung. Kepopuleran kesenian Joget Dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran Joget Dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok Joget Dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian Joget Dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian Joget Dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali dengan saya Mizuardi, ya. Biasa orang memanggil dengan saya Ardi. Di hari Minggu 10 Mei 2026. Alhamdulillah, malam hari ini masih dapat kita laluan untuk dapat mengudara kembali lah, menyapa saudara Pro 4 di mana pun saja berada, daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang, menyapa buat saudara Pro 4 yang malam hari ini yang tengah bersantai, yang tengah berkumpul bersama keluarga dan yang tengah berjalan bersama keluarga sanak famili kekasih hati. Ya. Baik, saudara perempat, tentunya malam hari ini pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Bulang Serumpun, ya. Dan dua buah lagu yang sudah pun Ardi hadiahkan buat saudara perempat yang bertajuk Daripada Bunda. Sikit banyak dapat mengenang wajah mak kat kampung, sikit banyak mengenang jasa orang tua untuk kita, gitu kan, yang patut kita sanjung, yang patut kita hormati, yang patut juga kita, apa namanya, kita hargailah. Dan selalu kita ingat dalam benak kita, kalaulah tak kena orang tua, taklah kita hidup semacam ini rupanya, eh. Baik, kalau tidak kena doa orang tua, taklah kita mampu berjaya, mampu berbuat satu aktivitas, satu pun kegiatan, ya. Sikit banyak pasti ada apa namanya, serapah daripada orang tua, kan. Mudah-mudahan anak aku sukses di kampung orang, mudah-mudahan anak aku sihat selalu, gitu kan. Mudah-mudahan apa, segala urusan anak-anak aku dimudahkan. Itu doa orang tua kita, tapi kita tidak tahu, eh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, lagu kedua Bujang Telajak tadi, eh. Itu malang nasib si Bujang Lapuk. Itu pula, eh. Ke mana pergi? Macam mana lagu ni tajuk? Itulah nasib Bujang tadi tu, kan. Tiba orang kahwin, dia yang sibuk, gitu kan. Dia suruh kahwin, dia tak anda. Awak pula kadang. Bukan tak anda, bukan menolak, ibarat kata bukan, bukan selak, apa namanya, bukan nak menyelak sehelai kain. Itu dia, eh. Rupa kain langsi melesak ke lantai. Bukan kami menolak untuk kahwin, rupa jodoh belum pun sampai. Itulah kisah sebenarnya tu, eh. Saya tengoklah telik sikit daripada tingkap perempat ni, eh. Oh, ramai ternyata kat jalan ni. Apa acara, apa hajat, apa maksud ni, ha? Ramai betul nampak, eh. Tak, orang berjalan, eh. Mana yang dapat berjalan dengan kekasih, sedaplah. Berjalan seorang diri pakai atas Honda, apalah nak jadi. Bercakap seorang, menyanyi seorang atas Honda. Ini macam-macamnya Ardi, macam-macam berkisah tentang diri seorang. Tapi tidaklah, tapi memang sedap memang kalau kita sambil bawa motor, gitu kan. Bawa motor santai, gitu kan. Menikmati perjalanan sambil nyanyi, kena pula lagu-lagu Malaysia, gitu kan. Kemana nak ku bawa. Itu makin tak terasa sampai kat rumah, gitu kan. Kalau kita kena lagu-lagu yang lagu Melayu, agak lama sikit sampai kat rumah kalau bawa motor, gitu kan. Tapi kalau kena lagu Malaysia, macam menghayati sebuah lagu, seolah-olah suara kita lah paling sedap dekat atas Honda tu. Itulah kisahnya tadi tu, eh. Baiklah saudara, balik ke pangkal jalan, balik ke pangkal kaji, ya. Malam hari ni kita di acara Blessing, disambut juga langgam Serumpun Melayu dan ada Taman Penyair juga, eh. Malam hari ni kita buat kisah santai je lah. Biasa kalau orang tua-tua dulu, kalau lah malam minggu malam prai, kata dia, eh. Malam prai, hari minggu malam Senin ni malam prai, biasanya duduk santai kat rumah, berbual bersama keluarga, eh. Biasanya kalau dah makan-makan, duduk setalam, duduk sehidang tadi tu, kan, sikit banyak ada yang cerita di kisahnya tu pula. Pak zaman dulu, mak zaman dulu lagi muda makannya nasi dengan garam, mi sakura kerat 2 pagi dan petang, gitu kan. Harga pun harga berapa rupiah lah dulu. Tapi kita cuba kita ambil satu, kita tarik benang merah. Ternyata orang dulu ni kuat bersyukurnya, eh. Ada kalau kita dengar bidal daripada perompak ni, kalau saya ni putar kais pagi dapat pagi, ya. Bukan orang Melayu tu pemalas, tapi tingkat tawakal dengan ikhtiar dia betul-betul kuat, eh. Dia pergi pagi, dia dah usaha pagi, habis tu dia ikhtiar lah.
Dia dah ikhtiar waktu kerja kan. Dia dah ikhtiar, dah usaha. Kais pagi, dapat pagi. Dia bekerja bukan untuk kaya. Orang Melayu ni eh. Jarang untuk kaya. Dia kerja untuk cukup hidupnya. Cukup makan, cukup minum, cukup berpakaian. Dia penting cukup je. Yang penting hati dia senang. Makanya, orang tua-tua dulu jarang kena penyakit. Dia jarang berfikir berat. Yang penting anak dia cukup, dapat untuk sekolah. Yeah. Segala untuk ibadah tercukupi. Segala untuk sosial pun tercukupi. Dia minta cukup. Dia jarang, ya Allah beri kaya tak. Dia biasa-biasa dia minta minta cukup lah rezeki tu. Urusan dia minta mudahkan. Gitu aja. Kerana apa? Kerana memang agama pun kadang-kadang kita balik pangkal jalan, pangkal kaji tadi tu kan. Kerana kau soal harta ni memang dua yang ditanya. Yang pertama, dari mana dapat harta, ke mana pula jalan keluarnya kan. Bedanya pula, kalau kita bentuk ilmu satu aja, bisa tak ilmu tu jadi bermanfaat untuk orang banyak. Itulah. Memang jadi pertanggungjawabkan kalau soal harta ni eh. Jadi rebutan juga gitu kan. Jadi orang tua-tua dulu tu, orang tua-tua kita mengajarkan kalau dia punya reta tu. Dia dah bagi semua ini untuk anak-anak, anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak pokoknya sampai anak-anak, anak cucu cicit dia lah eh. Tapi memang ya, bukan berarti orang Melayu ni dia malas. Tapi dia memang, kita meluruskan stigma itu. Tu bahawasanya tu tingkat tawakal dan ikhtiarnya tu betul-betul tinggi. Ya, itu dia eh. Dia percaya dan yakin kuasa Allah itu ada eh. Allah tu dah menjanjikan, ibarat kata setiap hari itu sudah ada rezekinya. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada takaran rezeki. Tinggal bagaimana kita menjemputnya aja lagi eh. Itu pula. Supaya apa? Supaya kita menimbulkan rasa syukur dalam diri kita. Sejatinya nafas yang keluar masuk ni ibarat kata itu merupakan nikmat yang luar biasa eh. Baik saudara perempuan, macam betul nah di malam ni. Tak, memang betul lah kita malam hari ni kita sikit-sikit mengulas kembalilah apa perkataan tua-tua dulu. Memang ada hikmahnya juga. Boleh kita ambil, kita cuba kita tenung betul-betul eh. Dia memang simple tapi ada makna-maknanya eh. Macam tu. Baik saudara perempuan, di mana pun saja berada, panjang kisah, panjang berbualnya ya. Nanti nampaknya gayung bersambut juga ni nampaknya ni. Lepas ni kita akan berada langgam serumpun Melayu. Ini sedapnya berpantun ni malam ni ni. Malam Prai. Jadi kita dapatlah sepantun agak-agak berlewa-lewa sikit kata orang tu lah. Tak usah gamam-gamam sangat dengan Ardi ni. Apa yang ada kita putarkan lagu gitu kan. Nak bersalam ke, nak kirim lagu ke pun boleh juga. Nak berdondang sikit-sikit pun boleh juga. Tapi jangan satu lagu dihabiskan setengah aja gitu kan. Nak bersyair nanti boleh di depan penyair macam tu kan. Kita nama pemelestarikan kebudayaan macam tu. Dan juga kita bersilaturahmi melalui udara eh. Bila sudah sampan bertambat tali, angin selatan ombak memecah kata orang tu. Bila sudah bersilaturahmi, hidup juga mendapat berkah. Kalaulah kata orang, bila angin selatan ombak memecah, orang belayar pula di hari petang. Kalau hidup mendapat berkah, rezeki sempit terasa lapang macam tu eh. Walau sikit terasa lapang macam tu. Jadi kita menyambung silaturahmi kita walaupun melalui udara, dengar suara, tak macam mana bentuk rupa orang yang bercakap ni gitu kan. Tak mengapa, yang penting niat tiket kita baik, insyaAllah pun baik juga hasilnya. Baik saudara, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Segumpun Melayu buat saudara perempat yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telepon ada siapa kiranya. Ada siapa kira yang sudah pun bergabung, tua-tua kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusuf.
1: Apa kabar, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabarnya macam semalam juga. Sehat walafiat. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat juga? Mantap. Kalau sehat juga, bagus.
1: Tadi siang, tadi sore, tadi petang,
0: Mantap.
1: Sekitar pukul 4:30. Kurang 30 menit lah yang deras sekali gitu.
0: Oh, gitu pula eh?
1: Iya. Yeah.
0: Okey, baiklah.
1: Sudah. Sehari tak pernah hujan, alhamdulillah tadi hujan.
0: Oh gitu eh, Allah. Jadi apa aktivitas ni bang, malam ini bang?
1: Kalau malam ini tak ada aktivitas, kalau malam istirahat lah. Kalau siang ya pagi beraktivitas lah, kalau malam rehat.
0: Oh malam rehat lah ya.
1: Ya, malam ini tak ada pantau.
0: Lagu kami carikan. Macam mana? Boleh?
1: Kalau lagunya, Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa, Bang Hamzah?
1: Iya.
0: Boleh. Gurindam Jiwa, eh? Iya. Okey, okey. Nanti kami putarkan.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Ardi.
0: Terima kasih.
1: Malam sama bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Kemudian Pak Umar, ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi.
0: Saya.
1: Dan ini Mama Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Mas Udin Salam Mesra.
0: Iya.
1: Ada Bang Ali, Sapri, Mas
0: Baik.
1: Ika Rizyanti.
0: Betul.
1: Bang Rewan, Bang Zainal, Putri Marisa.
0: Mm-mm.
1: Ada Putri Kedundung.

0: Sarina, QQ, yang Ucu, Kak Damardi, Pak Herman, Bang Wele.
1: Iya.
0: Ada Bang Jai, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Pak
1: Saya.
0: Ada Mak Nora, ada Kak Intan, Kak Ning,
1: okay.
0: Mak Kedian juga.
1: Malam. Baik.
0: Ada Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, selamat malam.
1: Iya, saya.
0: Ada Mak Tindun, Nehanjang.
1: Baik.
0: Ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mohanda, ada juga Manga Aida.
1: Terima kasih.
0: Ada Yusuf.
1: Iya, saya.
0: Bang Uya, ada Kak Deli, ada Ibu Saripa, untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih.
0: Untungnya Bang Ardi sama malam sama ketiga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi, non jauh sampai juga kemari . Tanda kita menyambung silaturahmi tadi tu kan. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, buat orang tua saya yang tengah duduk santai, orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun, Kabupaten Lingga, semuanya lah kami umat jemput masuk bergabung dengan saya Mizwar di Segantang Lada Malam di Langgam, Serumpun, Melayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini semalam apa pasal terputus, makcik?
2: Biasalah, HP lagi kena samurat.
1: Oh, samurat Oh, makcik. Air sungai kuatnya Argos, makcik.
2: Ya, saya.
1: Orang belayar sampai Kuala, makcik
2: Biar tak sampai Kuala tu bukan RD.
1: Habis tu biarlah telefon kita yang putus dengan hubungan kita.
2: Dengan hubungan kita putus sudah tadi.
1: Apa buat makcik malam hari ni?
2: Lagi makan ikan taman.
1: Makan taman? Wah, mati baik tulang makan taman. Hai.
2: Odi. Bantu ni di.
1: Boleh.
2: Odi.
1: Oi.
2: Tahu makan kata.
1: Sudahlah
2: makan betapa pula.
1: Betul.
2: Kalau bujang lah tua, dia cakap bujang telajak. Ya kan?
1: Oh, betul.
2: Kalau anak dara macam mana pula?
1: Ada ke telajak?
2: Mana ada.
1: Oh, kalau lah kata...
2: Jawab.
1: Ikan memparang, ikan todak. Dengan ketiga, ikan gelama. Kalau bujang, bujang telajak. Kalau yang muda, perawan tua.
2: Kau ni dia sepah.
1: Betul aja. Sekarang tak ada berselindung lagi. Kami ni ha.
2: Alah. Dia tergurau aja.
1: Makcik sehat, makcik?
2: Makcik kalau lah tak sehat, tak bisa megang telefon. Alah, Ardi. Kami tulis nak ngetik-ngetik aja lah. Sampai kami dianggap orang PBH lah. Sian lah kami.
1: PBH? Apa tu PBH?
2: Sekolah Buta Huruf.
1: PBH baru sekarang pula saya dengar Sekolah Buta Huruf.
2: Itulah. Anak gaul lah pula ni. Odi.
1: Di. Yo.
2: Ardi ni asyik ngelayankan orang diri. Dia main-main mos saja terus.
1: Tidaklah, makcik. Makcik.
2: Macam makcik tak pernah nampak je dia buat.
1: Kat mana makcik nampak Ardi? Cubalah sebut.
2: Di HP lah.
1: Makcik salah orang tu. Macam mana sekarang dah tengok? Okey?
2: Okey lah tu.
1: Okey.
2: Dah keren lah.
1: Ayam hitam kerabu hitam lah pokoknya
2: Baju hitam kajian tujuh lah tu.
1: Habis tu?
2: Pakaian dari anak seberang.
1: Betul.
2: Kalau awang berarti sungguh. Ambil makcik endon di tangan orang.
1: Itu pula kadang. Ya. Kat baju hitam berkancing tujuh, ya?
2: Ya.
1: Habis tu dia macam mana makcik tengah ada? Boleh pula pantun makcik ni malam,
2: Baju hitam kancingnya tujuh.
1: Ya.
2: Pakaian dari anak seberang.
1: Betul.
2: Kalau awang berarti sungguh.
1: Betul.
2: Ambil makcik endon di tangan orang.
1: Selesai. Pula kadang. Renggut.
2: Renggut.
1: Makcik,
2: Ya, saya.
1: Oh, makcik lama tak berbual dengan makcik ni. Tak betul, tak.
2: Oi. Jangan awang tu gini. Nak makan buah berangan. Beli pula pergi kedai.
1: Ya.
2: Kalau awang tu suka berangan.
1: Betul.
2: Nanti dia mati-mati celik.
1: Mati-mati celik. Janganlah macam tu. Oh, janganlah macam tu. Lemah nak kami tak. Dengar.
2: Bukan apa. Kita manas-manas biar dia masuk.
1: Makcik, saya nak pantun ni makcik. Ai.
2: Apa pula?
1: Oh, kata orang terbang burung, anak terbang burung si burung balam. Oh, apa namanya? Tepian laman burung merpati.
2: Ya. Yeah.
1: Makcik kan dah puas makan asam garam. Cobalah cari seorang untuk Ardi.
2: Oi. Lah kata makcik tu, makcik lang abah datang aja.
1: Ke mana?
2: Satu abang lah ada disimpan.
1: Ujung-ujung.
2: Dia tunjuk aja yang mana satu.
1: Oh, ibarat kata makcik macam mana nak keteluk makcik. Rupa kandas di atas busung. Macam mana kami nak nunjuk jari kami semua kodong.
2: Makcik,
1: ucapkan doa. Janganlah makcik. Oh, kita bergurau saja makcik ke? Kenapa bergurau?
2: Jangan macam itu. Tangan kodong tu bukan lah.
1: Jari.
2: Iya, jari kodong.
1: Kalau kita...
2: Saya tak seridup.
1: Allahuakbar.
2: Minta lagu.
1: Oh, kata orang batang bernama si batang bayas dengan tegak sama batang sagu. Bercakap berbual belum puas. Dah lah minta lagu.
2: Kalau banyak berbual lah kena pula asam urat api macam tu.
1: Oh, pula kadang lagu apa makcik?
2: Lagu Dara Pujaan.
1: Dara Pujaan? Dara Pujaan macam mana?
2: Entah lagu tu.
1: Dara Pujaan lah. Boleh lah. Saya sangka. Dara Pujaan lah. Okey. Ikan Ardi tadi tu selamat tinggal Puspita. Kirakan itu tadi.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Salah. Berarti ada salah teka. Kalau macam tu. Wow. Janganlah
2: makan. Makan Don banyak makan mempelam. Makan batuk
1: aja. Makan mempelam? Jangan makan mempelam. Wow. Makan buah dia.
2: Ya, makan dengan nasi sedap nak.
1: Makan, oh sedap mampu ulam ikan gulai makcik. Eh, ku semangat.
2: Sambal, culet, ikan taman.
1: Ikan taman muka.
2: Yalah, salam-salam, Di.
1: Salam.
2: Salamnya untuk Adi, diingat selalu. Pucuk bau di lima batu.
1: Iya.
2: Anak sembilan di tapak tangan.
1: Betul.
2: Dia jauh negeri satu.
1: Ya.
2: Mata dia terjangan.
1: Betul, makcik. Oi, pandai-pandai. Apa kata orang tu pilih-pilih tempat ku mandi sebatang kata pantun, makcik. Satu timba kita. Macam mana, makcik?
2: Pilih-pilih perigi mandi.
1: Itu dia.
2: Satu perigi, dua lah tiba.
1: Betul.
2: Pilih-pilih tempatku mati.
1: Ya.
2: Satu kubur kita berdua.
1: Mantap. Itulah makcik yang nak...
2: Putera kiri pasirnya lumah. Tukang pembantu mencuci kain.
1: Ewah.
2: Bagaikan Nabi kasihkan umat. Ardi takkan mencari lain.
1: Ibarat kata basah sehelai si kain lampin makcik ya. Kain batik dari Melaka. Memang tak pandai mencari yang lain. Sebab itu, sebab saya hidup saya pandai setia. Itulah dia.
2: Entah you dah kata.
1: Entah you dah
2: kata tidak.
1: Betul makcik.
2: Awalah.
1: Oh.
2: Salam-salam, Dik.
1: Salamlah, makcik. Buat kerja lah. Buat kerja kita orang kampung. Salamlah, makcik. Boleh, makcik.
2: Yalah, tadi kan ada Amzah Yusof. Semoga sihat selalu.
1: Betul, sangat.
2: Untuk awak.
1: Ya.
2: Untuk siapa lagi, Dik? Untuk...
1: Maklong dia. Maklong dia juga.
2: Maklong dia.
1: Ya.
2: Maklong sini, ya.
1: Betul.
2: Untuk siapa lagi?
1: Untuk siapa lagi?
2: Yang sering menyinggung Makcik Endon lah. Kasihanlah orang belakang Ardi.
1: Ya, saya.
2: Tapi Makcik Endon ni sedih kadang hati Makcik Endon.
1: Apa pula sedih?
2: Api apa di dalam kelabu. Api Cina mengisap candu.
1: Betul.
2: Makcik Endone ibarat bunga labu. Bunganya cantik, tidak berbau. Kalau kata buat semua ya.
1: Saya.
2: Dengan ini juragan kita di penyengang ya.
1: Boleh.
2: Untuk awang masuk uang ya.
1: Ya, saya.
2: Kalau tak masuk, saya pergi besok. Saya jual ya.
1: Boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Endon, makcik. Salamkan, sampaikan salam saya kepada Tok Abang juga ya. Sampaikan salam hormat, salam takzim saya kepada Tok Abang. Mudah-mudahan sihat selalulah. Mudah-mudahan cepat pulih kembali, cepat sihat. Sedia kala dapat beraktivitas juga . Baiklah, sedara perompat, kita pindah laluan lah dulu, bertolak dari Karas balik ke Karas. Ada siapa kiranya yang menanti? Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk.
3: Apa khabar ni?
1: Khabar baik, maklong. Sehat kami di sini, ha.
3: Sehat, alhamdulillah, kau ada sehat.
1: Ya, betul sangat. Maklong apa buat malam ni, maklong?
3: Lagi dengar Ardi lah ni.
1: Dengar Ardi. Alhamdulillah, maklong dia ni cukup baik. Terbaik. Pantun maklong, pantun.
3: Pantun jadi.
1: Boleh, boleh.
3: Dua paya satu perigi.
1: Dua paya satu perigi.
3: Ekor baju mana haluan?
1: Ekor baju mana haluan?
3: Emang di sana, adik di sini bagi pungguk rindukan bulan.
1: Bagaikan pungguk rindukan bulan. Itu pula. Dari teluk berkayuh sampan. Lah? Orang mencari si ikan mecuk. Bagai pungguk rindukan bulan. Ayam di sana sibuk berkokok.
3: Itu bulan.
1: Betul. Apa lagi?
3: Dia di atas tikar.
1: Lanjutkan. Tunggu
3: pula si bunga mawar.
1: Ya.
3: Kalau rindu seperti makan hanya bertemu jadi penawar.
1: Memang ya, puas-puas kami berjalan ni tadi, maklong. Ibarat kata tumbuh kenanga ujung pelantar, maklong.
3: Yeah.
1: Jangan cuba hendak ditebang. Banyak bunga kuntum yang mekar, tidaklah sama maklong seorang.
3: Dan gitu pula.
1: Betul maklong.
3: Yelah. Mantap lah tu. Nak lagu tadi?
1: Lagu apa maklong malam hari ni maklong?
3: Lagu dia Lapin Penyengat.
1: Zapin Penyengat. Mantap.
3: Dah lama tak dengar lagu tu.
1: Zapin Penyengat . Boleh.
3: Ada.
1: Sekejap makcik.
3: Ada.
1: Sekejap maklong, saya cuba tengok dulu . Kalau tak silap salah saya ada maklong. Zapin Pulau Semangat. Pulau Semangat, Pulau Penyengat.
3: Dah ada je.
1: Boleh, ada.
3: Lagi satu boleh menonton?
1: Boleh, boleh. Silakan.
3: Tajam. Nama peniti. Orang kebasa pagi.
1: Betul.
3: Kalau kekasih tengah kan pergi cari ayam pengganti.
1: Mantap. Luar biasa.
3: Ya, salam tu buat semuanya ya, Di.
1: Boleh. Sangat boleh. Dengan senang hati.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pula. Maklong dia kita tadi tu. Pindah laluan lah dulu, ada siapa kiranya . Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan Agang Monitor Perompat Tanjung Pinang. Terima kasih juragan. Bawa ikan ke seberang. Bawa ikan pergi ke seberang. Roti lemau buang ke laut. Inikan pula di tangan orang, di mulut rimau, lagi ku rebut. Dengar tu. Pantun buat Bang Awang untuk Makcik Endon. Salam untuk semua, lagunya beranak banyak saja. Siap. Nanti kami cuba tunaikan Bang Juragan Agang . Baik, saudara, kita pindah laluan dulu. Kita cuba sambut ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini katakan
4: ini. Apa khabar ni?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
4: Amin.
1: Mantap. Bang Awang.
4: Ya, saya.
1: Apa buat? Apa kerja malam hari ni, Bang Awang?
4: Banyak orang mengpotong kawat.
1: Yo.
4: Kawat dipotong di bawah bubu.
1: Saya.
4: Malam ini Bang Awang nangurat. Nangurat macam orang yang berayang yang macam bunga labu.
1: Nak mengurat eh.
4: Ini ternyata tadi dia bunga labu dia.
1: Iyalah kata orang Mawang, kalau bawang pandai mengkerat, bawa seruas tepian pantai eh. Kalau bawang datang mengurat, saya pula datang mengintai.
4: Bahaya ni.
1: Oh, nelek dari jauh je kami tu tadi.
4: Budak-budak pergi ke pantai.
1: Ya.
4: Takut kaki terkena duri.
1: Betul.
4: Kalau Adi dari pantai, Bang Awang sembunyi dalam air.
1: Ya, sangka saya macam sisik tadi nampak kepala je kan?
4: Tidak, kalau dia tak di pantai nampak dalamnya air tak tahu.
1: Oh, Bang Wai. Oh, Bang Wang.
4: Ya, saya.
1: Ibarat kata tinggi semampai batang berkumai.
4: Ya.
1: Dah?
4: Dah.
1: Awak pula. Orang mencari si batang jarak. Luas intai saya mengintai. Orang seberang tak nampak, nampak.
4: Ah, itulah dia. Itu tak kata orang. Gini pula dia.
1: Macam mana?
4: Anak petani memanjat petai. Petai jatuh kena batu. Orang seberang memanglah pandai.
1: Apa sebab?
4: Kita masuk, dia malu-malu.
1: Oh, itulah laju-laju, perahu lajulah kalau gitu.
4: Ya.
1: Yeah. Ha, jongkong bertambat ujung pelantar. Kalau hidup dah malu-malu, itu petanda ada rasanya cinta.
4: Oh, gitu pula.
1: Betul, tak bohong saya. Kalau tak percaya, tanyalah.
4: Menyusun kayu di atas pelantar. Pelantar patah jatuh ke laut.
1: Betul.
4: Kalau orang seberang jatuh cinta, mengapa dia tak nak ikut?
1: Oh, yalah, hasilnya lah.
4: Tak nak ikut orang janggut maksudnya kita dia.
1: Oh, Bang Awang.
4: Ya. Yeah.
1: Hari ni hari Minggu eh, Bang Awang?
4: Ya, yeah, hari ni hari Minggu.
1: Hari Minggu, orang pergi tamasya biasa, Bang Awang.
4: Ya.
1: Yeah. Bawa bekal dalam bakul. Apa benda lagi? Yeah. Sambunglah isi dah apa nak buat.
4: Apa?
1: Hari Minggu pergi tamasya, bawa bekal dalam rantang. Abang-abang sambung isi dia.
4: Banyak orang pergi tamasya atas dia.
1: Betul.
4: Banyak orang bawa rantang. Kalau orang seberang jatuh cinta.
1: Ya.
4: Kenapa dia tak nak nelpon bawah?
1: Oh, itu lagi balik dia rupanya. Kalau asal
4: dia tidak ada cinta dia kerana dia tak nelpon.
1: Oh lah. Baik.
4: Benda dengan Mak Endon dah. Ya, Mak Endon tadi dia bilang suruh dia merebut tangan orang lah.
1: Oh.
4: Lah Bang Awang tak sanggup dia. Kerana kena merebut orang punya sama juga kita menggores perasaan sendiri dia.
1: Betul, tak salah pun.
4: Sama-sama membunuh perasaan lakinya itu Bang Awang.
1: Oh. Macam tak. Bang Awang?
4: Itulah batuk dia tu sudah ini akhirnya maki macam anda nampak ni Bang Awang.
1: Oh, baik-baik sikit batuk tu. Tangkerang ni suara putus. Kelak suara ini.
4: Nama dia tersedak. Nama dia tersedak.
1: Oh, jangan tersedak terus.
4: Oh. Kalau gitu gini lah dia.
1: Macam mana Bang Awang?
4: Banyak orang membuat pelantar. Banyak orang membuat pelantar. Pelantar dibuat dari nibong.
1: Betul.
4: Apakah Ardi? Apakah mana saya Manda? Apakah Manda masih duduk temenang?
1: Oh, janganlah pasang pelita kata orang tu kan. Oh, rupa nak bawa turun ke tanah. Janganlah cakap perkara pasal Nek Manda. Saya takut orang belakang dia marah.
4: Orang belakang dia marah?
1: Oh.
4: Oh, kalau gitu benar ada.
1: Macam mana?
4: Buku siapa sampulnya merah?
1: Ya.
4: Ya, buku cerita zaman sekarang. Mm-mm. Kalau orang di belakang dia marah.
1: Betul.
4: Kalau orang datang, bawa barang panjang.
1: Bawa barang panjang. Janganlah macam tu.
4: Jangan. Maksudnya langgar lidah dia ni, bukan langgar apa.
1: Janganlah bawa parang. Ibarat kata tu, jangan pandai, jangan pandai tuan menebang, gitu kan?
4: Ya.
1: Nak, nak kayu diturun, tanahnya licin, bawang. Jangan nak cuba membawa parang. Kita bawa aja sebentuk cincin.
4: Oh, gitu. Nak melipat selai kain. Nah, kain terletak di atas atap.
1: Betul.
4: Nah, kalau kita datang bawa sebentuk cincin, Bang Awang datang pula membawa Alkitab.
1: Oh, boleh aja Bang Awang. Oh, Bang Awang, Bang Awang.
4: Ya, saya.
1: Kita ni ibarat kata rebah kayu tepian laman.
4: Ya.
1: Dah?
4: Dah.
1: Dah sudah? Orang menunda di hari petang, Bang Awang.
4: Dah.
1: Kita berdua ni banyak hidup berangan. Lama-lama tergila bayang.
4: Faham ni. Ini jauh ni kalau tuan pergi ke Jerman. Ya.
1: Jauh dah belanya.
4: Nak mencari kereta tank.
1: Kereta apa?
4: Kereta tank, menyentuh perang dah.
1: Oh, iyalah, baranglah. Ya.
4: Kita berdua ni bukan berangan-angan. Nanti orang terkejar tengok kita satu pelamin, empat pengantin.
1: Empat, satu pelamin, dua sepasang pengantin aja. Takut jerembab.
4: Kita berdua buat lah yang bersama-sama deh. Empat pengantin. Maksudnya ada satu, satu pelamin. Bang Awang pelamin yang kedua.
1: Boleh.
4: Nenek Basis pelamin yang ketiga. Nenek Panda pelamin yang keempat.
1: Aduh, Mak Oi.
4: Itulah. Itu kan rencana kita. Memang kita bangang-bangang.
1: Oh, tapi Bang Awang.
4: Ya.
1: Saya nak satu bertanya je.
4: Apa tu?
1: Lah, tinggi kumai panjangnya Jerman, Bang Awai.
4: Ya.
1: Panjang salah lah awak lah. kalau pandai tali disip, kalau pandai tali dipintal, Bang Awang.
4: Ya.
1: Apa namanya? Orang di darat menabur bereteh. Kalau Bang Awang pandai, kalau Bang Awang pandai menangkal, macam mana menangkal kasih?
4: Kalau menangkal kasih gini.
1: Macam mana?
4: Banyak tali dipintal-pintal.
1: Ya.
4: Tali diletak di ujung tampan.
1: Betul.
4: Bang Awang ni memang tepat, memanglah tak pandai. Menjerat kasih. Menjerat kasih. Cowok ikan bawal. Cowok ikan bawal.
1: Tak apalah, bantai je bawang.
4: Bawal putih, bawal hitam.
1: Bawal hitam, bawal putih, bawal hitam. Habis tu?
4: Dimasak orang gulai kari.
1: Sedap, Bang Awang, lemak.
4: Lemak tu dia.
1: Memang ya.
4: Bang Awang memang nak menangkal. Kita menangkal.
1: Sejantung hati.
4: Mudah-mudahan orang mati 13 dengar ini malam ini.
1: Boleh.
4: Kalau orang sebelum dia nak tidur ni.
1: Kita suruh.
4: Tadi Bang Awang nisal-nisal rupanya dah tidur orang seberang.
1: Dah tidur
4: Tadi Bang Awang nisal dah. Ada-ada kawan Bang Awang sekarang.
1: Jadi Bang Awang supaya dia jenak tidur. Nak lagu apa Bang Awang nak untuk dia kelak?
4: Bang Awang nak minta malam ini dia betul-betul nak minta ni dia. Apa? Lagu janda muda dia. Lagu janda muda.
1: Janda muda. Oh, Cik Ainun.
4: Penyanyi tu Mak Sentol.
1: Mak Sentol? Janda muda?
4: Tua sama tua, hai mata yang muda sama yang muda.
1: Itu boleh, boleh, boleh.
4: Ada kan? Ada. Itu. Masa cantik, pertama buat Ardi, sama petugas, semoga sukses selalu. Bahagia selalu, ceria selalu, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Belum berkata dengan jodoh.
1: Bang Awang gitu juga, handsome-handsome selalu, lawa-lawa selalu gitu kan.
4: Itu memang dia. Kita kurang ngusir-ngusir nombor satu kata dia.
1: Betul, biar je lah Bang Awang yang nanggung.
4: Buat dah ngobrol Bang Awang Yusof tadi ya. Kak Berlian pun tak masuk, dah tidur juga mungkin dah. Buat macam endon, semoga senyum-senyum selalu. Bahagia selalu, sehat selalu dengan Tok Abang. Dan lupa, besok pantun beri lagi untuk Bang Awang.
1: Ya.
4: Buat Nenek Basu dah tidur dah. Buat Kak Wir, Bang Udin, Bang Herman, Mas Prabu. Mak Anjang Sungai Enam, buat Nenek Manda dengan Nenek Manda dengan Manda ada sekali.
1: Ya.
4: Semoga sehat selalu. Buat Juragan Arang di Penyengat, buat Pak Muklis, buat Putra Dangkong, Putra Gemalai di Bintan Melah. Tak terlupa juga buat Atilong. Terus Andilah berjuang sampai darah yang terakhir untuk kemajuan. Itu satu pantun lah untuk Andilah lah ni.
1: Boleh, boleh, boleh, silakan.
4: Kalau gitu banding lagi ni ajalah. Banyak orang membuat tapai. Tapai dibuat di waktu senja. Kalau Andilah bijak dan pandai, gadis yang mana yang Andilah suka?
1: Biar dia yang jawab eh.
4: Biar dia yang jawab ni, mudah-mudahan dia dengar malam ni. Kalau dia tak jawab, berarti dia membuta lah, kata orang itu, kata-kata madu.
1: Betul.
4: Pantun tu macam endol yang penghabis, kata orang itu. Palok, gini macam ni, palok-palok sagu ku palok. Palok sampai ke ujung jari, ke ujung kaki. Kalau ndak katakan ndak, senang ku pergi mengikat janji.
1: Mantap.
4: Patut tu macam endam ni.
1: Saya.
4: Terima kasih banyak dah, kan yang belakang ni, akhirnya, katanya Aisyah dah masuk lah, dia sekarang.
1: Baik.
4: Terima kasih banyaklah dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya kami masih di Langgam Sumpun Melayu. Kita cuba sambut di, kita baca dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Telaga Biru. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kak Tina daripada Karas eh. Baik. Itu tadi Kak Tina kita yang di Karas. Sudah meminta lagu, nanti kami putarkan ya. Kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir rupanya. Apa khabar Kak Wir?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Sana macam mana?
1: Sehat juga.
5: Alhamdulillah.
1: Kak Wir apa buat?
5: Lagi makan.
1: Makan lu apa?
5: Tak makan nasi. Makan burger.
1: Makan burger, mak luar biasa weh, sekarang ada kemajuan Kak Wir. Baik, salah kunyah Kak Wir eh.
5: Nasi dah makan tadi petang di.
1: Mak-mak uranglah makan burger sekarang. Luar biasa au. Kak Wir. Mak seorang burger.
5: Beli di.
1: Beli, sangka mak seorang tadi. Beli. Pula kadang. Lah, kalau pun ya kan.
5: Anak bujang tadi keluar kirim.
1: Pergi. Nak makan burger tekak tu tadi kan?
5: hujan-hujan gini pun lapar jadi.
1: Hah?
5: Hujan-hujan gini pun lapar.
1: Hujan jadi. Sana Kak Wir?
5: Sini petang hujan di jam 5 tadi.
1: Oh, ya ya eh. Pinang tak
5: ada hujan eh?
1: Tak ada pula nampak hujan tadi. Tak tahulah jalan tak ada nampak basah kan. Ardi tak keluar rumah hari ini tadi.
5: Oh, hujan lokal aja.
1: Oh, hujan rumah Kak Wir aja. Agaknya nak basah rumah Kak Wir eh.
5: Dari pagi tak hujan. Petang
1: oh, hujan. Macam tu pula. Oh, Kak Wir. Ardi nak tanya Kak Wir yang jembatan, perkara jembatan tu lah. Disekat ke belum?
5: Sudah.
1: Oh lah. Berarti mutalah Kak Wir kalau kita nak tanya uban ya.
5: Mutalah dia jalan lama jauh
1: ni. Oh, berarti kalau nak rumah macam nak pergi ke Payetomo tempat agro tu, putarlah jauh eh?
5: Tidaklah.
1: Oh, tidak. Mesti dia, oh, ya, ya. Dia jembatan dua ke boleh?
5: Tu lewat Bekapo lagi.
1: Oh.
5: Belum tutup. Jembatan Bekapo tak ditutup.
1: Oh, macam tu. Wow lah.
5: Habis semalam pergi jalan tempat Mak Yah.
1: Oh, apa khabar Mak Yah, Nek Long Yah? Apa khabar?
5: Alhamdulillah sehat dia.
1: Alhamdulillah. Salam sampai kalau mak kalau Kak Wir pergi sampaikan saya salam saya juga untuk Nek Teh, Nek Long Yah, Mak Ngah kalau jumpa.
5: Ha.
1: Oh.
5: Sampaikan.
1: Oh, terima kasih.
5: Itu banyak pelam di.
1: Ha?
5: Banyak pelam rumah dia.
1: Banyak. Hmm. Alhamdulillah kelak saya nak minta lah dengan dia biji dia pun jadilah.
5: Ha? Orang di danau tu.
1: Macam mana mak? Macam mana Kak?
5: Nongkrong di danau itu.
1: Oh.
5: Tinggal rumah dia semalam.
1: Oh, gitu. Sehatlah orang tua tu eh.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu penting. Inilah fungsi kita mengudara ni Kak Wir eh.
5: Cuma dia belum ikut bergabung.
1: Dia oh, tak apalah.
5: Dia tak sedap hati. Anak dia tu tak sehat. Belum ayalah. Sehat.
1: Faham-fahamlah kita ya Kak Wir ya. Kita doakan yang terbaiklah untuk yalah, anak.
5: Kalau yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya.
1: Ya, betul Kak Wir tak salah. Saling
5: yang
1: doa.
5: Yang sehat. Yang kesehatan.
1: Yang sendiri carilah jodoh gitu Kak Wir.
5: Mika tu lah.
1: Oh, Ardi salah. Takut Kak Wir eh.
5: Kata lagu kan, jangan tunggu lama-lama.
1: Nanti lama-lama kena cekut. Oh. Tak usah gamang-gamang.
5: Tak usah lama sangat kan. Orang belakang marah pula.
1: Oh lah, apa kisah lagu Kak Wir?
5: Lagu.
1: Lagu apa tu?
5: Lagu ini di Dedap ni.
1: Dedap? Ah, ini ni Dedap ni kat mana lah tak Dedap ni. Arti kemarin cari juga Dedap ni. Tidak Dedap kata Mak Aida.
5: Dedap.
1: Kata makcik. Oh ada ni lah. Ya. Dedap Dosaka kan? Ya.
5: Salam-salam lah.
1: Boleh.
5: Tadi adanya Bangun Janggut. Mak Aida, Mak Nini, Mak Anda. Makcik Endon.
1: Saya.
5: Dia ada yang titip salam ni.
1: Siapa?
5: Mak Intan Batu 16.
1: Kim salam baliklah. Ini ada salam juga ni. Kak Dharma Karyani. Kak Wir kenal?
5: Intan Left Adi tu.
1: Kak Wir kenal?
5: Kenal lah.
1: Oh, sekampung?
5: Dia tinggal di Batu 16 ni.
1: Oh, ada salam untuk Kak Wir cakap gitu.
5: Dulu dia, apa?
1: Dia cakap salam untuk Kak Wir ya. Dia cakap macam tu.
5: Mak Intan?
1: Bukan. Ini. Yang Mak, apa nama tadi tu? Lupa saya. Kak.
5: Ah, itulah Mak Intan.
1: Oh, ini Mak Intan. Oh, ya. Oh, ini Mak Intan. Ayolah. Salam juga untuk Mak Intan semua eh.
5: Kemarin ni kita ngopi kat 16 tadi. Kata dia ngapa tak ajak dia.
1: Oh, gitu.
5: Dia nak jumpa Abdi.
1: Oh, gitu.
5: Dia tu lama kat kampung Abdi tu di.
1: Oh, dekat kampung saya?
5: Suami dia kan tugas sana.
1: Oh, siap. Nanti boleh berjumpa Mak ya. Mak Intan, berarti anak dia permata.
5: Lagi salam buat Kak Putih. Kak Damadu dah datang sini, dia nak burger.
1: Suguh dia gabung sini dulu. Dah lama tak berkelakar dengan dia tu.
5: Sebab Kak Damadu, Nek Balkis, Nek Manda,
1: yeah.
5: Nek Nyawe, Mak
1: baik.
5: Naram, Yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Pak Udin.
1: Baik.
5: Bang Herman. Buatnya Mak Berlian. Buat semua je di senggol ya dia.
1: Ah?
5: Semua disenggol.
1: Boleh.
5: Sehat selalu, balik hati-hati.
1: Ya, yeah, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Kak Wir kita rupanya yang berada di Tembeling eh. Ada Mak Intan kita yang Batu 16. Ha, salam semualah. Kat talian TikTok saya pun ada. Kampung saya ramai juga. Kita bertolaklah dulu sikit ke Pulau Karas dari Tembeling tadi. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
6: Salam.
1: Oh, prima donna yang masuk.
6: Prima donna desa.
1: Oh, bunga desa.
6: Jadi Bang Haji Roma pula lagi.
1: Bangga.
6: Ya, bu, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Khabar baik. Bangga apa buat malam ni, Bangga?
6: Bangga nak bubuk nak dah makan tadi kan.
1: Oh, nak tidur.
6: Bangga dulu dari Kak Wir makan. Makan apa ni kata dia tu?
1: Makan hamburger, burger,
6: macam
1: burger.
6: Macam inilah Bangga dengan mak apa? Kak Wir makan yang begar-begar.
1: Oh, begar-begar. Gitulah.
6: Tidak nak pegal-pegal.
1: Oh, ya pula kadang.
6: Dia tu banyak ada mengunyah. Jadi tidak ini, tidak itu okay. Ya dia. Oh, tidak nak tengok dia banyak ada makan malam.
1: Itulah makanya Mak Ngah ke Pinang. Senang makan burger, merasa burger tu tadi.
6: Ya, memang dia. Hmm. Ini kata Makcik Enon pun banyak ada makan dengan tamun.
1: Dengan number kau. Tulang itu aja.
6: Burger tamun, Makcik tulang ni.
1: Burger tamun. Oh, burger tamun. Boleh aja lah nak buat burger tamun.
6: Jalan di tamun. Jalan lah kita.
1: Oh, Mak Ngah. Kata Kak Saripah pantun dulu.
6: Ya, santannya.
1: Oh, pantun.
6: Coba lah pembuka dulu ya. Ah,
1: pembuka dulu.
6: Nak menebang apa ya? Hmm. Pokok gini.
1: Pokok
6: nak
1: apa?
6: Menebang kayu. Kayu apa telah ingat tu gara-gara burger punya kerja ni.
1: Burger punya kerja.
6: Oh. Mana ya? Oh, tak. Oh, gini. Nak menebang pokok mentigi.
1: Oh.
6: Pokoknya tumbuh di atas seberang.
1: Betul.
6: Saya di sini setia menanti. Menantikan abang seorang.
1: Oh, menantikan abang seorang terus.
6: Tak ya. Oh. Udah tu. Nak. Jalan-jalan di hari Minggu. Singgah sebentar. Kemana ya jalan-jalan di hari Minggu?
1: Singgah sebentar.
6: Pergi pula dengan Kak Yati.
1: Ya.
6: Mak ini sudah lama menunggu. Tunggunya orang yang dinanti gitu aja.
1: Oh, orang yang dinanti. Yaulah. Cek-cek tu tadi ya, acah-acah Mak Enon.
6: Tahu ah. Minta lagu dulu lah.
1: Lagu apa tu?
6: Lagu dia... Apa ya, Di? Dari ni jadi... Ada dia tak mengapa di dari apa ya?
1: Tak mengapa?
6: Ada juga tak? Tak mengapa tu, siapa dari siapa ya, Di?
1: Sekejap, saya cuba tengok eh. Kalau tak salah.
6: Mak cari dia 60-an ni.
1: Tak adalah.
6: Ada nanti di.
1: Oh, yang ada mengapa dirindu, mengapa pilu saja. Itu aja yang ada.
6: Tak nak lah.
1: Tak nak ah. Tak ada.
6: Lagu ini je lah di.
1: Lagu apa?
6: Lagu tak ini dari apalah susah nak nyebut. Ha. Salam terakhir aja lah di.
1: Salam terakhir. Boleh.
6: Tapi jangan jari itu ya, jadi ke mesah ya di.
1: Sekejap dulu kita cuba tengok dulu eh.
6: Jangan dari Sudirman tu.
1: Salam terakhir
6: itu salam
1: ada Sudirman, ada...
6: Entahnya tak ada yang dia.
1: Daripada siapa? Jika Misa?
6: Ada. Adalah yang cewek ni.
1: Ada. Perempuan.
6: Hmm. Perempuan jangan lelaki, ingat.
1: Ya, boleh.
6: Tadi tak ada pantun buat Mak Ngah.
1: Mak Ngah?
6: Mak Ngah tu banyak. Adi tu banyak pantun.
1: Ikan todak, ikan
6: macam Mang Awang tu sama lah kan Abdi tu pandai lah.
1: Oh, oh Mang Ah?
6: Ya.
1: Oh, kata orang apa namanya, ikan todak, ikan selangat, orang belayar menyongsong surut. Lah?
6: Ya.
1: Mang Ah Aida.
6: Macam mana?
1: Mang Ah Aida kerja.
6: Tak semangat.
1: Ya, sabarlah dulu macam mana nak bantu-bantu belum habis lagi.
6: Ini lah aku nak tidur lagi ni lah. Jumpa lagi.
1: Ikan todak, ikan selangat. Orang belayar menyongsong surut. Dah? Kalau kerja, kalau kerja jangan lasak sangat. Kalau malam tak ada yang urut.
6: Awak mang jadi eh.
1: Makanya.
6: Tak lasak kerja ni. Ini lah duduk dah makan ni.
1: Oh, itulah.
6: Sakitnya tu di sini ni. Yang kerja banyak.
1: Betul memang. Lah.
6: Apa lagi dia? jalan-jalan ke Desa Berakit. Tinggal sebentar. Nak beli sayur. Jauh nak ya. Pada mak ngah ni tak sakit. Karena mak ngah ni kurang tidur.
1: Tidurlah habis ni. Dah dengar lagu eh.
6: Mati memang hati. Ngambus banget. Sampai nak si anak satu ni.
1: Tidaklah. Tidak marah.
6: Cik-cik je lah gitu kan. Salam lah kalau gitu. Kau nak ngambus sama ni.
1: Salam.
6: Boleh. Nak kami.
1: Tahu.
6: Salam buat Adi dulu lah. Selamat bandam sama bertugas. Semoga Adi sehat selalu ni.
1: Ya awak ni.
6: Awak ni. Awak ni. Kak ada merdu tak apa pula. Tak masuk-masuk kak. Kita celoteh.
1: Majib
6: Kak Wil tadi kak. Semoga sehat selalu.
1: Ya.
6: Mak berian. Mak apa ya. Mak ngaji kolek juga. Mak yang ucu. Buatnya mak awak nyanggut. Pak Umar. Bang apa tu ya. Bang Herman. Kak Sarina Kiu juga. Buatnya. Mak anda di Kagar, Mak Dini, tidur tu. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Mak Nora, Mak Belian, buatnya di Tanah Merah, Bang Ali, Mak Lisa. Bukan. Dia tu di mana? Mak Penaram juga ah, Mak Ali lah. Bang Malai semua ya, Di?
1: Boleh.
6: Itu aja ya, Di. Mak Ngah ni, mohon maaf. Macam salah saya ucapkan. Itu aja, makasih lah banyak-banyak.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ida kita rupanya dikaras eh. Kita pindah laluan dulu ada siapa kiranya di talian telepon. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Nek.
7: Ya.
1: Sangkalah tidur.
7: Tadi mencik tak pula diangkat orang.
1: Apa pula tak angkat? Diperai dia tadi. Nek Wanda.
7: Ya.
1: Apa buat?
7: Lagi telefon Hadi lah dia tadi.
1: Ya, yeah. Hari ni lengkap panggil Nek Manda. Nek dengan cucu sekali panggil. Ya Allah.
7: Tadi, apa Bang Awang Bupantun tadi, kami berdua nak Cipino dengar lah.
1: Jadi?
7: Cipino belum tidur lagi tu Bang Awang.
1: Oh, belum tidur. Oh. Masuk, masuk Nek, masuk.
7: Nek kan telefon dia. Jadi kami dengar lah berdua Bupantun dia tu.
1: Oh, macam tu.
7: Dengan Hadi.
1: Oh, pula kadang. Oh.
7: Mak ada-ada je Hadi dengan Bang Awang ya.
1: Gitulah Nek.
7: Hadi sehat.
1: Sehat Nek. Alhamdulillah zahir batin sehat. Zatin.
7: Ya, semua lah.
1: Ha?
7: Apa pula?
1: Tak lah. Tak jadi cakap lah. Malu pula.
7: ni pantun tadi ya.
1: Pantun Nek. Pantun. Jangan
7: tak. Tumbuh serumpun bunga melati. Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
1: Iya.
7: Assalamualaikum, Hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
7: Semoga hari berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, bilang itu.
1: Baru nak nyebut. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nek lah dulu. Nek, Nek pun gitu juga.
7: Amin. Ni, tak tahu pantun lagi ni.
1: Lagu. Seorang lagi, Nek. Seorang ya.
7: Dia dah tidur ni.
1: Oh, dah tidur. Cepatnya mata belalang pecah.
7: Mata belalang bila nak pecah?
1: Tu kalau dikecocok. Aduh, mak.
7: Halo, hai.
1: Allahuakbar.
7: Dia apa-apa lagi tidur tu ni?
1: Telinga dengar. Tidur ayam. Tidur ayam.
7: Minta lagu lah dia.
1: Lagu apa, Nek?
7: Lagu apa, ya?
1: Mengapa kau termenung?
7: Tak ndak lah.
1: Lagu. Oh, tak ndak.
7: minta lagu Jangan Mengenang aja, Di.
1: Jangan mengenang. Na na na na na na na na. Itulah modal orang kita, Nek. Tak tahu. Tak tahu lagu itulah yang diputar dia.
7: Itulah lagu. Abis nak lagu aku lagi, dia bingung ni.
1: Itu sayang jangan mengenang.
7: Jangan mengenang.
1: Okeylah.
7: Salam-salam Adi.
1: Boleh ni.
7: Pertama sekali untuk Adi.
1: Saya.
7: Selamat malam juga.
1: Terima kasih.
7: Selalu.
1: Amin.
7: Banyak umur.
1: Ya
7: dimudahkan rezeki. Dilancarkan segala usaha Adi.
1: Itu pula.
7: Dan tak lupa dapat job selalu.
1: Ya pula kadang-kadang. Apalah kata orang banyak job ni tak dapat ngopi dengan dia.
7: Datang ke sini.
1: Oh, datang sana. Ayolah, besok saya datang.
7: Jangankan segelas, secekoh boleh.
1: Oh, iya pula. Datang. Tak lagu kau je, Nek. Kita ni, Nek. Jangan marah, Nek. Minta maaf, minta ampun.
7: Tak pula marah. Orang bergurau sana, orang suka, Dik.
1: Oh, betul, Mak.
7: Kalau Nek tak ada orang bergurau, Nek terasa ke? Singgung tak ada lah. Orang nak nyinggung-nyinggung ni, Nek bergurau.
1: Oh, pula, Nek. Hidup ni kita harus banyak bergurau juga. Sikit-sikit. Nek?
7: Oh,
1: ya. Apa, Nek? Bangun tidur?
7: Salam lanjut dia.
1: Oh, salam lanjut. Okay, kan dia nak bercakap tadi ni jauh.
7: Untuk Bang Awang. Bang Awang, Nek Bakir sebelum tidur lagi.
1: Nek Bakir pun tidur rupanya.
7: Belum tidur. Dia dengar Bang Awang pantun tu. Dia memang ada kat Sengarang, Bang Awang. Dia keluar kota, masuk ke desa. Dia ada tugas kat sana, padahal belah komandan.
1: Oh, betul lah tu.
7: Untuk Bang Udin tak ada masuk belum ya?
1: Belum lagi.
7: Untuk Makcik Indun, untuk Wir, untuk Pak Hamzah Yusof, Pak Yusof.
1: Ya. Yeah.
7: Untuk Andi Lau. Untuk siapa lagi? Makcik Indun tadi ya. Ada dua kali Makcik Indun.
1: Makcik Indun tadi pertama sekali.
7: Ah, tadi.
1: Bang Hamzah Yusof awal ya.
7: Bisa Hamzah Yusof naik nekan tak ada masuk-masuk. Lepaslah Bang Awang sampailah seterusnya.
1: Oh, alah. Rezeki tak kan. Tapi rezeki ada je untuk berjumpa buat.
7: Oh, ada rezeki.
1: Sedihnya pula, Mari.
7: Apa nak pantun ya? Mengenai rezeki ni.
1: Itu pula kadang. Eh?
7: Pukuk teruntung, pukuk mentinggi. Pukuk perempat di tepi pantai. Kalau belum ada rezeki, nasi disuap jatuh ke lantai.
1: Itu dia betul. Awak pula, alah. Kalau belum rezeki, orang tinggal tidur. Itu betul. Aduh, Mak. Ya Allah.
7: Lanjut salam ini, ya?
1: Boleh-boleh nak silakan.
7: Untuk Pak Umar. Untuk Pak Kumis. Untuk Yang Ucu. Untuk Mak Berlian. Mak Nawi. Dang. Dang belum masuk?
1: Kak Dang. Belum lagi.
7: Dah tidur agaknya.
1: Rasa saya macam tu ke.
7: Kalau tak ada security dia, dia masuk. Kalau ada security dia, tidak.
1: Gitulah.
7: Tahu sama tahu je lah. Dia dengar tu dia. Dia ketawa tu dengar.
1: Biar je lah. Besok dia masuk tu. Pasti dia masuk. Dia panas. Pasti dia masuk.
7: Salam satu untuk semua lagi.
1: Boleh.
7: Malam besok hari lagi.
1: Hari lagi esok. Cari pantun banyak. Jangan jelak ni.
7: Salam satu untuk semua yang dah masuk tadi.
1: Boleh.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hati-hati di.
1: Ya, Nek. Terima kasih.
7: Kalau bawa Honda tu, slow-slow. Tancap gas habis.
1: Boleh, Nek. Abdi turutkan dalam mukanya.
7: Jangan di.
1: Saya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, ada Nek Manda kita. Kita cuba sambut. Terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maitam.
8: Ya. Yeah.
1: Lama tak dengar suara Maitam ni. Apa buat Maitam?
8: Apa buat?
1: Lemah lah apa?
8: Udah Ardi tidur bersendah. Tidur je pula waktu malam. Tadi ada Nek Manda.
1: Ya. Yeah.
8: Ini pula ada Maita.
1: Ibarat kata terbang perincik, terbang balam, terbang siang anak tekuk, terbang sirang burung terkukur. Tentu tadi ada Nek Manda, ada Mak Hitam. Mak Hitam juga ada di Mansur.
8: Kalau tak tahu, Mansur tu nama orang ni tak?
1: Ibarat kata terbang punai, terbang terkukur. Terbang camar di hari senja, ada Mak Hitam yang ada di Mansur, senyum bersimpul berkaca mata. Sabar,
8: memang kaca mata tak ada buang.
1: Jangan, itu penting, pemanis dia.
8: Mana pokok air terang jadi gelap, mana lah pokok kaca mata tu.
1: Kalau Kalau tak pakai kacamata selam aja.
8: Kacamata renang aja pakai lah.
1: Kacamata renang aja bantai je.
8: Oh di, dah banyak masuk orang eh.
1: Oh semangat Mak Etam, Alhamdulillah.
8: Oi, Mak Ucu dah masuk.
1: Yang Ucu lama tak dengar suara Yang Ucu malam hari.
8: Ah, itu lah Mak Etam telah dengar.
1: Jadi Mak Etam
8: Mak Etam dengar siapa daripada itu Mak Angah tadi. Mak Angah Tarah tadi. Apa lagi Mak Etam nak dengar lagu lagi?
1: Lagu apa Mak Etam?
8: Tadi lagu mana saya yang menang eh?
1: Betul.
8: Jadi boleh.
1: Lagu apa? Putus-putus Madam. Ulang Madam.
8: Nak jaes lagu dia Oh Dewi.
1: Oh Dewi. Sekejap. Kami putarkan ya. Kami tengok dulu. Oh Dewi. Okey, boleh. Nanti kami putarkan.
8: Okey, okey. Mama okey.
1: Ada ni ha. Nanti kita putarkan ya.
8: Oh, you pintar bahasa okey eh.
1: Okey je. Kami kat sini okey-okey je.
8: I pun okey-okey juga sini. Salam untuk semua juga Adi eh.
1: Boleh.
8: Untuk Ardi sama petugas sehat terlalu. Naik Honda jangan lupa bunyikan mesin dia eh.
1: Betul.
8: Tak bunyi macam mana nak berjalan kawan. Nombor satu minyak jangan tak ada. itu aja Wardi.
1: Ya.
8: Okay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada. Ada pun Mak Hitam kita yang berada di Mansyur. Tapi sebelum itu kita cuba baca di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum Wardi. Waalaikumsalam eh. Sungguh sedap buah semangka dimakan orang di waktu senja. Di waktu senja dia cakap. Kalau bertanya yang mana Andi Lau yang suka, yah jelas cucu Nek Manda dia cakap. Oi gila ke je. Mantap nah. Semangka dimakan di waktu senja, duduk pula di atas kursi cucu Nek Manda yang Andi Lau suka. InsyaAllah Andi Lau datang membuat janji. Oh ku semangat dari Andi Lau. Salam satu untuk semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andi Lau eh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu lah ya. Tetap bersama kami di Perompak Eret di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dara atau janda. Semua boleh berasmara, muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda,

tua ke muda, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, eh makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda.

0: Apa? Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Udah tu bang, yang ditambah-tambah lagi ini tiap tahun gak enak, tiap tahun gak enak.
1: Iyo, engkau tu tidur bukan melasa.
0: Abang tu nyata beralan tak?
1: Engkau tu ndak pula.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Karyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega

0: sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Puisi oleh Gusmarni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau.

0: tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.
1: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
2: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna, menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang, dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
1: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
3: Ketika burung merpati sore melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
5: Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
6: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan

tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang bau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Rahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepada-Mu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kehangatan untuk memulai hari dengan penuh keberkahan. Saudara perempat, berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana yang dengan setia akan temankan saudara pada segantang lada pagi edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Seperti biasa, pagi ini kita akan mengisi hari dengan rangkaian acara yang penuh makna dan inspirasi. Dimulai dengan hikmah pagi pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan kesejukan hati dan juga ketenangan jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan mengulas informasi serta dinamika kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Dan seterusnya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara akan ditemani dalam acara Sembang Komunitas, Ruang Berbagi Cerita, Inspirasi, dan Suara dari Masyarakat kita. Baik saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh berkah ini, dalam hikmah pagi, kita akan memulainya dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Larry Francisca dengan surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 11. Dan setelah itu, kita akan bersama-sama mendengarkan siraman rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Kholik dengan topik membingkai kehidupan dengan akhlak Rasulullah.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa terus memperbaiki diri di jalan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang, dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyiati mithlaha, walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa.

0: Maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabuh secara emosional, begitu mudah tersulut amarah. Terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah bukanlah sekedar idealisme, apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media. Disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran. Satu koma tiga megahertz, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai yang berpasir putih dan birunya air laut saja mungkin tidak akan cukup unik. Tetapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini memiliki batu karang yang cukup besar dan ditumbuhi pepohonan. Itulah mengapa akhirnya dinamai Pantai Batu Berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang sudah tentu Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat, satu ekor sapi jenis limosin juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan DKP 2KH Kepri Rika Azmi mengonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban tersebut kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing. Distribusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kualitas bantuan sapi tahun ini cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan ongol, dan limosin yang sehat. Sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis, yaitu berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekor. Terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal. Wilayah tersebut diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya berkisar antara 400 hingga 600 kg. Rika menegaskan bahwa pengawasan kesehatan tetap dilakukan secara ketat terhadap seluruh hewan kiriman tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan konsumsi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Kepuyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 Hz RRI Digital dan rri.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, saatnya kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Kita mulai dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 88%. Selanjutnya, wilayah Tanjung Pinang Timur diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 90%. Kemudian, untuk Kecamatan Tanjung Pinang Kota, diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 90%. Dan yang terakhir, untuk Kecamatan Bukit Bestari, diperkirakan cuaca hari ini berawan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 74 hingga 86%. Demikian, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kabupaten RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele ternyata bisa menjadi pemicu stres tanpa disadari. Nah, jika terus-menerus dilakukan, kondisi ini dapat menumpuk dan berdampak pada kesehatan mental. Stres dapat muncul akibat tekanan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologi seseorang. Salah satu kebiasaan yang sering menjadi pemicu stres ialah kurang tidur. Waktu istirahat yang tidak cukup membuat tubuh dan pikiran sulit untuk pulih dari kelelahan. Selain itu, penggunaan gadget atau media sosial secara berlebihan juga dapat meningkatkan stres. Terlalu sering terpapar informasi, terutama yang bersifat negatif, dapat memicu rasa cemas dan juga overthinking. Kebiasaan menunda pekerjaan atau terlalu banyak memikirkan sesuatu juga dapat memperburuk kondisi. Hal ini membuat beban pikiran semakin menumpuk dan sulit untuk diselesaikan. Pola makan yang tidak sehat serta konsumsi kafein berlebihan juga menjadi faktor pemicu stres. Asupan yang tidak seimbang dapat memengaruhi energi dan suasana hati seseorang. Kemudian, kurangnya interaksi sosial juga dapat membuat seseorang merasa terisolasi. Padahal, dukungan dari orang terdekat sangatlah penting dalam menjaga kesehatan mental. Kebiasaan-kebiasaan tersebut perlu disadari sejak dini karena dapat memicu stres secara perlahan. Dengan mengenali pemicunya, kondisi stres bisa lebih mudah dikendalikan sebelum menjadi lebih berat.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh wak, token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Ham lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, langkah mengelola stres yang tepat penting untuk diketahui agar kondisi tidak semakin memburuk. Dengan langkah yang benar, stres bisa dikendalikan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Stres dapat muncul kapan saja, terutama saat seseorang menghadapi perubahan dalam hidupnya. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kesehatan mental. Nah, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan ialah membicarakan masalah kepada orang yang dipercaya. Dukungan dari pasangan, sahabat, atau bahkan psikolog mampu membantu meringankan beban pikiran. Selain itu, melakukan aktivitas yang disukai juga dapat membantu mengurangi stres. Menjalani hobi yang sempat tertunda bisa membangkitkan semangat serta meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Kemudian, mendekatkan diri kepada Tuhan juga menjadi cara yang efektif dalam menenangkan pikiran. Ibadah dan bersedekah dapat memberikan ketenangan batin sekaligus membantu mengurangi tekanan emosional. Berpikir positif dan melakukan relaksasi seperti yoga atau teknik pernapasan juga dapat membuat tubuh lebih rileks. Cara ini membantu menenangkan pikiran sehingga stres tidak mudah memuncak. Di sisi lain, menjaga pola hidup sehat tetap menjadi hal penting. Rutin berolahraga, makan bergizi, istirahat cukup, serta menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dapat membantu tubuh lebih kuat menghadapi stres. Selain menerapkan langkah-langkah tersebut, penting juga untuk memperbanyak rasa bersyukur, sabar, dan ikhlas. Sikap ini dapat membantu seseorang lebih tenang dalam menghadapi berbagai tekanan hidup.